0: Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi Habu Strong Abad Herbal Ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
0: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
1: Ya teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT5, RW5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
4: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
4: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
5: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan, perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
4: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
5: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pa?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pa. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat. Apa kabar siang ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Melody Memory bersama Abu Strong, Obat Herbal, Ramuan Narag. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ijal masuk lagi gak apa-apa?
0: Pak Benten, iya mas.
1: Oh iya, beda ya. Melody Memory bersama Abu Strong, Obat Herbal, Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Ya.
0: Kembali lagi ya Pak Yodokcin.
1: Gimana?
0: Ya, kembali lagi.
1: Come back again.
0: Betul ya. Sekali. Kulan?
1: Doblet,
0: itemi. Mau request lagu?
1: Lagunya Laksana Surgaku dari Dudi Oris.
0: Laksana.
1: Ada ya, Ija? Ini jauh kan ya?
0: Ada.
1: Ya, salam-salamnya ya buat Ija duluan. Buat Neng Baby, buat Kaijen juga, buat Aka Indah yang lagi masak mie, buat aku, makasih.
0: Oh, ini lagunya gak masuk ke melodi, Abayu?
1: Oh iya tuh, apa ya?
0: Iwan Paus.
1: Yang mana? Pani Sabiola aja, ada rindu untukmu.
0: Ada apa?
1: Pani Fabiola. Apa yang saya
0: kira? Benar.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Buat Aca Indah yang lagi masak. Buat Aca Yuyun juga yang lagi masak bakso sama mie ayamnya. Buat Api AO, buat Adoling, Adoyeng, Aucu, Aris, buat Kang Adin, buat Kang Heri, buat Mama Serin, Mama Uis, Mama Aipaska, Bunda Panjalut, Mawar, Bunda Mawar, Bunda Ayu.
0: Sama itu masuk nih, Ge?
1: Oh, saya.
0: Kita masuk ke Melody.
1: Rindiani aja tuh.
0: Rindiani.
1: Oh, lanjut ya buat Abi Ao, buat Kang Ado juga, buat Bang Budi.
0: Samaan ya ge, Abayu.
1: Aduh, apa atunya?
0: 2000 ke bawah tipit ya sama Sukma.
1: Dari kafein boleh?
0: Judulnya apa?
1: Lupa lagi kan judulnya.
0: Badai apa? Iwan Palas apa?
1: Oh iya, Iwan Palas aja. Yang gimana kak? Yang berumah-umah di sebuah istana. Siang di seberang sebuah istana.
0: Siang di seberang istana.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada gak Aja?
0: Ada nih.
1: Ya. Buat Neng Ajija juga, selamat siang juga ya Neng Ajija. Ibi, Mama Elsa, seadanya? Ma'oin, udah tadi. Udah. Guru Bandung. Buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja.
1: Makasih ya Ija ya.
0: Oh, sama-sama.
1: Spesialnya buat seseorang aja. Makasih aja ya,
0: Assalamualaikum. Sama-sama Abayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Meloni Momari.
0: Bersama Abu Strong obat herbal.
1: Gimana kabarnya? Kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Mas Adli. Mau request lagu apa nih?
1: Itu bunga-bunga rindu.
0: Bunga-bunga rindu?
1: Bukan bunga-bunga rindu dangdut, bukan.
0: Dari
1: Sasa.
0: Bunga-bunga. Dari siapa tadi teh?
1: Dian Sasa kalau tidak salah.
0: Sasa.
1: Salah. Bukan.
0: Bentar. Gak ada.
1: Bukan ya?
0: Bukan.
1: Hah?
0: Gak ada.
1: Kalau anggur merah. Bukan Magiget, bukan dangdut, bukan dangdut. Anggur merah juga ada yang pop lawas ya.
0: Yang dari Megi Z
1: sana? Bukan, itu Bedangdut. Cewek deh, lupa lagi.
0: Yang gak ada. Yang mana?
1: Gak ada.
0: Ada yang cowok nih.
1: Itu Megi Z Dangdut.
0: Gak ada.
1: Yaudah, itu aja lah. Siapa yang salah ya? Si Angelina ya.
0: Siapa yang salah?
1: Ya Angelina ya.
0: Angelina.
1: Ini bukan cari-cari itu mau udah pernah diputar. Dari Angelina juga Satu Hati Tiga Cinta, tapi yang persisnya.

0: si Angelina.
1: Ria Angelina yang mana?
0: Satu Hati Tiga Cinta. Ada kan yang ceweknya?
1: Ada.
0: Iya, Ria Angelina ya. Yang buat itu sama siapa tuh kalau tidak salah?
1: Ada nih yang sendiri juga.
0: Yang buat Ega ya. Yang selalu buat Didi juga ya. Buat Kemaluli juga, terus buat Tapi Kang Bayang juga. Buat yang Nyelam juga, Bu Bojong Ambil ya. Ya udah, buat semuanya aja ya.
1: Buat semuanya aja.
0: Batu Jam, makasih ya.
1: Sama-sama Mas Hadi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Ajoligan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aijal bersama Busrong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya Cinta Segitiga dari Kristal. Salamnya buat Teh Indas, Mai Pasca, Mais, Mauzan, Teh Puja, Ibu, Mas Serin, Teh Ayan Bian, Neng Ajija, Asuhe, Teh Jopa, Noy Ajahra, Kang Adul, Kang Anton Brawan, Bang Budi, Teh Adaw, Mang Ubad, Adi Nadoling, Adoyeng, Kang Adeng, Badam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, Amanja. Pokoknya buat sahabat Sarah semuanya, hatur nuhun Aijal. Sami. Ada dari Tesanti di Garut hadir Aijal. Selamat siang juga. Ada dari Adin. Hadir Aijal, dukung lagunya dari Nike Ardila. Bintang Kehidupan, lagu ini khusus buat Mami Indas. Maneng Ajijah, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrong, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habustrong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong. Karena Habustrong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrong bikin tubuh jadi fit, segar bugar. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan

0: perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol.

0: obat herbal Ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, nama saya Ferdiansah. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
0: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
0: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
1: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habu Strong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
0: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
1: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habu Strong. Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab.
0: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: FM Stara Radio Ciamis.
5: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
6: Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon

0: dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panamax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panamax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Bukan pekerjaan tersebut, kerangin gak kelihatan. Jujur saja, itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
0: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
0: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
1: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
0: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
1: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
0: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, Seberang Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipede.

Selatan, Cipedes, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

Masih di 101,7 Jamis, Setara Sukacita, Suara Setara Jamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812 456 0 3335.

0: Ada dari WhatsApp nih, dari TIN Bian. Selamat siang Aijal, masih setia stay tune nih. Gimana, masih semangat? Ini siarannya, request lagunya Neo Boys, Rajuk di Hati. Salamnya buat Aijal duluan. Kum jabar kum buat semua sahabat Sarah dimanapun berada. Kanya kadedena kangge RAY Safakala ya sayangnya ibu. Terkebangatan buat sayangnya aku buat RN Bian. Kadeku setor gondo mayit yang ada di Kaltim. Buat Mbayuku yang ada di Jogja dan buat sayangnya aku yang ada di Semarang sana. Pokoknya kalian semua kesayangan aku, tersegalanya buat si Arka Abi Anu Bagir Anu Sore Anu Kasepwe. Kangge Aijal, makasih udah dibacain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Halo.
2: Halo
0: Melody.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
2: Melody Memory bersama Madu Herbal
0: Habustrong
2: Habus
0: Herbal Ramuan Arab.
2: Habus Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Tacan di kopian, Pi. Tacan di kopian.
2: Ya, dan bawa geta melarian HP menikukur ringan. Kayak ngonir di tadi di acara pagi. Kasihnya Eka Mancoge di PRI tak aya nahmetnya batebi. Tapi iya, aya di Cinehel.
0: Aya di Cinehel.
2: Iya. Aijal, apa kabar, baik ya?
0: Alhamdulillah, sehat. Papi?
2: Alhamdulillah.
0: Papi, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah. Dina denger tema lagi jejak waringkas. Ada dalam hibar. Liriknya nggak kedengaran, cuma oh ya ya.
0: Oh tidak.
2: Oh tidak.
0: Mau request lagu
2: boleh
0: apa nih?
2: Boleh di request lagu itu?
0: Udah tidak bisa, Pi, tau nggak, Pi?
2: Oh. Aku materi buat ini ya, back sound. Iya, nggak apa-apa. Cuma penasaran, cuma kedengaran teh. Oh ya ya. Oh tidak, nah ada tuh kayaknya kalau tidak. Ya lagu gitunya. Oh ya, oh tidak. Oke, buat cuma sahabat, selamat siang, salam sejahtera. Tadi kedengaran yang udah masuk tuh siapa ya? Pas dengar tuh
0: Mas Herdi teh.
2: Iya, dikirain mah Mas Herdi teh yang pertama. Anas udah saya masuk menit belanja. Nah, saya udah lancar kia. Yang pertama siapa?
0: Yang pertama?
2: Iya.
0: Yang pertama tadi teh Pi Ahuy.
2: Ah, Pi Ahuy. Mm-hmm. Pi Ahuy. Selamat siang, Pi. Sehat selalu ya, Pi. Terus ada siapa lagi?
0: Mama Dita tadi.
2: Mama Dita masuk?
0: Mm-hmm.
2: Oh iya. Buat Mama Dita juga selamat siang ya. Progresnya. Yang barusan lagu
0: Abayu Dokcin tadi teh kata.
2: Oh, ada Bayu masuk?
0: Mm-hmm.
2: Oh, sama Mami Indah ya? Mami Indah. Mami Indah. Mami Indah.
0: Mami Indah.
2: Mami Indah. Mami Indah. Siapa ada ya? Ada ya?
0: Mm-hmm.
2: Saya selalu semua. Oh, Mami. Selamat siang, Mi. Sehat selalu ya, Mi. Ini baru ketemu, Mi, dari jauh sana tuh di Cinehe. Hari nyari kapan joge kira tadi teh. Ah, enggak tahu tuh udah ini banyak lupa. Kenapa katanya?
0: Kenapa katanya? Jal terang teh atas si papi nute nu mami.
2: Siapa?
0: Jal terang teh eta si papi teh nu mami.

0: Katanya?
1: Mohon, terus.
0: Oh, katanya.
1: Ada dari TIN Bian.
0: Hai, selamat siang, Teh.
1: Selamat siang, Pi.
0: Siang juga buat Hai. Oh iya, Hai yang sudah testimoni itu ya. Apa buat bekas makatnya namanya, Teh?
1: Panomak.
0: Panomak. Hai sudah bisa melihat lubang kecil itu. Bagus banget panomak ya. Kalau papi mau lubang besar juga gak kelihatan. Di lubang apa?
1: Terus ada dari Adin, Pi.
0: Adin.
1: Beli jam siang ngopi Om Sam.
0: Iya. Belum ngopi Adin. Cuma itu yang udah minum. Diminum itu tadi ditetes.
1: Ditetes.
0: Obat panomaknya diminum.
1: Ditetes biasa diminum.
0: Oh, ditetes. Diminum biasa.
1: Disibade diminum, Pi. Diminum aja.
0: Berangkali ya ini biar mau diminumnya. Saya sabar haples. Tapi mau 17 dan lubang besar oge enggak kelihatan itu udah di rampah. Saya mau lubang jarum juga udah jelas kelihatan, lubang kecil. Apalagi lubang besar. request lagunya apa tuh ya?
1: Oh, boleh, Pi. Mau request lagu apa?
0: Lagunya apa ya? Udah sakit hilat nih, Pi. Ran No Karno, we.
1: Ran No Karno?
0: Iya.
1: Judulnya
0: sama Nela.
1: Sama
0: Nela gitu sah, hanya.
1: Sama. Rano-Karno.
0: Jadi gitu, anu sabi request ku kansam, klik ya ku Aida, nggak klik.
1: Kansam anu, gitu. Sabi request ku kansam.
0: Anu sabi request ku kansam gitu weh. Udah pinter Google aja nama. Apa lupa lagi?
1: Ada ya? Cintaku tergusur gitu, nah tergugur.
0: Digusur.
1: Terus ada jangan lagi kau menangis untukku.
0: Nah. Itu baru.
1: Balai Lokio.
0: Ya.
1: Balai Lokio apa ge, Pi?
0: Coba dibacain.
1: Jangan lagi.
0: Laguna.
1: Laguna.
0: Ya udah kan ingat sekolah dulu, nah sekolah gitu. Ayun Aming kali, Tehyun Gurina.
1: Tehyun Gurina.
0: Tehyun kan Ayun. Tehyun selamat pagi. Terus lagi buat Kang Cipe, Johaligan juga selamat pagi ya. Terus lagi buat Adoyang, Badin Diang. Ayah dulu gitu. ACP ya. Terus lagi buat Nengri di Garut. Terus buat Asep Adam, Kang Adam. Baru lah ya sama pen dulu. Iya ingat buat Asep Adam juga ya. Sekalipun gak tahu dengar kan banyak dari Jakarta sama rumah. Buat Asep Adam keingatan bisa tuh tujuh nah ya. Sehat selalu ya. Buat Asep Adam. Terus lagi buat Kang Adeng. Terus lagi buat Menteri Jawa itu siapa? Mas Jul.
1: Bang Jun.
0: Mas Jun, benar ini selamat pagi. Abi, ahui selamat pagi Abi. Ya tapi Bayung Yang. Kapi mau nyemes rayang nak. Bayung.
1: Bayung Yang.
0: Udah nyebatkan Yang sana. Terus lagi buat Adapi ya. Pamelis. Terus lagi buat Mama Ai Pasca sama Ayahan. Benar panjalu sama Kak Ayah Odanya juga selamat ya, sehat selalu ya. Lagi buat satu lagu nah ini teh oh iya we oh tidak. Nah, wanita.

0: liriknya tuh. Dengan kuping liriknya. Tegur, oh ya ya, oh tidak. Tuhnya, oh tidak, gue. Nah, udah tuh. Mau-mau, gue pikir, mau dipikir. Gue cemanya aja.
1: Dikumen.
0: Aijar sehat selalu ya ayah. Salam sukses, sejahtera selalu di keluarga.
1: Amin, amin.
0: Terus spesial biasa. Ada kabita tuh. Api, api. Tapi takut kan Adul, ku Suhe, non jauh di sana kak Bogor nate.
1: Non jauh di sana.
0: Tukar papan aku ke atas. Nurutan we. Bukan jauh lagi non jauh di sana. Jauh di sana tadi dapat apa teh ayah? Riut di pilihan dia.
1: Teh ayah dan dapat tanah mah.
0: Hari kang Adul, non jauh di sana di mana tuh? Ah, makasih ya. Buat
1: sama,
0: Minda.
1: Sama, apa-apa.
0: Ada Bayu juga selamat siang, salam sejahtera buat Sanan. Semuanya sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Oke, ditunggu lagunya ya, ya. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo.
0: Melody Memory.
1: Sama Wisterom, Bobak Herma, Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat siang. Aja gimana kabar siang?
0: Alhamdulillah baik. Api ahui. Api ahui gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik. Sehat
0: selamanya.
1: Amin,
0: amin. Sehat. Nanti kemudian
1: kan nang kerek masuk.
0: Oh, benar.
1: Para kan ogin. Umur kita sedang nang kerek kuping ke suara nadu. Para. Kasih buku gumasep nama.
0: Gumasep.
1: Gumasep. Kan ogin teh. Cuk deh bare duit mana gitu kan.
0: Lagu
1: nama Oyong Mama.
0: Lagu apa? Lagu apa?
1: Mama.
0: Mama.
1: Dari Edi Sirtonga kalau nggak salah yang dulu ah.
0: Dari siapa tadi teh?
1: Edi Sirtonga.
0: Si.
1: Ada ya?
0: Benar.
1: Yang dulu, wah. Salamnya.
0: Oh, ada salamnya mangga.
1: Mas Maisnya Sikio. Siang Mais. Mas akan okin nunggu Mas Chef dan Dek dia kayak telepon kayak mau bayar aja ya kan. Ih, capek kan okin Mas selamat siang ya. Andi ya, selamat siang. Nama kabarnya siang ini teh Andi ya. Nama Warwel. Baru ya selamat siang. Teh Ajija, Teh Dita, Bu Dapi, Arini, Ade, Teh Yuyun Berinak, Bunat ini yang sekarang Bang Juna selamat siang ngopi Bang Jun.
0: Ngopi.
1: Tanton Beron, Bang Yundas, Tang Arya, Ibi Melis, Tang Ajit. Mama Ayu Pasca, Kak Dewa, Mas Yang, dan yang nawilannya.
0: Ada nih, ada yang nawil nih. Pak Hui.
1: Ah.
0: Dari TN Bian, Sarana Tepi, siang juga Api, Alhamdulillah sehat. Pipi Oge Sing sehat, sepapa wasnanya.
1: Amin.
0: Dan
1: dia semoga dengan kesehatan selamanya.
0: Amin. Warga. Terus ada dari Mami Indas nih, Sarana TK Kanda Huhui.
1: Aduh, Mami Indas. Siang, cantik. Sampai hirung juga cantik. Ya, gimana kabar siang ini Mami Indas? Apa lagi?
0: Udah.
1: Kumpena buat semuanya aja ya. Dapat ya setara di mana aja rasa rehatnya, ya rasa rehat termasuk ke ya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Pak Ahui.
1: Makan Ahui pada pamit tuh ah, dadah, iya dadah.
0: Dadah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih dari Adoling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Aijal. Request lagu Diranting Digelangi Rindu. Makasih ya. Sama-sama.

Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi,

0: masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax. Solusi kesehatan mata. Kesehatan mata.
0: Oh, Panom. Pak, Ibu mau minum?
1: Ikan.
0: Bener, Pak. Kesehatan jadi gak ada. Belilah Mbak Sehat.
2: Solusi kesehatan mata. Obat herb yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO dan terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari RT 001-1.7. Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

0: dan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburuyan RT3 RW9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Moya Sari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habu Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habu Strong untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habu Strong.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Iya, gatal saya juga sembuh dengan Habu Strong. Makasih Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

101,7 suara Deca Mista, Rasuka Cita, suara setara Camista Sigmalaya. Masih bareng Jal, bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812 456 0333 35.

0: siang menjelang sore, apa kabar kembali Aa Ijal?
1: Alhamdulillah masih sehat Bang Jun, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah lagi aki gerak banget ya Aa Ijal.
1: Panas?
0: Panas gerak banget. Di situ gimana Ijal?
1: Sama di sini juga panas.
0: Oh, sama ya, dari satu langit satu tanah ya. Barusan aja yang jatuh ya Ijal ya? Barusan ada yang jatuh ya?
1: Oh ada. Teh Mawar.
0: Neng Mawar kali ya. Itu lagunya Aijal, gelas-gelas kaca Aijal.
1: Gelas-gelas kaca.
0: Salam silaturahminya buat Aijal duluan ya. Sehat selalu, panjang umur, rezekinya berkah barokah ya. Buat Papi A.O. Anda Uhuy, Abang Budi, Pak Haji Udung, Adoyeng, Mami Indah selamat siang menjelang sore, sehat selalu panjang umur. Mama Aipaska juga ya, keluarga tercinta, sehat selalu. Ada Ibu, Neng Mawar udah masuk belum? Oh barusan yang jatuh kali ya, ya Aijal ya. Oh buat siapa lagi itu, Teh Nuri, Teh Amel, Mama Dita sama Arenonya juga ya. Kang Doling, Mama Uik sama Bapak Elanya sehat selalu. Teh Yuyun Kurina sehat selalu, banyak umur, rezeki berkah barokah. Laris amin, manis ya baksonya ya. Buat semuanya Aijal.
1: Buat semuanya aja.
0: Buat Aijalnya sehat selalu ya Aijal ya.
1: Amin.
0: Terima
1: amin.
0: Kasih Aijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melody Mawari. Bersama Busra Ngobrol Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat siang Aijah.
0: Siang juga Mama Ais.
1: Masih semangat, masih sehat.
0: Masih Mama Ais, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, masih semangatnya. Dilanjut. Mudah-mudahan Aijah tugas sampai tuntas ya.
0: Siap Mama Ais.
1: Berikan kesehatan.
0: Amin, amin.
1: Ini panas bangetnya cuaca, aduh.
0: Oh, gitu.
1: Oh, ribu kita hari panas teh ya Allah, ya Robi.
0: Mau request
1: ikan di kolam kelpek-kelpek.
0: Request lagu apa, Moy?
1: Ayang naonnya?
0: Balai.
1: Amai Bang Jun apa?
0: Bang Jun nembe.
1: Gas-gas kaca. Gas-gas kaca. Mau Isma, mudah-mudahan berikan kesehatan secepatnya. Buat kakak Uhui juga selamat siang. Buku Damawar, Teh Mawar, Teh Ayi Ambian, Bahji Dudung. Buat siapa? Teh Ajijahnya.
0: Teh Ajijah, Ohan. Oh, ada yang nawil nih, Mawais. Halo? Halo?
2: Ya. Au. Halo.
1: Nama ya tamu lah, kenapa?
0: Spesialnya kamu siapa, Mois? Kela.
1: Tamunan pas tadi ya. Itu saya mau kamu dikomen-komen kamu sahabat sarannya. Mudah-mudahan sarannya enak.
0: Amin, amin.
1: Ini kalau kamu aja, weh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Paundang BBC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paundang BBC hadir, lagunya Titip Rindu buat Ayah. Salam buat semua sahabat Sara dimana saja berada. Buat yang tugas matugas aja, makasih. Sama-sama. Kita nak kan sudah dapat lagu yang di request. Yuk kita dengarkan.

0: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 1:30 waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada lagu yang belum kebutan, yang komen yang belum kebaca ya. Mohon maaf. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 01, RW 01. Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
2: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukennya, 101.7 Stara Radio Ciamis teh.
2: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa nenjong pisan?
1: Pan, ayin bacek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: kita mah minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
1: Mending kita tanam sayuran aja, Pak, biar gampang panennya.
0: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
1: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
0: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
1: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
0: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
1: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur.

0: dong. Nih, minum ini Panomax, biar mata mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
1: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
0: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut papa asin banget ini.
1: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silin debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah meris 01, 100%
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 270, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik. Agen Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggelwara beralamat di Jalan Pascineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT1, RW-na, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan kaki sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum, dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Jadi semangat lagi, badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Harong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasar RT1 RW01, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pas Warma, Imat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama ya yang suka radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli.

0: agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habus Strok diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habus Strok, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Ardi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strok apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habus Strok itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi, alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi?
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habus Strok. Karena Habus Strok bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habus Strok bikin tubuh jadi fit, bugar. Habus Strok, obat.
1: Terima kasih juga, Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strok dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 di Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-101.7. Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasik Malaya.
2: Anda dapatkan produk Habus Strok dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng, yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya, yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek 8, yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001-001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Suara,
3: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Iya, dimanapun kalian berada, saya Teh Uvi. Nah, kebetulan Teh Uvi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong obat herbal Ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
0: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara, rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
0: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strong apa aja?
1: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habus Strong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh.
0: Mengalami keluhan migran seperti Ferdi.
1: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habus Strong. Karena Habus Strong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habus Strong. Habus Strong, obat herbal Ramuan Arab.
0: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari RT 001 RW 001 Sindangkasih Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 Hamsa Radio Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0357 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat siang, selamat siang.

Bibi ucapkan selamat siang buat saudara yang selalu setia stay tune. Terima kasih untuk saudara juga yang lagi berkendara, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Jangan kebut-kebutan, utamakan keselamatan berkendara, oke? Okay? Bibi juga ucapkan selamat siang ya buat saudara yang masih sibuk dengan pekerjaan. Semangat aja, semoga berkah ya. Silakan saudara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, hubungi saja di 0812-4560-3335. Atau saudara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu. Untuk Stara Radio Ciamis, kalau belum punya aplikasinya silahkan bisa download dulu di Play Store Stara Radio Ciamis. Selama 3 jam ke depan Baby bakal nemenin sahabat Stara, tentunya di sini 101.7 bersama Habus Strong, obat herbal Ramuan Arab.

Lantas terhadap rap hub strong ini membantu meringankan gejala sakit perut. Boleh ya sahabat Star, cocok banget hub strongnya, karena hub strong ini bisa menyembuhkan perut kembung dan rasa tidak nyaman, bisa menambah nafsu makan jika sahabat Star kebetulan nih akhir-akhir ini lagi bad mood makannya. Entah itu karena masuk angin atau merasa mual. Dan untuk sahabat Star juga yang di siang ini di seputaran Jalan Raya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Habu Strong ada di agen Apotek Azahra. Nah, buat kamu nih sahabat Star yang berada di seputaran Jalan Raya Ranca Ciamis, Habu Strongnya ada di agen Apotek Sudara Ranca. Untuk sahabat Star juga yang berada di seputaran Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, silakan bisa diorder Hub Strongnya ke agen Apotek Cilolohan. Pembelian Hub Strong juga bisa COD ongkirnya sesuai jarak, atau sahabat Star juga bisa datang langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbestari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1, RW 1. Hub Strong, obat herbal ramuan Arab. Baby, ucapkan selamat siang buat

Terima kasih, all best juga ya. Assalamualaikum Hadi, Tebebi. Selalu nyimak manca, pokoknya washi. Terhibur mantul, pokoknya semangat. Well to the well ya, buat semua selestara juga. Terima kasih, selalu semangat, all best. All best juga, lagi semanis ya.

UR, Teh Nia, Bunda Wina, Parenci Par, Digi Brik Par. Yubile Semester Royal adalah lagu pembuka spesial Semester Royal Slow Station.

0: Sa vás stará legu, pamuka speciálve, sa vás stará ja sa vás stia stay tuned. Boli boli sa vás stará, silahkan yu ya mau gabung menyumbangkan suara masnya, hubungi saja di 0812-4560-3335, jangan lupa passwordnya. Karaoke seka-seka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Halo, karaoke seka-seka.
1: Karaoke suka-suka
0: bersama Abu Strong.
1: Abu Strong ramuan Arab.
0: Oke, Kang UR sehat Kang UR.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabar baliknya?
0: Alhamdulillah, Dirik-dik juga sehat.
1: Dirimu adalah Dirik-dik.
0: Dirik-dik.
1: Ceria banget barusan lagunya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Apa jadi judul?
0: Yang mana?
1: Yang barusan yang dipinyani.
0: Oh, Tarmani Tarketua.
1: Oh, dari Darso ya?
0: Bukan.
1: Kira-kira dari Darso.
0: Dari EXO. Lagunya apa? Hehe, haha.
1: Suaranya enak, Bang Debi.
0: Iya ya.
1: Pakai telur.
0: Oh, pakai telur spesial ya.
1: Apa tuh ya?
0: Apanya dong,
1: Dang? Ini takut nggak nyampe, baterainya baru segaris.
0: Lo tuh sok apa?
1: Sudah diincar.
0: Oke.
1: Aduh, neng ada lagu siapa nggak?
0: Si abang?
1: Siapa?
0: Oh siapa? Asal kata boleh.
1: Kita Sugiarto.
0: Ada-ada.
1: Untuk sahabat-sahabat semua. Kartika FM. Gimana aja Kartika bisa didengar? Sama siang menuju sore. Aduh, langsung jrengnya.
0: Hobah kan Kang UR, hobah.
1: Ya, nego ya.

0: ya salam, salam. Makin lama orang itu makin dekat kepadaku.
1: Digoyang Neng Dewi.
2: Asoy.
1: Ya untuk Kanaria bareng Ujang Bawel.
2: Ayah Iqbal, goyang dong.
1: Iya nih, wah asik.
2: Kakanda UR Ujang Rahmat ya nato.
1: Sudah.
2: Kakanda huhui.
1: Orang aring.
2: Orang aring.

0: ceria dan yang kepinya.
1: Gibrikun.
0: Gibrikun. Kan Arya.
1: Bungju.
0: Oh, Bungju ya. Bungju, Bungju, mencari Bungju, malu kerja.
1: Teh Mawar.
0: Teh Mawar, ya.
1: Ayah.
0: Ya, Kang Wer, Pak Payuna.

kali ini untuk berjumpa dengan Elisa Jaya.

0: Ini spesial banget ya. Untuk Neng Lia bareng Ibu Nda tercinta yang baru sampai Tasikmalaya.
1: Oh iya.
0: Amanin sekarang lagi di Jalan Sunusendaya.
1: Oh, siap.
0: Siang sore Bunda.
1: Iya. Amin.
0: Untuk Umi juga. Umi sama Olive.
1: Iya.
0: Maaf nih Neng, ini berisik banget.
1: Iya, ke apa-apa.
0: Malum pinggir jalan.
1: Boleh.
0: Gak sempat naik ke atas. Ininya kan lagi di cas.
1: Oh iya.
0: Udah dulu ya Neng Devi, terima kasih.
1: Yes,
0: atas
1: ya.
0: Penerimaan waktu juga kesempatan untuk Kang Wer bernyanyi.
1: Siap, sama-sama Kang Wer.
0: Untuk semuanya aja ya. Salam dari Kang Wer.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang UR sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Boleh dibilang ya Kang UR, ada siapa lagi? Halo, karaoke suka-suka.
2: Saya Yoga. Bersama
1: Habus Strong. Obat herbal Ramon Arab.
2: Samuan Allah.
1: Oke, ayo Iqbal.
2: Lagunya Neng.
1: Boleh lagunya udah Nanda. Disiapin sok atunya.
2: Udah dikirim linknya. Ya, yang barusan siapa Neng?
1: UR Ujang Roma.
2: Ujang Roma Irama.
1: Sersi Api. Ustadz Rahmat ya nanti.

0: Halo, Neng.
1: Ya, udah mulai.
0: Belum ini radionya.
1: Halo, sunan atu, sunan.
0: Dekat lagi, Neng.
1: Oh.
0: Ya. Ayah, wajah. Ya buat Mami Indah Sanu Cantik.
1: Bade ngaliwet cenah Sara Adin. Nuju masak yang bade ngaliwet.

0: lah suara Adin tuh.
1: Saya tetap kirim kue lah. Gak neng. Paminan di debut ya neng.
0: AOB Sanupis lagu kenangan tuh.

0: Alhamdulillah, ya.
1: Ayah, darling.
0: Ayah, tuh.
1: Abi teh sultan serang Kang Adin gereneng.
0: Oh nya.
1: Parebutkeun Mami Indas. Pengin ku aya Iqbal.
0: Leuh. Modus cenah teh. Ya modus cenah sorteh Yolanda modus cenah
1: teh. Yolanda nu mana Yolanda?
0: Teh Yolanda tuh.
1: Oh, hayang dipepeg teh Yolanda.
0: Modus eta mah cenahnya.
1: Ih, betapa ku sangat mencintai Mami Indas.
0: Leuh.
1: Leuh ye. Oh, kadi aya.
0: Leuh.
1: Kuring.
0: Mamah bunga tuh sina tuh.
1: Terlalu Neng.
0: Sami-sami ayah.
1: Selalu bareng Arofik ya.
0: Untuk siapa tuh?
1: Buat Mami Indas we, anu semakin bohai.
0: Oke. Okay.
1: Anu semakin nanti.
0: Sok-sok ayah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Film ukuran kacamata sering berubah dalam waktu singkat. Nah, Sevestera, untuk mengatasi keluhan katarak ada Phonomax solusinya. Yuk buruan di order Sevestera Phonomax-nya, bisa beli langsung ke studio alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Yang mau konsultasi, yang mau tahu info pemesanan lebih lanjutnya, hubungi saja di 0812 4560 3335, atau Sevestera juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan L Tobing. Phonomax ada di agen apotek Potek Dimar. Nah, buat Sevestera juga nih yang kebetulan berada di seputaran Jalan TPU Ciontong, Kota Tasikmalaya, Phonomax ada di agen apotek Nurjaya. Untuk info agen apotek lainnya, bisa Sevestera dengarkan di iklan agen yang sering di play nanti. Bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah Sevestera, atau boleh tanyakan langsung saja di 0812 4560 3335. Phonomax, solusi kesehatan mata. Sevestera, jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: Neng, kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
2: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu.

0: Jadi nggak tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu kesehatan Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat pidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow langsung kinclong penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, ya Iki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
0: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panomax-nya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW.

0: 101 Sindang Kasih Ciamis, 101.7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita Suara, Star Ciamis Tasik Malaya.
1: Big boom, boom in the room. Masih di 101.7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita Suara, Star Ciamis Tasik Malaya. Masih bareng baby sama Star, boleh buat sama Star yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, hubungi saja di 0812-4560-3335. Jangan lupa passwordnya, karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab. Halo, karaoke suka-suka.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke suka-suka.
2: Karaoke suka-suka
1: bersama
2: Habu
1: Strong.
2: Mohon. Terus
1: obat herbal Ramuan Arab.
2: Herbal Ramuan Arab.
1: Oke. Kang Ujang Damang.
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah. Siap.
2: Mohon lagu nang hoyong Pancuran Cinta Nada Pria.
1: Oke, boleh.
2: Buat yang udah pada masuk ya. Yang belum juga semua kebagian semua ya, mudah-mudahan.
1: Amin.
2: Buat yang baby juga sama aerobiknya bersama aku semuanya.

0: kami-kami, Neng. Tidak kontak ke Neng. Kalau Neng, sekarang saya pulang warginya.
1: Oke, siap.
0: Mudah-mudahan sehat, panjang di sana, seharusnya.
1: Amin.
0: Atau non, Neng, karena panas yang ada.
1: Sami-sami, Kang Ujang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ujang sudah gabung menyumbangkan.

0: nih. Buruan saudara, diorder langsung. Jadah sip ya kalian apotek yang berada di seputaran jalan Hoyer Effendi Tasikmalaya. Jadah sip ada di agen apotek Awi Pari dan agen apotek Lawang Sehat. Nah buat saudara juga yang berada di seputaran jalan Cinehel Kota Tasikmalaya, jadah sip ada di agen apotek Jasa Sehat dan agen apotek Mars. Untuk pembelian COD bisa banget saudara ya, nanti dianterin jadah sipnya sampai depan rumah. Nah kalau pembelian COD ini akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak atau saudara. Boleh yuk langsung saja beli ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari, Desen Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Jadah sip, madu hijau yang paling sip. Saudara jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayen Bianeng dari Sindangsari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax Solusi Kesehatan, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
2: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil,

0: Alhamdulillah, sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya Neng.
1: Oke, okay. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Max di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata nomor 51 Maleber Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 233 Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa berat banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahannam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhira kalamina. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai. Yang terakhir, ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah.
0: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.

0: manusia terletak pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: Masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: The Sip, madu hijau yang paling sip.

0: tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang sip, sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Suka Cita, Star Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby, so Star boleh buat kamu yang berada di rumahnya baru beres melaksanakan salat asyar ya. Yuk gabung lagi merapat sahabat Starlight programnya karaoke suka-suka bersama Habu Strong obat herbal ram.

Saudara, ciri-ciri mata silinders ini adalah penglihatan yang tampak kabur atau berbayang, baik saat melihat benda jarak dekat maupun jauh. Nah, buat saudara nih yang punya keluhan mata silinders, silakan ya bisa konsulti Pisocha. Pisocha yang sudah ada saudara di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Arsyah dan agen apotek Pelita Par. Buat saudara juga yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kawalu Kota Tasikmalaya, Pisocha ada di agen apotek Azam Parma dan agen apotek Prima Sehat. Pembelian Pisocha bisa COD ongkirnya sesuai jarak, atau saudara juga bisa datang langsung ke studio alamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Ya mau COD pembelian Pisocha, silakan sahabat Stara dicatat dulu nomornya di 0812 4560 3335. Nanti sahabat Stara cukup kirim selognya aja ya, ongkirnya sesuai jarak. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bibi juga ucapkan selamat sore buat Zoholigan yang udah hadir. Terima kasih Abah Weishel, Gianyar Bali hadir melalui streamingnya karaoke suka-suka bersama Habus Krong, Obat Terbaru Ramuan Arab. Selamat tugas buat yang lagi siaran. Oke, salam sehat, dilancarkan rezekinya selalu. Salam juga buat semua saudara. Terima kasih. Oke, sama-sama ya Abah Weishel. Ada Mama Idam juga, selamat sore Mama Idam. Teko Malasari juga, Bibi ucapkan selamat sore ya. Tanya Enbian, Mamah Bunga, Adoling, Aobes juga masih stay tune. Terima kasih Adin, Kang Wilson, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nggak dukung welah kawih nama, oke siap. Oke. ACP masih stay tune, Mah Ojan juga. Terima kasih ya Mamah Eis, Pak Elan, selamat sore. Bang Budi, teh ada.

0: Nah, sahabat setara boleh ya yang mau gabung, silahkan di 0812-4560-3335. Jangan lupa passwordnya. Karena kesuka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Halo, karena kesuka-suka.
1: Halo, karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, kemana ayah atuh Kang Asep dampak?
1: Alhamdulillah, walagri. Neng damang.
0: Alhamdulillah, diri-diri oge masih damang ya.
1: Damang aropi.
0: Alhamdulillah, damang.
1: Air nama di Kuningan ya,
0: aropi. Iya. Betul.
1: Percaya.
0: Iya, ucul, kemana ayah besar Adoling?
2: Ayah, Adoling.
0: Kan ayah Adoling. Ya, siap lah. Lagunya apa, Tama?
1: Berita.
0: Loh? Tos lami telebet, pas lebat langsung menderita itu. Alah, oke. Gaskeun, cedasar Adin gaskeun.
1: Adin, hadiran. Mayat, cedasar.

0: Alhamdulillah. Mbak Aci Hoce.
1: Oh, anak haturan.
0: Siap.
1: Bajinya goreng tempe di kita tutung.
0: Oh, iya, itu ditadai, itu ditadai. Cara seseladainya.
1: Kita tempe tutung, ya.
0: Aduh.
1: Sami-sami. Mau biar waktu saran penampian yang baby ini.
0: Amin.
1: Ya Allah, amin.
0: Mohon siap. Mohon.

0: Boleh di belakangnya Ocha, ada siapa lagi? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karaoke.
0: Suka-suka.
1: Sama Agus Tron. Hebat herbal.
0: Oke, Bumju. Kemana aja Bumju?
1: Biasa, ngintip.
0: Alah, ngintip kayaknya. Manihem atau Taranawil, cerah tuh.
1: Aha.
0: Kang UR.
1: Tadi kan, nah bisa kuring.
0: Tuh, cenanya. Pek sih, aku maha Kang UR, atuh.
1: Kuring yang kawan bisa. Bumi, ibu bunda.
0: Betul. Bumju.
1: Ajana apanya?
0: Sok atuh hoyong naon Bumju.
1: Hayu atuh lain berduet.
0: Udah berduet, berduet maut.
1: Naon atuh lagunya? Bagi apa anak?
0: Apanya dong dang ding dong.
1: Neng beli sampai neng awat teh. Lagu iya tuh neng lagu ngira bilabi lah.
0: Sok atuh.
1: Orang ngakak itu lah awat teh itu kakek. Itu capek memang enggak. Coba neng hoyong naon.
0: Sok hoyong naon atuh.
1: Sangkain dulu ya. Kerinduan lah.
0: Kerinduan. Curiga iya mah.
1: Ya kami ini kesesuaian.
0: Mumpang mempeng. Taya si ujangnya ya tamanya. Oh ayah cina. Ayah Kang UR. Ujang lagi ayah tuh.
2: Saya lagi ngasih bapak mabu sama tante baby.
0: Oh lah. Tetorolo, tetorolo.
1: Kamu cembur aja kan?
0: Tak iya cina kalau disintrek sor kakanda tuh.
2: Mungkin
0: ini kapan lo
2: yang
0: masih
2: suka
1: bulat kopi setiap
2: hari.
0: Tanya
1: ah, terima.
0: Teh Yolanda, cina ya Teh Yolanda tuh.
1: Teh Yolanda lagi hatur
0: ini. Asoy.

0: Cobalah, Ujang. Kang Ujang. Mama Ida mani ngebul, Bung Ju.
1: Oh, aduh, Mama Ujang. Di angkotan di sini juga ayo kita buat. Romanya yang kita sembunyi.

0: ada lagi.
1: Ada Yeng.
0: Ada Yeng. Mangga. Selamat sore ya.
1: Ye boy.

0: Sok.
1: Hai.
0: Ada ibu dan yang lihat. Benerin. Ya, oke ya.

0: Nyai ya teman di kalem teing atau musikna lah.
1: Ya sudah, kapan kita mau kerakit misalnya lu kalem atau.
0: Kalem. Umi Wina lah, duet maut ya Ujang.
1: Umi Wina mohon, Umi Wina mohon kuatkan Umi.
0: Ya. Jang Bumju, Kang UR.
1: Oh, nah UR, Ibu dan yang dia juga mencore. Ya, lagi di Puskan, tekannya yang lagi ya, di sana ya. Mencore semuanya buat sahabat setara FM.
0: Iya, oke.
1: Berbahagia, sehat selalu pada kerjanya pula ya. Terutama yang lagi bertugasnya, yang baby.
0: Ulala.
1: Semoga tetap semakin sehat.
0: Amin, Bumju. Oke.
2: Wah,
0: ya si bapak kumaha atau Bumju? Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara tadi ada Bumju in the room. Terima kasih sudah gabung.

0: Sementara ada Herbstrong. Herbstrong ini adalah obat herbal berbahan alami dengan ramuan pilihan yang membantu menjaga daya tahan tubuh serta meredakan berbagai masalah kesehatan secara alami. Dan Herbstrong ini aman dikonsumsi rutin. Selestara, manfaat Herbstrong ini bisa membantu meredakan asam urat dan kolesterol. Nah, Herbstrong juga membantu mengatasi asma dan radang tenggorokan. Lalu, Herbstrong juga membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Herbstrong alami dan ampuh memelihara daya tahan tubuh. Yuk, berani order sebastar Herbstrongnya langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Atau sebastar juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Raya Pagaden Cicariang. Herbstrong ada di agen apotek Cicariang. Nah, buat sebastar juga yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Pasar Paduyungan, Kota Tasikmalaya, Herbstrong ada di agen apotek Nakula Farm. Untuk kamu nih yang berada di seputaran Jalan Tasik, Kota Tasikmalaya, silahkan bisa diorder ya Herbstrong ya ke agen apotek Pasterma dan agen apotek Ilham Farma. Pembelian Herbstrong bisa COD ongkirnya sesuai jarak, hubungi saja di 0812-4560-3335. Herbstrong, obat herbal ramuan Arab. Terus tadi jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Saya Opi Kumis.

0: kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara. Star Ciamis Tasikmalaya. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburuyang RT 3 RW 9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habu Strong untuk antisipasi gatal on the way home.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi?
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habu Strong. Makasih Habu Strong, Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aferi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat jalur nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralam Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Big Boom. Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby Soul Stara, boleh yang mau gabung silakan di 0812-4560-3. Juga bisa live langsung ke studio ya, mumpung masih ya. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu. Ani, halo. Halo, karaoke suka-suka. Kenapa gak ada suara?

0: suaranya.
1: Halo.
0: Halo, karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka bersama Bostrom Bacar Bara Manara.
0: Oke, okay. Kabare bahe hei, kemana wae?
1: Baheno, kabarnya.
0: Masih baheno.
1: Gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah, dirik din, bahe. Aduh.
1: Alhamdulillah, hati ya, selalu yeah. Baik dan sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Yeah. Mm-hmm. Lagunya Cincin Kawin nih.
0: Curiga. Curiga ya Maya.
1: Cincin Kawin.
0: Boleh.
1: Itu teman duetnya dari sana aja.
0: Mm-hmm. Kirain tak ada di sana.
1: Enggak. Mm-hmm. Enggak ada. Dari sana aja.
0: Buat salam kenal yang... Cina Sara Adin, salam kenal tuh.
1: Loh. Ayah Adin.
0: Ayah. Pura-pura ya temannya.
1: Pura-pura dalam perahu.
0: Iya kok bahas
1: tuh Adin. Dari jauh panten. Kang Arya, Kang Asep Dampak tadi udah pada masuk ya.
0: Iya
1: yeah. Selamat sore aja.
0: Menipang link cina suantan na Sara Adin tuh.
1: Loh? Eh tapi ya Adin.
0: Wow, oke.
1: Okay. Umi Bogam PIN Dian Bali Injas Mas Herdi

0: kasih. Jangan lupa
1: salam. Sama-sama.
2: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Salamnya buat semua sahabat setara.
2: Oke.
1: Semuanya ya.
2: Siap.
1: Buat Teh Bibi yang lagi bertugas, semoga sehat bareng keluarga.
2: Amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengoy Sukaraja sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Bibi juga ucapkan selamat sore ya, bahasa-bahasa yang baru stay tune. Teh Dahlia.

0: Nah, sewestara masuk angin adalah istilah umum dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala tidak enak badan seperti meriang, perut kembung, pegal-pegal, dan sakit kepala. Kondisi ini sering dikaitkan dengan kelelahan, perubahan cuaca, atau paparan suhu dingin. Meskipun bukan penyakit yang diakui secara medis, masuk angin dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, sewestara, untuk mencegah masuk angin, solusinya oleskan minyak maulana, pijat perlahan, dan ulangi seperlunya. Buat sewestara yang mau order maulananya, silakan bisa datang langsung ke studio alamat Yari Jalan Berbasari di Sendesa Kidul Gedung Cepu RT 1 RW 1, atau sewestara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Cimuncang Timur Kota Tasikmalaya. Minyak maulana ada di agen apotek Cimuncang. Nah, buat sewestara juga nih yang kebetulan berada di seputaran Jalan Pasar Baru Indihiyang, minyak maulana ada di agen apotek Kalika. Yang berada di seputaran Jalan Perbaratu Kota Tasikmalaya, silakan bisa dibeli nih minyak maulana ke agen apotek Perbaratu. Pembelian minyak maulana juga bisa COD ongkirnya sesuai jarak, ataupun yang mau dipaketkan silakan sewestara bisa banget ya. Namun untuk dipaketkan harus transfer dulu, nanti sewestara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Minyak maulana panasnya mantap dan serbaguna. Sewestara jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Wajibkan tubuh harus selalu menjaga kesehatan tubuh. Saya rajin

0: coba Nunung aja rutin minum Habu Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten. Yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan di call center kami di 0812-4560-3335. Sekali 812-4563-335. Atau datang langsung ke studio Desa Gunung Cupu, RT 010-07, Ciamis. Setara Ciamis, Tasik Malaya.
1: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-560-3335. Di 0812-4560-3335.
0: Pendengar.

0: Saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Boyongsari, Kecamatan Lehatan, dan menganggap olahraga berlebih. Saya angkat beban, punggung saya langsung sakit. Gak secara berlebihan, biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi ya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada ikan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi.
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu ke Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik Malaya.

Semesta bernyanyi mampu melepaskan endorfin ke dalam sistem Anda dan membuat Anda merasa bersemangat dan terangkat. Orang yang menyanyi lebih sehat daripada orang yang tidak. Bernyanyi memberi latihan pada ya. Perlu banget untuk digerakin. Yuk kita bernyanyi Semesta karena melepaskan semua penat di dada. Semua keluh kesah. Semua gundah yang ada di hati ini dan terasa lepas begitu saja dengan bernyanyi. Nah, tubuh orang yang bernyanyi itu akan mengambil lebih banyak oksigen sehingga bisa meningkatkan kapasitas aerobik dan mengalami pelepasan ketegangan otot juga. Semestara bernyanyi itu melatih pita suara dan membuat mereka awet muda, bahkan di usia tua. Semakin sedikit usia Anda yang rusak, suara gabung menyumbangkan suara masnya silah 3335. Atau semestara juga bisa live langsung ke studio alamatnya di Jalan Rubahsari di Senik Seki Dulu Gunung Cepu RT1 RW1. Semestara, siapa juga nih yang suka telat makan? Jangan sampai telat makan Semestara nih, karena telat makan itu adalah kondisi saat seseorang menunda atau melewati waktu makan dari jadwal normal. Kebiasaan ini sering terjadi karena kesibukan atau lupa. Dan jika telat makan dapat memicu penumpukan asam lambung yang berujung pada sakit mah, badan lemas, serta sulit berkonsentrasi. Nah, baby juga saranin ya buat Semestara untuk konsumsi histamina buat Semestara yang suka telat makan. GERD, asam lambung, nyeri dadamu.

Hiburan semesta dari Outdoor Histomahnya bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya. Histomah ada di agen apotek Mitra Keluarga. Nah, untuk semesta juga yang berada di seputaran Jalan Sumolap, Taman Sari Kota Tasikmalaya, Histomah ada di agen apotek Salsa Medica. Ya, mau langsung beli ke studio juga silakan Sebastara. Bisa banget ya alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Atau Sebastara juga bisa beli ke agen apoteknya ya, yang tadi udah Baby sampaikan. Atau Sebastara juga bisa dengerin iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah Sebastara. Atau mau konsultasi dulu, yuk dicatat nomornya di 0812-4560. Histomah, solusi tepat atasi keluhan sakit mah. Boleh Sebastara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, ada siapa lagi? Halo. Mas WP Cilacap, selamat. Ingin Mas WP juga, selamat sore ya. Adin. Teh Yolanda, selamat sore Teh Yolanda. Teh Yanbian, kenapa? Boleh di teleponnya, ada siapa lagi? Halo. Halo. Halo. Halo. Lagu Sundanya atuh. Halo, lagu Sunda. Gak bisa, mohon maaf. Nanti delay ya. Sok, dicoba aja di selulernya ya. Nah, oke. Nah.

You, Billy. Hello. Hello. Hello. Halo. Kenapa tidak berbicara? Halo. Halo, nanti habis pulsanya ya sayang ya. Halo. Oh. Sok atuh ya. Cobain lagu Sunda ya.

0: Mama Eis, edisi kumod, leh kunon mama. Kumod, Kang Wilson, Mama Raja, Adewa, Dewa Batu Ireng, selamat sore Adewa ya. Nah, sepatu boleh yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, jangan malu-malu meong ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka.
0: Bersama Habus Trang. Abad Herbal. Okay. Kang Wilson, damang Kang Wilson.
1: Ya, yang berpanesto nih.
0: Alhamdulillah. Dirik-dik oge saya kalsan di nadanget ayeunanya. Kang Wilson, salatu kawihna hoyong naon?
1: Yang biannya daun iris.
0: Daun iris. Daun iris.
1: Mohon manawi wayaki ngerujak daun iris.
0: Tak etanya mantul lah. Bade bajidor.
1: Bade bajidor, mangga bade jaipongan mangga.
0: Tak katanya.

0: bisa cina tuh sorte Yolanda.
1: Gue mani kuat abut-abutan nih.
0: Tak apa, tak apa. Nya, tersawi yos lah, gak halang.
1: Pake tangka awal ya, Neng.
0: Nah, eta. Tak Adin cina jadi emut ke mantan, cina sara Adin, Teto.
1: Ting-ting-ting kawikin, betul-betulnya.
0: Ingat ke mantan, Adin, cina taso kawih nangke malam minggu.
1: Okay. Lagukan Adin.
0: Nyanya lagukan tuh Kang Wilson cara request.
1: Betul mana nih kak kemasan nampianan nih.
0: Mohon Kang Wilson sami-sami.
1: Sudah siap untuk noya ada. Tahu-tahu tanya lagu nih.
0: Terus awiosnya.
1: Jalan ke apa rumpah kahna?
0: Ta, ya ta, leres.
1: Oke, jalan ke Sadaya nawe ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus, Allah banyak. Nomor dan
0: tolnya tuh di
1: jam santan. Ya, mohon. Utamanya kangen yang baby.
0: Mohon. Yang ada
1: yang anak.
0: Siap.
1: Mohon yang lewat pesanan penampilan anak. Kan orang tini yang dalam siam bisa sampurin tak kurang tuan dia juga usia kita nak lain. Kalau dia nyampe tinggalkan masalah tangka sampur dia ini.
0: Oke.
1: Tapi kan tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Wilson parantos ngarojong ya. Daun hiris. Saudara mangga anu bade ngiring ngarojong aya sahadeui. Halo.
2: Halo, karaoke suka-suka bersama Mr. Muhammad Herbalgram yang
0: marah. Oke, Adewa damang Adewa.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Baliknya gimana nih, baby?
0: Alhamdulillah, sehat Adewa Sami.
2: Alhamdulillah, tuh hari sehat, Ma.
0: Leres.
2: Lagunya pengen nyanyian rindu.
0: Oke.
2: Lagu ini buat Ricky Apiansa di Bandung, buat Andri di Soreang Bandung, buat Yuni bareng suaminya di Soreang Bandung.
0: Siap.
2: Ditunggu musiknya.

0: Alhamdulillah, terima kasih ya Dewa.
1: Terima kasih, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Terima kasih Neng Evi atas waktunya.
0: Sama-sama Dapat Dewa.
1: Kita berjumpa kembali di lain waktu.
0: Oke.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adewa sudah gabung. Halo. Halo. Karaoke suka-suka.

0: Halo.
1: Enggak, bukan.
0: Karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka bersama Habustrom. Obat herbal ramuan Arab.
0: Lenu jenarawan atau eta rarepe wae. Oke. Mana nih?
1: Ya, mana ya teh?
0: So.
1: Yang meraung aja.
0: Badan ori meraung na.
1: Ano ori?
0: Oh, kalau.
1: Buat semuanya udah pada maksudnya.
0: Oke. Okay.
1: Yang lagi juga. Buat terima kasih sumpangannya.
0: Meni malu-malu gitu sensor AOBS lohnya.
1: AOBS.
0: Bahwa iya ya, anu tadi malu-malu.

0: Alhamdulillah, sama-sama.
1: Terima kasih kembali buat Teh Adi Jahya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh Ayi and Bian sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Sementara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi. Jadi tetap stay tune.

0: sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkinnya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Pendengar setia Radio 7 FM, Stara Radio, aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan chat

mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab.

aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habustrum, obat herbal ramuan Arab.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang ber

0: di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01 RW 03 Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: solusi kesehatan mata. Panomax ini membantu menjaga kesehatan mata secara alami. Panomax mendukung fungsi penglihatan agar tetap optimal. Panomax membantu mengurangi rasa lelah pada mata. Panomax mendukung perlindungan mata dari radikal bebas. Dan Panomax membantu memenuhi nutrisi penting bagi kesehatan mata. Dan setelah beruan di order Panomax-nya ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan SL Tobing, Panomax ada di agen apotek Dimar. Nah, buat Selestari juga yang berada di seputaran Jalan Cipto Mangunkusumo Gayam Ciamis, Panomax ada di agen apotek 8. Yang berada di seputaran Jalan Kapten Murad Idrus Ciamis, boleh diorder ya Panomax-nya ke agen apotek Rahma. Pembelian Panomax bisa COD ongkirnya sesuai jarak. Nah, Selestara, Panomax ini sudah sepaket dengan Viduta. Vidutanya bisa diteteskan ya. Aturan pemakaiannya, Panomax berupa kapsul, diminum 3 kali sehari 2 kapsul, pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Nah, untuk Vidutanya itu bisa diteteskan pagi-pagi 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes sebelah mata kiri. Terus di malam hari, 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes sebelah mata kiri. Panomax, solusi kesehatan mata. Boleh Selestari yang mau gabung ada siapa lagi? Halo, karaoke suka-suka.
1: Oke,
0: Teh Aziza, sehat Teh
1: Aziza. Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah sehat juga Teh Aziza.
1: Iya.
0: Lagunya apa Teh Aziza?
1: Lagunya.
0: Oh mana? Tak aya tuh.
1: Tak aya Centra kirim baru nanti nyelap di jalan. Eta oh yang lagu dirantai di gelang rindu.
0: Oh eta mah iya lagu judul nahungkulnya.
1: Oh iya nggak te eksis.
0: Sugan te ayalingna gitu maksud teh.
1: Oke, itu musik doang. Judulnya doang.
0: Aya.
1: Ya. Yang ada A.
0: Nada A, nada B, C, D, E, F.
1: Nada A, W.
0: A, W, cenanya.
1: A.
0: Big Boom. Ha. Ayah,

Oke. Terima kasih ya Teh Aziza. Siap. Saya secara menuapti karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 5 lebih 14 menit. Tidak terasa ya kebersamaan kita harus berakhir. Mohon maaf saya secara sekali lagi apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, Baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.

0: masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiat

0: Madu Hijau yang paling makasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti abut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum.
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Bener, Pak. Penglihatan ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, alamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu.

0: Barat Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng nomor 252 Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 0J, Kantor Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, 4560-3335. Sekali lagi, 0812-4101.7. Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baik.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: agen apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: gimana Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia Bu, hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
0: Jangan kecil hati Ki, kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
0: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya Bu, Kiki minum ya.
0: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi
2: penderita mata katarak, mata minus, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan.
3: 812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apot Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko Nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, Nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center.

kami di 0856-0354-856-0354-4754. Terima kasih, Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan astagfirullahaladzim. Ampunkan segala dosa aku di masa yang lalu. Aku lalai dan lupa. Kan termasuk orang-orang yang, ya Allah, untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat? Padahal ketika tiba masanya, kami semua akan

0: 101.7 FM, Starea Radio Ciamis.
1: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya saudaraku. Kita nikmati suara azan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur.

0: dosa, sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menawi sareng sahati palih mana?
5: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
4: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
5: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
4: Pak Haji Endang, upami perubahan saat ngonsumsi Zadasif. Kumaha bae tiasa dicari.

0: Kan pesen-pesenna Mama Nawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna Kang Wasaya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jadasip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pinang paling sip.
0: Katuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 001 RW 001 Sindangkasih Ciamis.

0: Kebetulan saya sedang berada di rumahnya konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas di Mangkubumi RT 5 RW 5 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika bang. Nah, gimana jika nyaman lah dan rasa ingin memicingkan mata gitu. Konsumsi itu produk Panomax yang ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi enggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tapi wow, langsung kinclong penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan Max dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh.
0: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih.
1: Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax, keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.

0: Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara. Star Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Star Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax?
2: Artinya saya kesulitan melihat lubang arang sudah pun tidak lambat lagi. Konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, walaupun bercucuran air mata pas pakai vid.
1: Oke, emang ya, kebetulan mengalami hal yang diambian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan.

0: Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah.
1: Hubungi call center kami di 0812-45-607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa. Salkia Farma, yang beralamat Marta Dinata, North. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, ada

0: Minimo.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
2: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
3: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru

0: merasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
0: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best, top banget pokoknya. Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: syukurilah apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف
2: الميعاد. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
4: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
3: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
5: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
4: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
3: Oh, sakit.
5: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
4: Oh, apa itu Habu Strong?
5: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
6: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
7: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma,

0: Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu pop terbaik hanya di sini. Di Popmania Stara Radio Ciamis.
0: Untuk request dan kirim salam, hubungi 0812

0: wawancara dengan salah satu konsumen Halbustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Halbustrol, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburuyang RT3 RW9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mayasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Halbustrol, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Halbustrol, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Halbustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Halbustrol, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Halbustrol untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Halbustrol.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Halbustrol. Iya, gatal saya juga sembuh dengan Halbustrol. Makasih Halbustrol, Halbustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Halbustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Halbustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu, alamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16,

Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: ada. Saya Teh Ufi selaku konsumen pengguna produk Balraman Arab.
1: Mendengar. Nah, pas hari kelima, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
0: Oke, Jordi bisa di...
1: Gak, saya Tia, dimanapun kalian berada.
2: Ciamis, yang beralamat Desa Kidul Ciadang, Tasik Malaya. Insan Sehat, alamat yang beralamat di Jalan

0: wawancara dengan Suhijau Ziadasi. Ceritakan.
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena
2: Awawan bisa sampaikan perubahan.
1: Mampu sekali untuk lari kemana-mana. Alhamdulillah jodohnya dengan
3: Miss. Agen Apotik Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotik Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nama Muhammad Hanafi, alamat Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Boyongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Ramon Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Jadi saya suka mengabaikan kesehatan, punggung saya langsung sakit.
0: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
1: Iya teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada ikan Habu Strong, saya tertarik konsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
0: Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
1: Kepada pendengar setia, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tara Radio Ciamis. Agen Apotek Cicariang.

0: perih sekali. Jika atau kerasanya tuh sepengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang hari dua hari dan
1: ya, nah bisa
0: jangan ragu-ragu konsumsi is the solusi kesehatan mata.
1: Kasih Elga
2: 4560 3335 101.7 apotek.

0: Aduh.
1: Wah, kesenggol deh.
2: Loh, kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
2: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
1: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

0: Sosi banget untuk mengatah Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
1: Kepada pendengar setia, dimanapun yang berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta Mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya di kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
0: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01 Sahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk jeda sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk jeda sip apa aja?
2: Pas saya mencoba jeda sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat jeda sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya jeda sip top banget. Jeda sip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih jeda sip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansah. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Ferdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Just Friends, kau jatuh cinta.

semuanya, aku Ail KDI mau ngingetin kalian semuanya kalau kesehatan itu mahal banget harganya. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, aku selalu minum Habustrong.

kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, terima kasih Neng ya. Terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-60-3335. Sekali lagi, 0812-456.

0833 3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Habu Strong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Habu Strong. Yuk, mulai dari sekarang. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotik Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotik Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Seratus satu FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

saya Abdul. Untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habus Roh, obat herbal ramuan Arab. Jadi, tunggu apa?

Pin minum Habu Strong. Gampang kan? Yuk ikutan. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

wayang asal tina kecap wayang nu ngandung harti kalangkang. Kalangkang urang rumingkang tandang nyandang kahayang. Gelar dina panggung sanewara kahirupan dunya. Wayang teh sastra budaya baheula. Mangrupa boneka nu diropea mapande wujud manusia. Caritana direka nyutat gelar kahirupan insan. Direka bujangga waskita ngagelar carita siloka sasmita dianggit kusilip sindir dikukurup kusuluk simbul anu linuhung. Malar ngahudang rasa rumasa manusia ngageing ati nulali kapurwaning dumadi. Sasireun sabeunyeureun bahan gesan pienteungeun ngundang luang tina wayang. Kidalang dina wagieu baris minton dina lalakon anu diluyukeun kana pamunutna tina kagungan maksad. Dina judul carios atanapi lalakon Parta Krama. Kumaha gemblengna leunjeuran carita Parta Krama? Mangga urang sami-sami sakseni bae ti kawit dugi ka wekasanana. Wilujeng nonton kasadayana. Wassalamualaikum.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka

0: merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu

Walu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotik Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Semar Batranaya.
1: Nih, iya Mbah.
2: Duduong samania manusia trosing matu trahing kusuma titising antana wirih trahing dewa kemanusa.
1: Inggi.
2: Anu ngancik dina pasir nasilip ayat dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul.
1: Iya.
2: Lami-lami gunira mangsa ngan di kaki Semar Badranaya.
3: Coba dah katakan tadi di itu. Eta ciri
4: bunga pisannya Pak ya.
2: Ayaku bak.
1: Ya ujang dina peting ayeuna.
3: Tangtu sulan dua.
2: Satu tas raat hujan. Sanajan bari jeung bebecekan oge paribasan.
3: Kumaha
4: kurang dari jajablogan ya Allah.
2: Sanajan bari jeung laledok.
1: Sungguh
2: malah lempang oge kunang iteuk.
3: Kunang iteuk atuh da laleuhir.
2: Kunang payung ongkoh.
3: Kunang payung ongkoh eta teh.
2: Hai kayaan sehat belejak bari jeung bisa riung mungpulung jeung nu jadi anak mah bagja keur dewek pribadi.
4: Tos sugema nya Allah.
2: Anu gede, anu letik, cepot dawala. Buah hati kemang soca mustika bapak di pawenangan.
3: Duh, eta takula.
2: Yap, eserkeun bujur silaing radang esor kaharep. Ame dewek tetarik teing, dina mangsa nyerita.
4: Rada isekeun
2: akan. Yoyos cekap di dieu bokap abdi.
3: Ya. Di juru weh,
2: abdi pun cepot alias Aliano.
4: Alias
2: si Oboy.
3: Alias
2: si Aris badek nyanggakeun sembah pangabaktos ka hunyuk bokap. Mugia katampi kalayan kabingahan bapak.
0: Ujas cuti silaing ditarima ku dewek.
2: Atuh kali nanti eta abdi tina naon rupiah kalepatan ageng sarang alitna mugia bapak tiasa ngahapun ten kana kalepatan jisim abdi. Heuleuh si laing make jeung metah pura ka dewe.
3: Biasa getara minta dihapun.
2: Biasana getara si laing teh.
3: Ya liwat kana ilung ge lar-lar ka bapak geus.
4: Biasana ge hare-hare.
2: Ini serba salah dewek teh.
3: Kitu tara biasana teh Kang.
2: Ari tara puta penta hampura dicarekan ai di minta hampura dewek teh.
3: Diomongkeun. Pas salah tara.
4: Kitu salah ki laing.
2: Teuing kumaha kayang na ieu aki-aki teh. Urang saling hampura.
4: Alus
2: atuh ping tigana aya pikeresaeun naon ieu tara-tara ti sasari
3: make jemil
2: biasana dina pabeurang kieu teh biasana mah unggal jelema teh aktivitas sewang-sewang
3: buka leuweung
4: sagawe-gawe nanya
2: ka da geuning emak mah keur angkat ka mana ba
0: nya tak ka pasar jeung si gareng sieun teh
3: isuk ka sosin
0: teh beres panen sosin
3: nya
0: jeung saletri.
2: Oh mun.
3: Na tepat na dua
2: tu. Biju ka pasar ya.
3: Pasar.
2: Nya bilih itu.
0: Da walah ka hareup lain ya.
2: Ka hareup nyong diukna.
0: Sawios cakap di dieu abdi paah. Sanaos bari jeung ledok oge abdi.
1: Nya
0: nampi kana pembagia bapa kalayan nyanggakeun sembah pangabakto sembah abdi aya dina dampal sampean bapa ditarima ya
3: beda jeung adina mah de ditu
2: ya ari ka dewek moal nyembah
3: eta ku hayang disembah
2: ahna da unggal poe oge pagilinggisi kurang teh pagi oge islai
3: ajen we beureun
2: hayang aya kecap paribasa guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena mun lalaki wajar di aku bapa saolah-olah gaganti bapa
3: ganti bapa
4: teteh
3: bener kan
2: teteh boga i lanceuk panggedena mun awewe payus di aku indung saolah-olah gaganti indung
3: laras kitu bener
2: nyembah kaing teh
3: aya geu di ajen mah kudu jadi adi
4: sabulan
2: sa meureun bapa eueuh teh sia teh minta jajan teh ka aing meureun
3: bener kalanceuk urang pita
2: teh ngan bapa aya kene mau wae kana cengcelengan kuring eta mah aingna keur poek
3: keur kapoekan we eta meureunan
2: atuh nyanggakeun sembah pangabaktos yeuh ka hunyuk raka Prabu Cepot. Nuhun Nyai. Nah, teteh. Rasal jadi satria manehna mah.
3: Cara kana heureuy leuhat.
2: Atuh kalihna di eta abdi hapunten tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alitna, Pak.
0: Rumaos dikikirik nepikak jadi anjing, tileletik dugi kak syageng kia. Racan tiasa mulang tarima kan ujantan sepuh. Ngan ukur ngehese capekin weh, jeng nyusah payahkin. Bete nguping. Keterangan.
3: Keterangan aku mah tak kanta.
0: Yen panghampura Gusti muatu merap kaya tak jalma.
5: Bandingan. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
6: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo Assalamualaikum. Yuk kita dengarkan. Halo Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan siapa di mana?
7: Dengan INB Yaneng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
6: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
7: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
6: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
7: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
6: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
7: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
6: Okay. Emang ya, kalau paket produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
7: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
6: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
8: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Sakti Kahde yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotik Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Nung jeung bapana
2: antos ulah
1: dipalasipakeun ku kolot baheula mah mundol roraka ti indung jeung bapa mun dilembur kai randu mun dileuweung kai dangdeur dipake pamikul bengkung dipake pangaret bingkang dipake suluh teruhai matak baluang kanu niup lir hirup cara gamparan awak ditinjak beheung dicekek paling untung mangih kokotor kaluhur moal sirungan kahanap moal akaran isuni hirupna moal jamuga tanpa ridho hampura diindung jeung bapana kitu pak naon melong alus bahasa teh euy ciga panuliskeun ah bisi aing jadi RW ge
2: da paling panuliskeun aku hayang jadi MC
1: nah. Lain make jeung hayang jadi RW hayang naonnya aing mah visi misi naon
2: visi misinya kumaha
1: memberantas kemiskinan
2: memberantas
1: kemiskinan carana gampang kumaha teana jelema nu sangsara riungkeun di lapang terus bom atau pae apan memberantas
2: bener
1: nah salah gitu aing
2: bener ya memberantas
1: nepi kaki itu eta otak
2: atau menang gitu ketika purak gitu eta pikiran awan
1: umilih ya hari dina kasalahan dat dewek teh kolot mohon nyanya kolot dat itu disebut ABG mah mungkin lain maksudnya
2: sawajarna ada sepuh mati
1: ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak mah
2: sobi
1: ewe dunya kina sihat
2: daya mah
1: cek tarucing kolot baheula naon anu leuwih berat tibatan jagatnya eta kadedeh ka cinta ka welas ka asih kanu jadi anak
2: eta leres
1: sakeu tung ngalang layung indung bapa mah sanggup ngorbankeun dragana tibatan anakna maot
2: laras
1: lah nuhun tah di dieu sanajan silanging henteu kedah lisan dewek mah geus leuwih ti heula ngahampura ka ilahi
2: ka eta kulan
1: mah hade-hade jelema anu saling hampura antara urang jeung urang. Leres Mang Maja. Mangga.
2: Beres edah. Karek nolong ya kieu tuh.
1: Leres.
2: Kolot mah bener.
1: Teh manusia.
2: Manusia Mang Maja.
1: Manusia. Tungkul tempat kaluputan, tangan tempat kalepatan, samenit ganti, sajam robah. Janji sore rajin tanah kapake isuk, etak banda manusia.
2: Etak laras.
1: Laras. Sama. Syariatna, ya awak dihakan kumangsa. Ciwitan wanci wujud dituntut ku waktu nanakeun hirup bakal pangi jeung poe akhir anu nganunggar ti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaranana nyaujat
2: laras kula
1: tapi kena keneh ku dosa jeung perdosaan da hakikat manusia mah kitu
2: eta kulan Kekenaan ke depan.
1: Iya. Ah, dewek muadek era minta hampura, sanajan bari jeung kolot ka anak. Bisi tina laku lampat dewek sapopoe, bisi tina caritaan anu kahaja boh nu teu kahaja. Hampura ja. Sami-sami brother. Tong brother atuh sia teh.
2: Bener we atuh.
1: Sami-sami Pak. Arang langka kolot saperti kieu.
2: Jarang nu kitu tuh Kang.
1: Nya. Da biasana ge teugeug we ka anak teh. Tapi manehna mah teu era menta hampura.
2: Eta.
1: Apan warahan aing. Kitu we diaku sieu mah.
2: Aduh alus teh diaku we si eta mah.
1: Kitu ya. Sami-sami Pak, aya kitu carana manuhun, aya kitu atuh ping tigana tansah diajeng-ajeng aya pikeur saeun naon ya. Ngariung mung pulungkeun sadayana pala putra sanajan bari jeung eueuh sigareng.
2: Ya bener.
1: Naha bade buka waris atawa pi kumaha Pak?
2: Ngawariskeun naon?
1: Ngawariskeun naon sih teh?
2: Tapi rabu kegemblan besi gitu sungai.
1: Cacak boga tanah tilu ember oge. Cacak paribasana.
2: Atau paribasa tuh.
1: Kieu ya.
2: Cobi gula dua.
1: Saperkara mah dewek mah sono we bisa riung mung pulung saperti kieu.
2: Sono mangkana aja hese hayang riung pulung.
1: Urang ecakeun tina aktivitas sapopoe. Anu kagiatan ngagulon ngetan ngidul ngaler teh. Urang ecakeun heula sabulan sakali mah pikeun menekung ka nu Maha Agung munajat ka Hyang Maha Sukma istilahna tasyakur bini mah. Tasyakur bini mah. Sabab naon? Dinas dina katerangan la ing syakartum la aji danakum wala ing kafartum ina ada bila syadid.
2: Eta kula hartosna teh.
1: Naon teh hartina?
2: Cobi kan.
1: Dawala. Sing saha jelema anu nyukurkeun kana nikmat kami, maka eta nikmat teh bakal tambah deui tambah deui. Sing saha jelema anu teu nyukurkeun kana nikmat kami, maka eta nikmat teh bakal jadi ajab anu tumibah ka diri anjeun sewang-sewang. Tah geuning.
2: Apa di nama dina?
1: Jadi kudu nyukurkeun, nyukurkeun. Ayeuna emut ku bapa naon?
2: Maha kula.
1: Urang nyukurkeun naon apa nu sangsara eukeur? Balangsa komo.
2: Tegableg komo.
1: Sagala tegableg hutang di mana ti meni.
2: Heeh. Unggal warung geusian geumutan.
1: Rek nyukurkeun naon urang?
2: Naon kitu? Aning kasareun ku Bang Emok.
1: Ulah nuduh ka nu jauh, ulah nyawang ka nu anggang, nu deukeut gerade heusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha geraprak-gerap panggihan cirina satantung diri.
2: Heeh. Eta kakulah resepuh mah
1: pan. Silaing mah ulah tempo nu jauh atuh. Tilawang nempo ka jalan lain deui lain deui.
2: Eta
1: sabab naon da tilawang? Bakal bruh breh ka jalan mah ningali tapi di jalan lamun nempo ka lawang bakal mokus ka dinya.
2: Sumpek.
1: Jadi maksudna nyukurkeun teh nyukurkeun naon? Eta silaing. Bisa dibere ku pangeran, bisa eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur ngobahkeun leungeun ngalengkahkeun suku naha eta lain ka pangrusan anjeunna anu digawe
2: eta beraku teu karasa ku akang
1: kangicep-icep si lain ngiluh teu ngolianana
2: pan teu eta
1: beraku ngarep hitut
2: nya bener.
1: Nah, itu disyukurkeun lamun tempo we ku si lain jelema loba anu teu hitut ka ituna jadi maot.
2: Jadi penyakit
1: kitu. Bener. Jadi dioperasi jeung sajabana.
2: Kakabueun nya bener
1: ka. Sok tingali di rumah sakit geuning anu unggal poe teh teleupasina oksigen, malah sapoe oksigen ratusan ribu hargana teh.
2: Iya.
1: Si lain masih kana bebas ngarih ngahirup kitu.
2: Gara-gara teu bisa.
1: Nah, lain nikmat teh.
3: Alah.
1: Nya euy tuh.
2: Teling akang kaingnya.
1: Ya, alah nya paeun nu matak oge urang nyukurkeun.
2: Leres urang.
1: Hartina ulah condong teuing kana dunya, hartina teh ulah ubu dunya sabab naon? Ngaran-ngaran manusia hiji mangsa atawa kakungkung kupati mau teu apa di mangsa mun datang sok rajin ngerodohohan teu pilih-pilih mangsa kadang berang kadang peudih
2: patak ulah kakonengan teuing
1: sabab hukum makhluk nu hirup di alam dunya bakal kekeunaan kupati
2: eta
1: sedangkan manusia beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna samet bilatungan tapi manusia sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang
2: tah iskarolo teh keur ulis
1: hartos meureun hatina urang teh bakal nyihareupan poe akhirat ya.
2: Poe akhirat
1: dah hakikatna kabeh jelema oge urang akhirat
2: urang akhirat
1: kumaha sanajan urang ngaku urang cikada cikajang
2: saurang
1: sanajan urang ngaku urang Cihanjaro
2: urang
1: Babakan
2: urang
1: Malasari
2: urang
1: Cikuda
2: urang
1: Cimaung
2: urang
1: Ciburuy
2: urang
1: Madur Kidul
2: urang
1: Cirangrang urang Cangkua eta ku apa daerah dieu nya apa apa aya tu tulisan di handap serian we lur lah
2: menang tim tigang
1: tong jujur deui ngatoy kitu teh tapi hakikatna urang teh urang akhirat ujar
2: urang akhirat kumaha
1: hiji mangsa nyaeta bakal balik buktina urang akhirat teh tempo we ku ilaing di mana aya anu maot geuning eueuh nu balik deui ka alam dunya
2: aya
1: mana kitu oge betahan di lemburna mah jigana di lemburna teh keur lalajo video wik-wik nah wik-wik teh ah kolot batong nyaho ah
2: hayang nyaho kolot mah
1: nya kitu ya laras pak laras pak tah dieu hartina urang nya eta di mana mangsa mati urang teh kudu nemungkeun kahadean ka jelema kahadean ka makhluk anu sejen
2: ulah mati
1: sabab urang manusia di hidup ini sebutna ge hirup nyari apan aya hirup cicing hirup eling hirup nyaring tak urang mah hirup eling
2: asuplah hirup
1: ai hirup cicing sapati tatangkalan ngajedog
2: tapi hirupnya
1: cau jeung sajabana tapi sanajan bari jeung hirup cicing oge aya mangpaatna nya mere mangpaat kana hirup ai hirup nyaring sapati sato di mana sato dahar di mana hudang nyaeta neangan hakaneun di mana seubeu sare
2: ka eta sato
1: model tapi elok mah moal sare aya meureun di handapna aya spring bed. Serian we lur lah ngamun.
2: Bogo dari hotel.
1: Hirup nyaring. Ari hirup eling manusia. Di mana hudang sajabat ti dahar jeung nginum teh nyaeta eling kanu kawasa masrahkeun dirina.
2: Lur,
1: sumerang pasrah. Hartina aya tanggung jawab sabab urang gubrangna ka alam dunya tepati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia kajaba dianti ibadah-ibadah.
2: Eta apal ya. Geureus kolot.
1: Ari ibadah teh nya eta migawe skenario anu eta skenario teh luyu jeung pancen ti man anjeunna anu eta ibadah teh matak nyalametkeun ti dunya nepi ka akhirat.
2: Laras.
1: Tuh. Nu matak sok ti ayeuna yeun karya nu hade cekol baheula mah geuning. Ya.
2: Kumaha?
1: Yeun karya nu hade cingcirining anjeun pernah hirup di alam dunya.
2: Laras.
1: Sabab anu panghade jelema teh lintang ti jelema anu mere mangpaat ka jelema deui.
2: Tuh eta
1: kan Khairunas an pauhum linas.
2: Apal wae adina mah.
1: Kitu. Tah saperti si ieu.
2: Kumaha kitu kan si eta geus eta.
1: Dititah kerja bakti nyalengir.
2: Lengir
1: eta. Dititah gotong royong ti popolotot.
2: Sanaya.
1: Hayu datang mah bantuan ti luhur. Wo, paboro-boro pahayang-hayang.
2: Panghulana init no ge deui.
1: Pahareup-hareup. Hari peutku teureuyeun hayang ngarawuh ku siku karaskin-raskin wae manehna mah dijual deui
2: jeung panglobana
1: dibagikeun teh ka dulurna we jeung barayana lolobana dijual ku manehna apan goblok teh
2: cacak bau wae.
1: Ah, aing mah nyontoh di luhur. Nyontoh di luhur kumaha? Nyontoh di luhur ku sia tempo na TV.
4: Kumaha kitu kan?
2: Kumaha di luhur?
1: Kumaha geus eueuh ka era. Geus kandel kulit beungeut.
2: Ditinggali
1: teh. Rajeun geuning pejabat-pejabat di urang teh aing kapanggih korupsi. Oh, disorot ku media teh lain ka dua tungkul atawa ngeluk. Tandana nyaeta manehna teh
2: nyawirang nya kan
1: era atau sejabana ayeuna mah
2: kalah dadah
1: make baju oren teh surasuri cengar-cengir
2: kalah dadah gini
1: kalah dadah kalah kisbay apan goblok teh
4: baju alus
2: karena kulit banget
1: tong kasar teuing goblok goblok goblok teh lir ibarat make baju teu make ukuran
4: kumaha kitu kan
1: kadang serek kadang logor hartina teu manying lain kasar
4: lain kasar
1: hartina teh ngakut teu make ukuran kitu sabab naon sabab janji manehna janji manehna kumaha apa ku sileng ka Bandungan meureun
4: nya
1: dina mangsa kampanye mah oh meunikat daek ini ka kampung-kampung mapai ka pedesaan
2: buluk sukan
1: didinya ada ngaherengeh ngajak seuri ka unggal jelema apa dirinya bulukna janji
4: janji kumaha
2: rodol
1: boligo pagede-gede kadang-kadang aya nu gelo oge ditanya ka mana lo cina pikir
2: kubutuh-butuhna
4: ta kubutuh pansura
1: make jeung ngomong oh aing bakal ngabela dulutik aya geus jadi mah ngadon culang cileung we neangan palingeun pikir ku sia
2: hampir
1: rek ruksak kumaha negara urang
4: hampir maha
2: hampir dek deng deng
1: sabab naon sabab lamun jadi pamimpin ulah neangan jelema atau pamimpin anu borangan
4: borangan kunaon
1: borangan teh sieunan sieun ku juri kitu lain sieun kunaon sieun teu beunghar sieun telaga sawah sieun teu gableuk pamajikan geulis tina loba ka sieun eta bakal tega ngahalalkeun kana sagala cara duit rakyat duit negara dileg-leg
4: bener
1: goblok teu
4: tuh
1: numadak aing mah ah nonton luhur we hey hey naon
4: hareup teuing ngomong teh
2: nu luhur kitu
1: pan aya hukumanana nu kitu hukuman anger we hukum di nagara mah geuning bisa disogok
4: bisa disogok
1: kumaha tempo geusia di mana aya nu mao kayam
4: kumaha
1: can nepi ka masagi mah beungeutna can nepi ka
2: babak belur
1: buleut mah nepi ka can diasupkeun kana sia tapi duit pejabat
2: daun
1: anu ngahakanan duit rakyat oh nepi ka dingeunakeun sieunna teh make jeung aya kasur make jeung aya TV oh eta mah pindah imah lain dihukum
4: pindah molor kita
2: cacakan di paling
1: melihat percaya ayana neraka percaya percaya ayana sawarga percaya lamun percaya ayana sawarga jeung neraka tong dihukuman ku urang
4: nah kumaha
1: da Allah mah bujeung hingga kana laku lampah jelema kana utekna ati uningaeun
4: ningaun
1: lamun urang jelema iman lamun urang ngaku jelema anu iman
4: nah eta
2: kasampeur
1: mas aya kateranganna pas hatu ala angkusakung
2: hartos
1: naon hartina dede saksian diri maneh cukup ku maneh ulah nyaksian diri batur naon sabab lako jitu munaf roda ngaliging si teu sanak teu keluarga teu emang teu alo diboehan oge kunu hirup sabab urang balik buligir datang buligir kan bae da ukurna urang mah nya eta kawajiban urang mah ngasaukur nepikeun ngingetan di mana manehna teu daek ngagugu kan bae sabodo teuing ngagugu heung nuhun henteu ngagugu kan bae cilaka keur manehna bagja keur manehna
2: ulah nyiksian
4: teu ngagugu deuk moal
1: da Allah naon sabab Allah mah di mana jelema daek ibadah Allah moal untung di mana jelema teu daek ibadah Allah moal rugi sabab anu kakeunaan ku untung jeung rugi mah urang-urang kene
4: urang-urang kene
1: bener naon make jeung nyaksian batur
4: teu kudu nyaksian diri batur
1: kacape-cape nah urang geus balik kana ilmu
2: di si TBC nyaksian batur
1: nuhun Pak Ustad ya gitu mah bagja sarajan barisia monyong oge naon ngahina naon teh naon teh sia
4: sebut Ustad teh
2: muji akang mah nya
1: aing muji disebut ngahina
4: batu bunga
1: bahasa naon dieu
2: Ustad maja
1: bieu nyebut naon Ustad bahasa naon eta Arab naon hatina Ustad bukan ojek Usman sama
4: tinggal
1: guru guru lain
4: lain ke tanah kamus
1: negara. Guru lainnya lain tinggali tina kamus bahasa Arab ai ustad naon naon hileud siete umum ngomongkeun goblok
2: kudu umum
1: nyerekan siaka ustad jebukeun hileud tingali
4: na kamusna tuh tingali
1: lain guru lah ustad mah hileud komo di kampung mah geuning geus eueuh tilam ni ka ustad teh nyebut teh tatan jelemana nyamperkeun sarua jeung leud-leud ka dia
2: ustad alpukep
1: oh ai guru naon tah lamun guru mah ustaz. Jadi beda saeutik mah rosna bakal beda harfiahna bakal beda maknana jeung artina
4: beres nago
1: ayana tina mantek teteh cara pembacaan jadi lamun ustad mah hileud lamun ustaz guru udah hese lamun hese pake bahasa urang mama kiai ajengan da teu dosa
4: da teu dosa
2: ulah gengsi
1: da eta-eta kene kemari aing panggil jeung ustaz orok di mana di tetangga akbukat hileud banyak maksud nama Ala.
2: Ustaz Alpukat.
1: Syukron. Syukron. Tuh, dah salah deui.
4: Salah deui ngucapkeun oge.
1: Ai aing geus serba salah goblok cing muni.
4: Eta da salah.
1: Kada ai salah mah kudu dibenerkeun, kudu dilempengkeun nya Pak. Heeh.
4: Tadi salah mah resna kudu dibenerkeun sarupa kitu.
1: Cek cekaan naon Syukron bieu teh? Syukron. Heeh. Kacang. Syukron eta mah. Tong heureuy lamun deuk ngelmu. Naon deui Syukron teh? Syukron teh eta pi bieu teh teh? Syukron. Tak eta teh mabok. Atawa weureu.
4: Weureu.
1: Syukron teh weureu.
4: Weureu.
2: Mabok kali.
1: Ari nuhun tah, ai nuhun mah sieuna gede. Jadi lamun sieuna leutik teh mabok hatina teh. Lamun gede hatina nuhun. Syukron.
4: Aduh, eta
1: sin. Syukron. Syukron. Ayuk ngeh, sate meni hayah we. Eta hayang ngaharapeun tadina mah.
4: Hayang ngarap-araban meureunan sate teh.
1: Lain maksudna ulah. Eta ngaharapan teh lamun hese atawa kagok
4: nya bahasa Sunda
1: jeung can kakawasa pake bahasa urang
4: bahasa Sunda teh gengsi eta bahasa Sunda ge tuh
1: ja bangsa urang teh loba kaleungitan kana ciri paranti budaya urang
4: nah bahasa-bahasa geus tingarigaleun
1: ciciren budaya urang jati kasili kujunti nu nya di lain-lain nu lain di lain di nya nya
4: tah eta mangtang maja tah
2: eta
1: datang oranyaan di paehan datang ora-orayan di bareuli pikir dan bakal nepi malintang ti ama lain caritaan
4: sanes
1: ama sarajan caritaan anak manehna bener tapi hatena nguluwut pinarakaeun ka itu mah
4: nya atuh
2: bisa direka sarisna
1: bisa direka caritaan mah
4: nya kaeta kana
1: tingali nagara batur geus canggih teknologi geus luar biasa aya di urang parebut dalil we hayang
4: batur mah geus mararaju nagara batur mah
1: Matur geus ka bulan urang jijik kana di Madur. Bener.
4: Batak jijik betah bareng ka Majalaya deui.
1: Paingan make kopea sia. Nanjakal we bolong kopeana. Apa ne dorok we dinya?
4: Eta jail kana papakean batu.
1: Tah, kitu.
4: Dah.

0: Nuhun Pak. Tah kitu ata. Di antarana mangpaat urang nyaeta mere mangpaat ka batur teh nyaeta migawe dina Al-Fatihah teh dina ayat kahiji teh alhamdulillahirabbil alamin.
1: Duh, eta teh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Heeh. Naon hatina?
1: Cacik naon ta kula?
0: Nya di mana jelema anu urang dibere duit ku batur? Alhamdulillah. Berarti nuhun. Tuh udah jauh sama
1: kemana karepe gitu
0: waktu hai ngomong ra panghadena retorika alus tapi dina kieuna geuning bodoh
1: lain jeung prakna eta tara sakola agama tara tamat
0: udah kitu hai gawe jeung bos agung ra
1: Ari
0: tapi otak bodoh.
1: Ari masjid teh nyaho rupana.
0: Ari di bos agung naon mere susu. Susu sapi heeh. Di pangalengan
1: kana puras peres mah.
0: Lah ku dokter ayeuna mah dewek geus teu meunang ayeuna mah.
1: Naha?
0: Minum susu. Naha? Ayeuna mah geus gede kieu mah lintang dinya bakwe jeung mencet. Mana wae karep set teh.
1: Lain pikiran.
0: Susu sapi goblok sing kumaha wae. Sia otak nama syum dah deh.
1: Ya pak gue yang mencet pepentuan. Di warah aku mengkatan maja teh. Pajar kenceng mencet
0: cenalan. Itu pak.
1: Hei naon bete alhamdulillah teh.
0: Muhun nuhun
1: lain.
0: Sika tuh jelaskan ku bokap ame ka hati.
1: Tak kumahak lah.
0: Sadaya puji kagungan Allah. Kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon? Allah. Dengekeun pernyataan anak. Dengekeun cing jeli.
1: Pasali dengekeun atuh. Basa sih.
0: Korek lah jeli nakanya. Korek. Ngareken ketim ka aing sia teh. Kumaha itu Pak? Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon? Sumuhun Allah dengekeun. Sia teh.
1: Dengekeun atuh ceuli teh atuh.
0: Lain kumaha karep? Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon ya?
1: Naon?
0: Allah Pak. Lain goblok. Di lain-lain teh keukeuh jadinya.
1: Tinggal ngejatuh mangra.
0: Bodona kasida isi pegek ya.
1: Oh udah sakola gitu tamat.
0: Sadaya puji kagungan Allah. Nunguru sadaya alam. Nunguru sadaya alam. Tenaon ujang. Syumun Allah Bapak lain.
1: Bisa
0: ngeblok.
1: Disuluduk ke aral beneran.
0: Ah dengar di aing mah. Hah? Dengar di
1: eta pikiranna kepurek teh atuh.
2: Bodoh.
0: Contohkeun we ku dewe. Contohkeun, heeh. Eta ikat, ieu ikat anu cepot, nu cepot. Nu nutupan sirah. Nutupan sirah. Nu nutupan sirah teh naon? Ikat. Oh, kitu. Ngarti, ngartos.
1: Ngarti meureun aya nama leh.
0: Ngarti beurak. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon ujang? Ikat.
1: Oh, be. Eta kunaon akang?
0: Ditinggal ku iteuk aing mah.
1: Lah eta mah kasampaian
0: ta. Contoh, pledu contoh ieu mah. Sia teh kepurak-purak teuing otak teh.
1: Contohna.
0: Bener. Ket babat teh.
1: Cek bapak ieu. Contoh Taib lu kitu mah Taib. Contoh jaa.
0: Balikeun deui sia teh. Sok. Eta baju, ieu baju anu cepot. Nu cepot. Nu nutupan awak. Nu nutupan awak teh naon?
1: Tukang jengreng teh.
0: Baju
1: contohna mah kitu.
0: Teu beda ti kitu bieu teh.
1: Etak naon?
0: Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon ujang?
1: Ada
0: cing baju bapak. Sate.
1: Beki gacaprak teh.
0: Beki ngacapruk ngomong teh sate.
1: Balak jantokan ganjaran kita gitu purak. Kau boleh manik.

0: Naon?
1: Naon?
0: Cumi duha kan? Kita cek kapol.
2: Di bejaan teu ditinggangan tuluy bejaan gembrot aing teh.
0: Pasri kumbodo mah kudu alewo.
2: Da jangar hulu teh kitu-kitu teh.
0: Eta babalian amek sia eta mah teh.
2: Eta tengah di kitu-kitu wae sia teh. Da hese atuh. Da wala kulan ngarti si aing. Ngartos pa. Bejaan.
0: Percaya sia
2: teh. Iya, jauh di mana si Dawala? Tanyakeun heula.
0: Ari ka batur gapiis eta teh.
2: Sia teh jauh ngamonis ka batur teh. Bejaan ai lamun sia teu ka hati ku aing dagor wae sia.
0: Aya
2: bahancam jurig atuh.
0: Aya bahan tarung ieu mah.
2: Sok kumaha bi teh?
0: Cobi kah.
2: Heuh sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Cekaan nu ngurus sadaya alam teh naon?
0: Dia lurus.
2: Heuh Allah. Allah. Lamun Allah nu ngurus sadaya alam jang naon aya apalna pangeran? Naon kun payakun
0: teh eta
2: jadi jeung nu ngajadikeun
0: ah bener elek wadina
2: da lamun henteu kun mah moal payakun
0: moal atuh
2: elek lamun teu kun mah moal payakun lamun kun kun nyanyi duit eta mah
0: arti Sunda atuh
2: tong heureuy atuh
0: tong dibarengkeun jeung
2: heureuy tong dibarungkeun heureuy sia teh
3: pendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
4: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah dan rasa ingin memicingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan. Mata saya suka nyeri. Ah pokoknya nggak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh nggak enak lah.
4: Oke, Aiki bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
5: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
4: Oke, Aiki boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
5: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panomax-nya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan.

0: Akang sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Setara Radio Ciamis Tea.

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Si bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Halo, saya Nuna.

menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Herbu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tunggu apa lagi? Minum Herbu Strong.

aja rutin minum Habu Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Allah
2: lahir
1: nungurus sadaya alam teh naon?
2: Puji.
1: Puji. Kurang mana?
2: Ah, geus hoream ngomong ah. Geus mah.
1: Hoream wae. Apa nanyakeun aing mah aing bodoh kudu alewo.
2: Bener
1: kudu katoloyo.
2: Kudu tatanya nu bodoh mah.
1: Puji teh tina sifat.
2: Sifat.
1: Pagawean urang pan sadaya puji. Kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Sadaya puji teh kagungan Allah. Berarti anu ngurus sadaya alam teh puji. Ya beres. Yes.
2: Sasasan.
1: Pak. Tanyakeun sok.
2: Sok.
1: Nang tanya. Sok ka cepot.
2: Ah.
1: Sok.
2: Abang geus apa?
1: Sadaya puji Allah nu ngurus sadaya alam. Alam.
2: Sok.
1: Nu ngurus sadaya alam teh naon cemar? Allah. Hayang balas dendam maksudnya.
2: Hayang eta kuluas
3: ka luas ka kolot sakitu
2: mah. Oh, ada contoh nanti kolot
1: tadi. Punten Pak, punten Pak, punten Pak, punten Pak.
2: Di waraku tatang majat itu belegu teh.
1: Jadi ngerti. Aing ngerti mah henteu ngan jawabanna puji. Leres Pak, heeh puji.
2: Laul jeung tukang kemreng gitu.
1: Jadi puji nya geus saya MT. Heeh.
3: Eta teh.
1: Contohna muji kumaha? Tah.
2: Cing. Ah.
1: Kabeh sadaya puji kagungan Allah. Setiap sadaya teh eueuh disisakeun. Bener. Leres. Kabeh berarti
2: sakumna
1: eta teh. Satungtung deuleu anu karasa, anu karenge, anu ka lengkah ku urang saban reret ka kencah jeung ka katuhu kabeh elmuan hungkul pujieun hungkul.
2: Ya. Leres.
1: Ning anu bungkeulkeun kieu ka tai kotok tai kotok wae pujieun.
2: Wat ah.
1: Nya di kotok dipuji.
2: Eta sagala
1: uang. Aya abdi pangi di jalan ayam hayam keur modol teh. Aduh itu di kotok meuni kasep mah nya kitu.
2: Salah
1: si jurig meda.
2: Salah kaprah wae
1: eta. Gadag-gadag selfie jeung di kotok pira ku kitu. Lain kitu atuh mujina.
2: Kumaha?
1: Atawa sungkem ka di kotok. Aduh beye meureun. Nah sieu mah di barung ku heureuy jadi hoream bejana oge.
2: Antara derap sia teh papatah tu batur teh. Wah.
1: Wow. Oh, ari mujina teh kotok kumaha? Dewek aya nanyakeun ka si lai. Naon? Tai kotok naon anu geuleuh?
2: Cing, tang.
1: Tai kotok anu medok, lain. Tai kotok soang. Tai kotok, ai kotok teh hayam hareuna teh. Kotok teh hayam.
2: Soang masih iya.
1: Kotok teh hayam, kotok teh hayam berarti lamun tai kotok teh tai hayam.
2: Tah eta.
1: Tai kotok naon anu geuleuh? Tai kotok jelema. Aduh, si goblok.
2: Tai kotok maja.
3: Maha atawa otakna si
1: eta. Meni hayang mencet we ka sia aing. Ye, sabar bapana. Jantong teh sabar di alam dunya.
3: Sing sabar.
1: Dai kotok naon anu geuleuh? Dai kotok hansip. Aya bahan murak jantung aya.
3: Aya bahan sing mah jelema lain hayam.
1: Aya bahan bejaan teh kotok naon? Teh kotok musyaeutik.
3: Oh, kitu.
1: Teh kotok musyaeutik. Dah pun teh kotok tilu treuk mah deuleuh mere mangpaat. Naon jadi?
3: Jadi pupuk.
1: Pupuk.
3: Jadi pupuk sosis.
1: Jadi gemur.
3: Jadi jemuk.
1: Jadi kahade. Tangkalan ke tangkalan dicebor ku di bere pupuk ke bener kitu engke tangkalan bakal mere kontribusi ka urang. Contohna saperti si laing aya sampeu diseukeutan ku si laing ditancrepkeun, diceboran, dipernahkeun eta sampeu bakal malik muji ka si laing. Naon mujina mere beubeutianana?
3: Ada kadahar apan ku urang.
1: Apan kadahar?
3: Tadi di
1: ditu mah
3: kacau.
1: Lamun dai kotak dibubuhkeun kana sirah bapa, aing ngelut jeung sia. Cok cok cok cok.
3: Kata kuluas.
1: Kana heuleuy wae, sia mah tudah.
3: Kuluas ka heureuyan
1: tolong. Apa daya puji Kodim ala Kodim? Puji Kodim ala hadis, puji hadis ala Kodim, puji hadis ala hadis. Puji nu tiheula ka nu paneuri, puji nu tiheula ka nu tiheula, puji nu paneuri ka nu tiheula. Puji anu paneuri ka nu paneuri.
3: Tah.
1: Beh dieuna puji ka saluhureun, puji ka sasama, puji ka sahanapeun. Ari puji ka saluhureun, puji ka saluhureun teh pikeun batur tanyakeuneun jeung pentaheun.
3: Tah ka saluhureun.
1: Puji ka sasama, pikeun batur pakumaha?
3: Pakumaha?
1: Puji ka sahanapeun, pikeun titaheun jeung bereueun.
3: Eta
1: mana? Lamun eta kakungkung boh bayang manusia, boh jang makhluk-makhluk anu liyana, boh sato jeung natangkalan kabeh bakal aya tina tinemu jeung nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta lan raharja.
3: Laras ulah.
1: Dakuan pasir bulistir, gunung gundul, di mana datang ka hujana, di mana datang halodo tangtu kahuruan, di mana datang hujan. Tangtu erosi jeung sajabana tina sifat naon? Tina sifat naon? Temuji.
3: Temuji eta teh sifat karuksah temuji eta teh.
1: Jadi enteng keur si laing teh
3: cobi. Dah. Ya.
1: Allah teu sangka.
3: Ngarti beureunan nu
1: batok bulu eusi madu ieu pokap ieu. Nuhun Pak.
3: Si warga
1: ada bagja geuning deget-deget anak taleus ilmu teh di bapak kene.
3: Braya
1: kan. Tembeng poe cedah tuh. Udah bau kelek bapaknya.
3: Udah taran mani, udah tuh. Kelekin.
1: Benernya Pak. Gitu aja. Laras, laras, laras, laras, laras. Lir, lir.
3: Inggi.
1: Barang sawek impal wacana.
3: Inggi.
1: Silokana eca nira maneja.
3: Eca.
1: Eca raus.
3: Nira.
1: Nira marantena.
3: Maneja.
1: Maneja mandek di setengah ing obrolan.
3: Duh, inggi.
1: Kabujeng aya anu sumping tatamu di puseur Dayeuh Nagara Amarta.
3: Alanya nyama
1: nyatana Arya Bima seking ngungkul pawenang miwa putrana Raden Gatotkaca satria melajang tengah sampun tumipa dateng patumukan Semar Badranaya kitu kaayaanana. Doraka sia teh goblok.
3: Kitu.
1: Make tilam sia ngomong teh. Naon euy bapak? Mar-mar we sia teh.
3: Mar.
1: Atuh ngomong abdi mah eta bisa. Mar-mar.
3: Da balem.
1: Sia da walanya. Oh ah.
4: Ngomong da balem.
1: Mar.
3: Aing
1: ngomong. Mar. Bot. Ya, tukang hordeng meureun. Atuh tukang hordeng meureun hor-hor mun kitu ka ieu teh.
3: Deng-deng mar.
1: Atawa deng-deng. Atawa be-be. Naon be teh pan beke? Kata si oleh eta mah.
3: Bae da nyari.
1: Bot. Bot.
3: Atawa beke tamar ripu.
1: Sia da wala nyaho. Bot. Cahanya euy. Oh. Kira-kiranya cek mana sada naon eta?
3: Ah,
1: tiga nama sada pulsa listrik. Syurian we lur lah. Pak, cek bapak kira-kiranya eta sada naon? Nu bieu. Mohon. Jika nama sada huis ya.
3: Aduh.
1: Awala naon? Bangga sih boga bapak hidup. Kedua.
2: Paingan banget lah itu pagi sapaku.
1: Bor. Bor.
3: Banget.
1: Sah ada deh. Cempelak itu pot-pot kain. Cuma ketilam.
2: Kasa sama.
1: Kayak di palurah pot itu kain deh.
3: Wah bos agung mas.
1: Ah, bos agung bawa. Atau Kang Dewo. Atau Kang Asep Bayu. Dalam Wisnu juga nama.
2: Atau Mang Tantang Maja gitu.
3: Maja jangan.
1: Mang Maja. Mang Maja mau kata Jepang ngomong gitu.
2: Kata Jepang kumaha mau kata Jepang.
1: Ah, rewosan meureun heuh kitu maksud teh. Oh. Oh. Dah. Ber. Ber. Nah, teh. Nah, sia. Mun dilempangkeun we kana ceuleung ngejelengeng sateh. Ampun. Saha?
2: Sora.
1: Aduh, ampun. Kaita syora upi duitin pisan cita jika tiga penonton bayaran na RCTI ini la la la ye ye ye gitu sama ayo syora kudu cara dewe
2: maha kan kaita syora ya wibawa
3: kenagaan
1: kumamun pegat di korok mau pegat ayo makai cita pegat medalang we kekarunya tete kermacan kawin nongko ngelangin
5: Ada curhat tuh.
1: Lain gunana geuning anu nikah teh saangkatan jeung dewek di Unpad deureuh.
2: Eta teh.
1: Heuh, syal mamater.
2: Heuh,
1: paing geus sudah meninggalkan dunia bujang. Ari dewek mah jan deui.
3: Ari batur atuh.
1: Ber. Ber. Gusti. Lain aya urang duaan melongka itu naon depan tembok itu teh?
2: Apa eta mah bilih?
1: Depan tembok belah ditu. Heueuh yeuh. Eta mah sia bagi pipilueun. Karunya we eueuh batur tarina mah.
2: Karasa ada imah teh ku patoan.
1: Urang teh grupnya, grup kudu kitu. Meureun dume aya kaca di tukang, meureun aya panto, gambar panto Sidik Malik, penteung mah.
5: Heeh. Nya bayangan
1: aya kitu. Ba. Wah. Ulah kaget, wah anjir dulu.
3: Lah, naon?
1: Ketemu siya? Gusti. Nah, jika juragan Bima. Astagfirullahaladzim.
2: Naon, kan?
1: Ketinggal juragan ngetur kaca dulu.
2: Ya.
1: Pak, pak, pak. Hmm? Tinggali. Naon? Juragan Bima dulu. Cak. Juragan Agung. Mama, sedih. Tinggali ke tukang. Pak. Ber. Ayah. Gane. Blok cete. Ayah anak menjerewetan kos parawan wae.
2: Ayah anak
1: eta aing nepi ka.
5: Anak payah.
2: Dua-duana.
1: Wah, ulah kaget wah. Ning itu sareng juragan anom katon kaca. Ayah anak.
3: Awas mah.
1: Bahkan ning inung si laing can balik sahanu nyadiaan leujang.
2: Nyadiaan cai kitu.
1: Pencit hayam pencit. Ayam di mana pan kucekak. Sampel karek cep nu aya aya ge topi SD orang pais itu aing apa nu aya ada sing mikir sate la la naon kemari baju SD pan aya kitu urang ngkep urang syok
3: atawa balado
1: gitu jang saha jang dunungan hakana ku sia kayaknya aing leja kumaha deuleuh aja kaget bar mangga linggih nun

0: semua pangabaktos kahuyuk juragan akeun nu
1: di babar.
0: Sae sareng saha ka dieu?
1: Jeung si Gatu Bedwar. Cageur bar.
0: Hibar kumaha samulihna?
1: Sehat aing.
0: Lah,
1: cageur aing.
0: Sae sae sae.
1: Pot luh.
2: Rewas.
0: Dan. Sumah ka pihatur,
1: rima do. Cageur.
0: Dan.
1: Cageur.
0: Sae dina waktu saena teh. Menuju ka sareng kanker abdi teh.
1: Kerau
0: kantong kering.
1: Ah, ada yang biasa nak siapa?
0: Hapun tenue klan, kesediaan di dia. Hapun biang menuju ke pasar.
3: Kayak ibar tadi nak.
1: Orang tadi opo-opo,
0: klan.
1: Orang tadi opo-opo.
3: Tadi
0: cakap. Nau, nau cina orang tadi opo-opo deh. Tenanauan.
3: Tenanauan.
0: Tenanauan. Bahasa mana deh? Jawa. Jawa.
3: Jawa.
0: Jawa. Ini dewek ngerti maksudnya ke hapan beda saeutik jeung Sunda jeung Jawa mah.
3: Bedana naon tah?
0: Bedana tilu naon? Dina vokal.
3: Vokal mana?
0: Mun Sunda mah ku A, Jawa mah ku O. Lamun ceuk Sunda mah ngga, ceuk Jawa mah monggo. Lamun ceuk Sunda calik, ceuk Jawa mah colok. Jadi mah ngga calik teh monggo colok. Seurian we lur lah nah meni. Semah kapi hatur kawanyuk juragan ageng.
1: Lima dawala cager.
0: Ibar pulang. Sarang saha.
1: Jung si Gatot tuan.
3: Gatot tesan.
0: Nuhun we pulang. Lah naon. Ari Gatot tesaha. Rencangan Prabu Rahwana teteh. Oh. Ayo ngan tewamu. Putra juragan Bima. Syatena meni. Bangga lingih nun.
1: Iya.
3: Baingan tewawu senaja.
1: Amana si Setia Ragen? Apa jikan si Amar?
0: Numawi nuju ka pasar pun bojo teh. Lah naon?
3: Nagakeun mah
0: dunungan urang eta sirah nepi ka tunggul meunya. Heeh. Da kumaha kitu adek jeung hateup?
3: Asih geus lalagi.
0: Kapan di atas langit teh aya langit.
3: Heeh, bener.
0: Terus, terus di atas langit-langit ada debu-debu.
3: Terus
0: posisi teh ngabodor. Rame blok ah.

0: Syai kumaha samulihna, Gan?
1: Saya hot, Gan. Cageur.
2: Ibar nya waktu sena teh dawala.
0: Nyanggakeun sumah pangabaktos ka unyuk juragan panglima.
1: Iya, nuhun.
3: ATM.
1: Sehat maneh oge dawala.
0: Sae.
2: Duaan wae, Gan.
1: Duaan.
2: Untung teh aya di dieu agan teh tapi madayana nuju di sawah.
1: Di sawah.
2: Nuhun.
1: Oh, ya. Syukur weh. Kumaha ayeuna parepot?
2: Ya kitu we keur caricing.
1: Lain maksudnya geus leuleuh tah kumaha?
2: Da teu apa bi Kangjeung Jaluna abdi mah.
1: Tapi kitu.
2: Numawi kulah teh gagal panen abdi teh.
1: Gagal panen.
2: 2 hektar teu kaala.
3: Kubeurit.
1: Kubeurit
2: sanes,
1: kuwereng
2: sanes.
1: Kudal.
2: Nya di ala we kudu bogana.
3: Gagal panen atuh.
2: Lain gagal panen, gagal hirup, tama.
3: Di gagal milik.
2: Sugan ayak riuk-riuk gunungan prihatin kain gak uwe.
3: Sugan karuna gak uwe.
2: Tapi gagal leher maneh nao ke.
3: Sugan kasentuh dah.
1: Aja kaget bang, ulah riwas wak.
0: Ih, akhirnya was mantengan kulantaran iya weh. Isim abdi putrak patrek di lemur maklum kayaan di kampung.
3: Daya iber tatanin.
1: Orang tadi opo-opo mar.
0: Wah?
1: Orang tadi opo-opo.
0: Saya.
2: Lah, mau. Hari orang tadi opo-opo cenaun. Apa nges ya bete?
1: Nges?
3: Nges poho deh wak.
2: Ayo salah Jawa yang sudah nges. Nges. Wah, warah mede gitu mas.
1: Kaget deh.

0: iaitu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan.

0: sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, jadi bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habu Strong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habu Strong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Aja kaget, Pak. Wah, ulah kaget, Pak.
1: Ayarat. Nyanggakeun semua pangabaktos ka honyuk juragan ageung miwah juragan anom nung.
0: Terima, Pak.
1: Kulat?
0: Terima, kuy. Ditampi, Pak. Sanaos ti abdi ge nyanggakeun semua.
2: Sanaos ti abdi oke kulam.
0: Terima, pun. Terima dawala.
3: Cai. Lah, mau. Resep pisan kana suan teh juragan Bima dewek mah euy.
2: Paham tuh ka.
3: Handaruan.
2: Nya tuh.
3: Ngan lebah adan bingung gede.
2: Na kumaha mun adan?
3: Bingungna kumaha? Gede teuing.
2: Nya pasti larasna gede teuing.
3: Larasna gede teuing. Na contohna kumaha?
0: Allahu Akbar. Allah.
3: Mun asa teh hayo contohkeun teuing.
2: Aya tinggang meureun kerunungan.
4: Contohkeun teuing.
3: Sakitu mah. Cik sia teh cing bisa tumpat-tumpat deuleu.
2: Cing adaptasi hirup teh geraso.
3: Hareupeun saha ieu teh?
2: Wani sakitu mah hareup kerunungan.
3: Eureuy wae sia teh.
4: Tumpat-tumpat.
3: Ana dibawa serius teuing atuh dina rapat, lain rapat ieu teh. Ampun.
4: Serius-serius teh. Pada di duit.
3: Hirup mah heuheuy jeung deudeuh. Tibatan ngeluwet hate mah kagering-gering.
2: Ya bener.
3: Hari hiburan. Ayeuna mikiran hate tuluy jadi panyakit, jadi liper.
2: Bener.
3: Kapan babari liper mah kubarna? Kunaon kututut? Uluhuh. Jing jing. Jing.
2: Urang mah dempay.
3: Kuasa dicarekan sia. Hapunten we putra patrek dieu nu mawi teterang bade sumping ka dieu.
4: Balum teterang tadi.
3: Upami sakawit terang majisim abdi bade sasadiaan we meuncit anu aya di kampung.
0: Teu naon teu mah.
4: Ngala kanyol-kanyol we mah
3: beureuh. Bade ngala-ngala abdi duren kulan.
2: Nya.
3: Tadi ge abdi teh bade nyediakeun nyaeta topi SD.
0: Jang naon?
3: Nya jang salira bari diungkep bari pais ku abdi.
2: Iya geuna.
0: Topi SD teh.
3: Muhun jeung
0: aing. Akan we ku sia.
2: Eta wani luas.
3: Luas we sakitu mah kadunungan.
4: Atawa kareta tangtu. Atawa ciput babati.
3: Lain kana mah bisi kaburu kada luar sia. Ampun. Por cicing, por cicing, por. Oh. Nah, cicing mah teu lompatan agan cicing. Panuju mun pencet agan tuman montong dirojong goblok kan disitu teh
4: aya kasieun aja
3: sama atau dulur dicarikan kerunungan teh
2: ari batur disiksa teh atoh sita
3: jeung dulur mah silih rojong
2: silih anteun dulur mah
3: silih rojong silih asaan asaan naon rejeki naon deui sia atuh
4: eta mah kangeres nya kan
0: kahiji aing sono datang-datang ka urang dieu mah.
3: Sami perkawis ka sono mah kulan.
4: Sono tapi lengo.
3: Sami kulan. Luar biasa, mobil di mana kan?
0: Lumpang euy.
3: Kulan lumpang. Tang tos perwisi dieu mah da.
4: Engko sono
3: tapi nya.
2: Da leutik jalanna ka dieu mah.
4: Sono tapi lengo
3: kan. Sono tapi lengo geuning agan teh. Tanya naon-naon.
0: Oke, ditransfer gampang lah.
3: Ah, kitu ana mah.
0: Sajabat di sono mah kaula teh aya warta nu matak pi kabungaeun mah.
4: Urang mana
3: kang? Wartos anu matak pi bagjaeun.
0: Iya. Sugah ka urang dieu geus meunang beja ti puseun aya.
4: Sugar geus aya.
3: Wartos naon? Aya wartos mah aya nu reuneuh di puseun dayeuh kulan.
2: Wani sakitu mah kadunungan.
3: Heuk ngajedog biwir teh heuk lakpan.
2: Mun jempe batak naon.
3: Mun ka bangor-bangor teuing sia teh.
0: Bisi dapa urang dieu. Si Jenit arep datua kerami mar.
3: Jenit arep datua kerami ye.
4: Si Akang mah bingung
3: ngadengan. Naon maksudna teh?
4: Bara bingung nya Kang.
3: Jenit juragan Arjuna.
0: Iya.
3: Naon euy na jauh-jauh kana Arjuna Jenit teh. Hai juragan Arjuna teh saeur namina teh.
2: Nya.
3: Sajaba juragan Arjuna teh.
2: Loba ngaran.
3: Naon wae Soparta. Ciptawening.
2: Nya.
4: Taun-taun
3: kana Janaka tah. Neneh na tina Janaka teh Jenit.
2: Eta.
3: Jadi cokotlandianana Jenit. Dina Janaka teh.
4: tahun-tahun ngadunungan sana apal akan.
3: Oh gitu. Dada aing mah jadi teh sok nupati ku Junet eta mah.
2: Junet.
4: Junet. Junet dan usian kudunungan.
3: Juragan Arjuna bade garwaan.
0: Iya.
3: Juragan Arjuna bade garwaan.
0: Iya, Bar.
3: Nah, nah sia tuh. Nak nguk-nguk leheng mun ngendok dah henteu. Heuh, aing.
2: Kudu da bapa teh meri
3: geus kudu. Halo, iraha kulan?
0: Iraha nama cantang tu ieu teh.
2: Cantang tu.
3: Cantang tu.
0: Iya. Nah. Sabab si Jenet kawinna nya hiji kawewe teh nya eta. Aya nu ngalamar sajaba si Jenet.
3: Kek dupi isina saha?
0: Si Jenet teh hayang kawin teh nya eta ka si Mayang Aruma.
3: Mayang Arum urang?
0: Urangna Karatwarawati.
2: Arugil.
0: Adina si Tatang Jaliteng.
3: Jaliteng teh naon da wala hideung.
2: Sagalana nanya. Eta berapa cempe
3: jeung. Emang bapa boga adi Mayang Arum gitu?
2: Arum Arugil.
3: Nu hideung teh lain aing ngungkul. Oh heueuh wa Udi nya. Di alam pawayangan sajaba aing hideung-hideung naon? Aspal. Emang aya lakon Prabu Aspal?
4: Bisa capekeun we.
3: Sajaba ti bapa saha nu hideung da wala? Geut-geut wae teu apa.
2: Baturan urang.
3: Si Salap.
2: Si Salap nya hideung.
3: Eta mah hirupna nu poek teh. Awak mah bodas. Juragan Batara Kresna.
0: Iya.
3: Oh, Juragan Batara Kresna. Lain aping teh hideung.
2: Aduh, eta kumaha deuleuhan. Kumaha
3: deuleuhan aping. Kumaha deuleuhanna aping jauh-jauh.
2: Eta.
3: Pot cici pot telieur kau lagi.
2: Berapa cempe dudungan ke
3: situ. Juragan Batara Kresna.
0: Iya.
2: Bih mapi.
0: Adina nyatana si Mayang Arum nupi kahayang ku si Jenet teh. Ngan hanjakana.
3: Naon?
0: Datangna si Jenet meta. Kaliwatan si Gatot merekeun layang panglamar ka si Kakang Jaliteng. Bareng jeung si Kakang Baladewa.
2: Parung Kakang.
0: Juragan Baladewa raja di nagara Mandura Harja. Sedengkeun si Kakang Baladewa teh lanceuk panggedena si Kakang Jaliteng.
2: Mulangkung kuasa
0: Kakang. Tah ku kitu da.
2: Cobi.
0: Si Kakang Baladewa nyokot salapi salakieunana calon panganten si Burisrawa.
2: Doh, iya.
3: Burisrawa teh urang?
0: Urang Mandaraka.
3: Di Pasir Madur ka pelabah mana kan?
2: Cing.
0: Aduh aing.
2: Deket ka Maja teh.
3: Cakar ka Cianjaro. Nah meni jauh Cianjaro atuh jauh-jauh.
2: Baik, kana aja.
3: Teras?
0: Tah. Bingungna ieu ba. Dibikeun ka si Jenet kumaha si Kakang Baladewa. Sedangkeun si Kakang Baladewa teh sahao ka dua gaplok mung katumpangan carita dina mangsa karakter. Watakna.
3: Karakter. Leres, leres, leres.
0: Kaeje kitu kadua. Hak nu ngawalian teh lintang ilajeuk nu panggedena nyaeta si Kakang Baladewa. Sedangkeun si Kakang Baladewa mawa calon panganten.
2: Iya.
3: Uluh.
2: Abot.
3: Jadi konflik rupina.
0: Iya, kitu ba. Kitu ba.
2: Eh, eta tata.
3: Rajeng kumaha?
0: Tah. Cara ngeuskeun ieu masalah. Nya weh aya kawijakan ti si Kakang Jaliteng.
3: Kawijakanna naon?
0: Nyaeta ngacieun sayembara.
3: Sayembara.
0: Iya.
3: Sayembara.
2: Naon?
3: Naon kulan?
0: Sayembara nyaeta lain gelut.
3: Tapi
0: saha-saha anu nyumponan kana syarat anu dipenta ku si Mayang Arum. Bujeng hingga si Burisrawa, bujeng hingga si Jenet tapi budak angon paribasana. Lamun bisa nyumponan kana syarat dipenta ku si Mayang Arum, yakin bakal jadi calon salakieuna si Mayang Arum.
2: Oh,
3: uluh, uluh, uluh, uluh.
2: Iya, iya.
3: Naon syaratna? syaratna hayam camani. Tapi ayah hiji hayam camani dengan dugul.
4: Hayam
3: camani. Nya di mana di dieu? Di mawa kantong. Montok nama montok.
4: Mah tekan hareup.
3: Nya ngan ngadahar sangwe hungkul kedai kana huut. Naon teh hayam camani?
4: Mah tekan hareup.
3: Aya kukuncungna. Siapa kahai? Kahayam, hayam. Mesti lagi hayam. Nah, muni lempeng kena rupaan dewek. Jika nama Syami jeung bapak ngan ieu mah hayam.
4: Hayam.
3: Ari bapak hayam lain. Lain, tong amek biasa we.
4: Biasa bae.
3: Sugan hate kaing. Demi anu teuy neraka kangge abdi tu.
4: Hayam, hayam.
3: Bisi-bisi kaing.
2: Ulah sugan singgung
4: selamat akan.
3: Tong kitu ka kolotet, na daing mah ka hayam.
2: Ka bapak kitu.
3: Bapak nawe gede rumah sia meureun.
4: Hayam ge ka hayam leung bari
0: lagi. Lain hayam camani, Bot.
3: Meh hideung. Naon atuh?
2: Sopi.
3: Meh hideung. Di abdi aya unglah kabeh hiji deui huntuna teh di tengah. Meh hideung muhun.
4: Jeung montok deh.
3: Montok. Ngan hanya ka beungeutna bodas.
4: Ngan mamawa kareun kaneron.
3: Kaing lain, sanes.
2: Kesah.
3: Bener, muhun.
4: Bapak mae lain.
3: Heeh. Lain. Pilih syaratna ku monyet.
4: Eta.
0: Monyet naon boga sia gaduh.
4: Mana eta mah aneh.
3: Bangor monyetna teh.
2: Jeung cilametan deui.
3: Diikat.
0: Naon teh monyet teh?
2: Nya
4: anu beureum
3: mah make pangsi jeung campelah ka kolot tong kitu hirup teh ka monyet goblok aing mah geuh ka aing teu da isina embung kitu-kitu
2: sieun teh eta mah bukan ka singung
3: eta teh mulit bawang maneh
4: ari ka batur ngaheureuyan deureuyan
3: ari ka batur ngaheureuyan deureuyan ku batur nyamak
4: ada saha bang teh
2: aneh
3: Eta melempeng pisan ini make ikat monyet teh.
4: Mun baheula mah.
3: Aku cemplak ka kolotan jadi
4: mun baheula mah.
3: Panggihna mah. Da rumah saya mah cemplak.
4: Baheula mah.
3: Mun cemplak henteu.
4: Mun baheula mah di sio.
0: Syaratna teh ieu teh bingung bae.
3: Syaratna teh bingung. Lu. Barang naon bingung teh?
0: Hiji teh.
2: Udah bae jempe ku urang mah.
3: Bingungna kunaon agak?
0: Nyeta. Bujeng ingat mangi katerangan anu bulet tegepeng-gepeng acan ngedenge ke kakara syarat anu dipenta kusimayang arum.
2: Arum gil.
0: Numbatak bumbeng pandawa kaito katie. Aik, ayam maksud anak kadirek nanyakan ke siapa.
4: Kang, baluang kakara. Baluang
3: kakara kakara. Ngarasikan naon itu kelar. Gua ngarasikan kepun bapak, bodoh, bapak mah.
4: Penjahat di mana?
3: Kalau kemari oge 2 kali 2 sama dengan 7.
4: Kemana we karek?
3: Sidik manehna teteh itu teh.
0: Syaratna teh loba.
3: Diantawisna naon?
2: Sobi gulat.
0: Lah hiji.
2: Garas.
0: Pamunut mayarum.
4: Sobi.
0: Aik pangmawakeun dina mangsa oleng panganten teh pangapit panganten anu sarupa jeung panganten.
4: Tah yeuna.
3: Pangapit panganten anu sarupi sareng panganten.
0: Iya. Tah aing bingung dengan pangapit panganten anu sarupa jeung si Arjuna. Aing bingung dengan pangapit panganten anu sarupa jeung si Mayang Arum jeung si Subadra.
3: Atuh babari pisan kulan atuh. Anu sarupi jeung juragan Arjuna mah teu aya deui lintang ti abdi.
2: Ah.
3: Kari make mahkota.
2: Ah, jauh.
3: Jauh. Anu sarupa jeung juragan di Subadra mah lintang di Sidawala kari make gelung.
2: Ah, kari make lipen.
3: Anu sarupi jeung ka kumaha teh aya di pun bapa. Serian we lur lah. Bapa pondong do tingali.
2: Amek weh.
0: Kaduana.
3: Leres.
0: Hayang dipangmawakeun tukang rias Dewi Geting Patang Lodaya.
4: Dah, iya
2: leres.
3: Aya oge tukang rias Mang Ii. Nya. Eta mah baheula atuh.
2: Baheula eta
4: mah. Sona.
3: Heeh.
2: Sona.
3: Eta mah si Sona. Dewi Sona.
2: Eta.
0: Deui-deui ayang dipamawakeun kembang 100 rupa tapi eta kembang teh seungit neun hiji.
3: Atuh babari gulan. Babari kumaha jeung babari?
4: Sagala babari.
3: Neangan we kekembangan 100 rupa babadotan. Mawar terus beureum. Hei seungit neun hiji. Atuh kunculungkeun kana ti sepiteng.
4: Lain seungit.
3: Atuh bau nu penting mah seungit we.
2: Seungit teh hiji penting.
3: Hiji seungitna.
4: Mandiri.
3: Babari we otakna teh.
4: Burak
0: geura. Deui deui ba. Hayang dipangmawakeun kepet ke sipat aru. Kepet aru tanpa dikepetkeun ku jelema tapi bisa ngiplik dina mangsana oleng panganten.
3: Oh, kepet teh
0: kipas gede.
4: Kipas ageung.
3: Tapi ulah dikepetkeun ku jami.
0: Iya.
3: Biasa ngiplik dina waktosna ku nyalira.
0: Iya.
3: Babari itu.
4: Eta ku sagala
2: babari. Eta ku babari kedua.
3: Babari kumaha? Apa ulah ku jelema? Heeh. Kaitkeun kana buntut ucing.
2: Ucing.
3: Kumaha ngiplikna? Bujur ucing terasionan.
4: Ucing
3: nepi ka babari kitu.
2: Asa ngomong geus.
3: Atawa kaitkeun kana ucing beung ucing. Ucingna digiwing-giwing ku jelema. Ku jelema-jelema kene kitu mah tuh. Kapan nyabakna ucing?
2: Ucing.
3: Aku masih gawe ah.
4: Ucing mah lumayan gawe.
0: Deui-deui mah. Hayang dipangmawakeun peuteul karantaka. Bedil atau tanpa disengit ku jelema tapi pating beleduk dina mangsana oleng panganten. Uluh-uluh.
4: Iya mah bangga, wah.
2: Bangga
3: atuh. Tanpa disengit ku jelema tapi beleduk dina awang-awang.
0: Iya.
3: Atuh nikah nawe usum hujan.
4: Naha?
3: Ajatan di tengah sawah.
4: Iya.
3: Cina bebeledagan bentar gelap teh da bijakeun di bedil we.
2: Aduh, eta ku ngababarikeun mun naon?
3: Bentar gelap jeung bedil beda.
2: Beda surana ge
4: atuh.
2: Surana ge beda.
3: Iya. Maing we lah.
4: Sama beleduk.
3: Saku masih awe ah.
2: Itu malaksana.
0: Dei-dei bak.
4: Ayah.
0: Ayah kukurilingan di alun-alun. Dina mangsana oleng panganten teh. Hanya naik kareta binarom.
3: Ya. Kareta binarom.
0: Kareta emas.
4: Yang kukurilingan.
0: Tapi di gusura teh lain ku kuda. Tapi ku buta gede. Nah,
4: buta. Ayah kukurilingan.
3: Atuh. Hese melarian buta maupun bapak we atuh.
2: Aya digusul ku Beti.
3: Karima ke sihung, jiga buta bagong. Serian we lur.
0: Deui-deui ba. Dina mangsana oleng panganten teh hayat. Hayat tabeuhan gamelan silokananta. Gamelan tanpa ditabeuh kuna yaga tapi bisa ngemprung dina waktuna oleng panganten.
3: Uluh hayang boga gamelan kitu mah.
2: Nah, kamu juga hayang.
3: Moal olok sangu meureun di kemanggung deh.
2: Moal latihan terus.
3: Heeh.
2: Moal olok sangu.
3: Moal olok kudut nepi ka dalang we hungkul kudut teh. Tanpa tabeh guna yaga mah.
2: Heeh. Ieu mah latihan minang dipake henteu.
3: Tah, geuning. Ngarti hilaing. Heeh. Aing ngarti mah sugan we ka aplikasikeun.
0: Aing. Deui-deui. Dina mangsana oleng panganten teh pangmawakeun papajangan bangsa kancana.
3: Papajangan bangsa kancana.
0: Iya. Tapi ieu papajangan mas teh kabawana teh ku jelema 1000.
3: Uluh-uluh anjir.
4: Kumaha ka eta?
3: Emas di kabawana ku jelema 1000.
0: Iya.
3: Malah sabaraha tahun leuleung?
2: Sabaraha tahun?
3: Kira-kira cek mana seberat tahun udah wala 2 kilo jigana wah gede atau gitu mah
2: aku dibeli
0: dede mah dina mangsa pari pengantin teh hayang aya arak-arakan
3: palai minum arak
0: arak-arakan palai minum arak sere
4: lain
3: oh punten weh tuh
4: lain hayang teler lain
0: festival
4: oh
3: festival pedalangan
2: lain karepoe
0: tapi dina mangsana arak-arakan teh hayang dikaulan ku monyet bodas
2: monyet
3: di abdi oge aya monyet bodas teh
0: aya pot
3: aya ngan karek beungeut na hungkul nu bodas teh
4: moal teh kaua
3: saminggu dia mah urang celep sugan bodas kabeh
4: teu buntutan gitu
3: kasaha teh ka monyet pak
2: teu buntutan
4: bapa monyet
0: aya pot
3: aya kitu teh ngan teu buntutan monyetna
2: manis gitu
3: dicoret tina kartu keluarga sia ku aing bakat iku ku sia aing kitu
2: nah tu bakat goda we ka teu bapa
0: teh deui-deui dina bangsana oleng panganan teh aha dipangmawakeun munding 100 siki jaluna wungkul.
4: Tah munding.
0: Munding 100 siki jaluna wungkul.
3: Ya.
0: Ngan syaratna dina tuur kahandap teh bodas.
4: Sukuna bodas.
3: Wah, hanyakana.
0: Hanyakana naon?
3: Nu bodas teh lain suku.
0: Naon?
3: Beungeut aing, Sok. Naon ai bapa ujug-ujug ambak sok banget aing itu
4: rumah sa
3: beungeutna nu bodas sok
4: rumah saanya kan
0: nu bodasna naon
3: nya sok bapa pisan gitu udah ka aing sia mah untung bapa sabar bapa batu geus ngadek anak itu teh
2: untung teu stres oge tuh
0: gitu ba 10 syarat olipe kumayang anu cik sugat si Semar anu geus legok tapak genteng kadek anu geus pinuh ku pangalaman sugan mar patuan aing
5: wah pantosan wah manawi sareng manawa aya pungbolongan aya jalan ku mementas wah wah salahku kokolot anu ngageugeuh di pakampungan sadaya Pandawa teu aya anu teu percaya ka uah sadayana percaya uah
1: ayana
4: pangeretan
1: ampun kan
0: bar
1: tiwu kacongo-congo na ku amis puhuna parantos gamos nun
3: naon ai bapak naon ai siling
4: jauh
3: gunungan teh nanyakeun nyaon teu dijawab ku tiwu kumai teh
2: teu jara rambung teuing
1: eta teh basa Sunda.
2: Basa.
3: Basa Sunda. Naon artina?
1: Tiwu kacongo-congona ku amis, puhuna parantos gamos. Dulungan tos teu uninga, komo dewe.
3: Atuh kitukeun we mun jeung tiwu, tiwu eh. Si belagu.
4: Ulah ngalieurkeun.
0: Jadi teu nyaho mah.
1: Tata.
0: Pot,
3: lah.
0: Sugan siapa?
3: Sami abdi ge tiwu.
1: Teh. Tuluykeun, Sa.
2: Eta sedihan ka batur sia tadi.
1: Sok tiwu naon?
2: Lesbet
3: ah. Nya tiwu naon sok? Tiwu ka conge-congena.
2: Sange terus.
3: Ku poe rebo. Kuhuna iri pangalengan.
1: Ampun.
0: Jadi kumaha daun cebot?
3: Teterang abdi ge Sami.
0: Tenyaho.
3: Teterang kan.
0: Cilaka.
3: Cilaka kitu cenah nama.
0: Dawala.
3: Abdi
0: sugan maneh nyaho ka dipenta ku si Mayang Aru
3: anu saat nu 10 neme
0: iya
3: terang
2: dah kan naon teh lalawara
0: sekali desa
3: terang kulan ae ae ae ae
2: lain banyol eta
1: naon Indonesia
0: bener dawala
1: sumuhun
3: la ilaha illallah
2: ngalonying
3: deureuy goblok si teh hayang modar si teh
2: gunungan jauh-jauh teh lain banyol teh
1: gunungan keneh nanyakeun si teh
3: lain banyol goblok
2: hayang diteu
3: hayang koib si teh
2: hayang dibabuk peureunan ka ka heureuy
0: bener dawala
1: sumuhun
3: ai ai ai goblok
1: mikir
2: hayang
1: peureuy dunungan irah teh heureuy nempo calung oge sok ngaharamkeun ayeuna di bawah heureuy ku sia hayang modar sia teh cing balik teh urang aja teh aduh sia teh punting balikna ka abdi jadi kacipok ku abdi aing
2: sakalian
3: dolo dog-dog dawala naon
2: kecuk manis
3: ulah heureuy goblok si teh aing jelema heureuy wadi si teh ka bapa kalodongan mah teu wani demi Allah aing mah
2: tingali halis geus kitu kedungna
3: tingali itu urat ngengkang dina tarang perwatak jelema bedang
2: doh
3: modar sia
2: ulah lain heureuy akang kade lain banyak
3: balikeun disia ngomong disia mana karap wae
0: sakali desa nyaho nyaho padawala
1: sumohon terang
3: ae ae ae nepi ka kitu
2: lah kumaha ente
3: kumaha otak nasi goblok kumaha otak sia da eta teh bubuyut na belekuk jadi kitu aduh sia geus sero belekuk abi pan di bapa tere si kunyuk
5: Karep sia.
3: Kulan
5: karep.
3: Sae mangga.
2: Tanggung jawab kayaknya.
3: Punten Pak Kapengkeran, tanggung jawab sia.
2: Nya, caritaan teh bisa tanggung jawab.
3: Dewek mah bisa nulungan ka sia geus komo kieu mah sia.
2: Bisa geus kitu mah
3: mun. Punten Pak, punten. Tong
4: epot tong nulungan Kang.
3: Diuk sia, punten. Diuk sae mangga.
2: Teuneuh sakitu mah tuh. Ya.
4: Pejet sia.
3: Eling goblok eling. Sete
5: pot.
3: Lain
5: diuk pot.
3: Ieu gantuman diuk sae. Biar trek bela, ayo ke disini kak. Entep kan asyina modar dah.
2: Entep, berapai adi.
5: Sakali deh, siya.
3: Ulan?
2: Nah, sing.
5: Ayo, datang ke dia, lain lantung tamu laku, lain lapak tanpa saja.
4: Jauh deh jog-jog deh, ya.
5: Sabab jauh di jog-jog, anggang di teak-teak, sabab kupaluang na ihate. Si Sumar nyeritakeun teh nyaho si Cepot komo deui teh nyaho da jelema belegu.
3: Eta ku leuwih wae ka aing deh.
6: Heuh, teu lamongan akang mah.
5: Kari-kari sia jebul ke nyaho.
4: Dah, cing.
5: Bersia.
3: Samohon terak. Ae, ae. Ngah, podaran agan lah. Nah, tinggal wae teh kudu ieu cerek gejos kayaknya.
4: Akang geus apa,
3: Kang? Dewek teh nyaho komo si eta. Niat deureuy teh si goblok teh. Pak, minta duit, Pak. Jang naon sih teh? Meuli boe. Si Dawala modar teh si goblok. Teu meunang dibapatahan teh sareng ngajar teh.
2: Bejaan.
4: Dianggapna teh banyol
3: ya kan. Anggapna teh heureuy we meuli si goblok teh.
4: Mantap.
5: Sakali deui sia. Bener jauh.
3: Sumohon terang. Iya, beres.
4: Anya we apal mereka.
3: Diteruskeun nanya bu apa-apa terus bari jeung eta ngandung harti baka modar teh goblok.
4: Baka innalillahi.
3: Di mana ayana teh nyaho? Iya modar.
4: Baka innalillahi.
3: Gejos ya ku aing modar Dawala modar teh goblok dah. Aing tukang ngeureuy teu wani kerundungan ieu mah deuleuh.
2: Heeh.
3: Wani sia teh kajogan Arjuna.
4: Karombongan sejen mah.
3: Heeh.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
8: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
9: Halo, nama saya Ferdiansah. Alamat Bandung, RT 2, RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
8: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
9: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara, rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
8: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
9: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
8: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
9: Para pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
8: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
10: Stara Ciamis Tasikmalaya.
7: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
10: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Jika dulu manapi gitu. Mun dinaya kamu Bobo Berlin dari gitu.
4: Ya Berlin.
3: Ah oh.
0: Bener sadawala.
3: Kulan
0: bener meneh nyaho.
3: Sumuhun terang. Iya modar modar.
4: Mantap kan.
3: Yang bejaan ka bapa DKM. Sanajan wayah geus kieu, wadah kieu, bejaan hurungkeun toa.
4: Oh mun mangga kula.
3: Pasaran siapkeun?
4: Siap.
3: Sidawala bakal modar da.
4: Kenaon
3: ngahurungkeun? Ya dawala maot, dawala maot. Iya modar modar modar modar modar. Panuju syah.
4: Mulai tukang tanggung jawabkeun ka jeung.
0: Sakali deui syah.
3: Sumuhun terang.
0: Bener.
3: Sumuhun. Iya, sidawala modar bejaan ka bapa DKM, sidawala modar euy.
4: Kana sepikerkeun Kang.
3: Kana sepikerkeun euy.
4: Beres, siap.
0: Aing sapura kaenanya ka sia. Nyeta nyiburkeun nyaho tah ngarung hati regis nincak nista maja utama.
4: Maja
3: sumuhun.
4: Ja.
0: Ya heuh aing. Alamat modar sia.
3: Iya, beres.
4: Karena speaker
3: sudah yakin 100%
11: sistem aja kan
3: ya. Kawa sudah mendukung
4: ya,
3: pulsa listrik sudah banyak tinggal dibajakin dawala maut. Aduh si dawala almarhum euy
4: ka innalillahi ta kan
3: tereh innalillahi euy
4: atuh dulur modar teh sia
0: jadi
3: ulang
0: labu sia nyaho di mana ayana. Cih bejaan aik di mana ayana?
3: Ari di mana nama terang abdi teh?
0: Naon?
3: Di mana terang abdi teh?
4: Edas.
0: Kadieu sia.
4: Au.
0: Bodang baik.
3: Iya. Dol. Dekai merongkeun. Dawat.
4: Mangga.
3: Bodang di
4: mangga.
3: Iya, beres pasaran betong ka dieu. Wayana si dawala modar. Modar dewala modar ganeng blong
4: meni atoh bukan ulun pae
3: atoh jeung bapa bapa sakabdi bakal modar si penyok kaing ni
0: si modar
3: teh heula agan abdi teh
4: mau modar manehna
3: atuh dikikeu mah abdi moapok nyarita teh meureun reuwas kaburu reuwas atuh dikikeu atuh moal kedal abdi ngomong teh
0: nah atuh siapa yang nyebur-nyeburkeun teh nyao
3: nah teh acan bengse ngomongna oge
4: acan beres
3: Cang
11: gepok.
5: tapi teu.
3: Entah. Sumpah bumi, sumpah langit, tapi tak.
5: Awak siapa lagi?
3: Muah, muah, muah, muah.
5: Diuk sya,
3: pula diuk saya mangga mangga. Dah, aing mah. Hari gejos ada. Tentu. Bayar nak ada kaya mantosa 5 menit deh.
2: Oh mangga mangga kula mangga.
3: Can waktu nak di sidawal mau teh. Rupina kena 5 menit deh jika nak.
5: Nah, lu ketanya osya. Ongko apa nggak sih teh?
3: Abdi mah apa?
5: Jadi apa teh apa teh?
3: Abdi mah apa teh kanu apa len?
2: Ya.
4: Edas.
5: Ah, apa teh kanu apa len? Maksudnya
3: kajila mana nu apa len kena iya perkara? Anyir.
2: Wapalek.
4: Ah, Kang kunaon?
3: Gua nuduhkeun ka aing geus goblok teh.
4: Kan teh bisi ka Akang.
3: Astagfirullahaladzim.
4: Wah, leluasa.
3: Alah. Aya leuwas si goblok teh tah.
2: Oh, pasti atuh.
5: Jadi sia mah teh nyaho tapi nyaho teh ka jelema na.
3: Sumohon.
4: Bawala tong leluasanan.
5: Jelema na nu apaleur.
3: Sumohon.
5: Di mana?
3: Di kampung.
4: Alah, Kang.
3: Astagfirullahaladzim.
4: Wah, ka Akang.
3: Alah, cilaka anyir, anyir, anyir. Anyir, jo hayang kiih we aing duh. Ampun. Mangga ning pantau lebah ditu mah bisa kabur aing leuh.
2: Heuh, dijaga.
4: Lain luas ka
5: di kampung.
3: Iya, kampung.
4: Luas ka dulur Kang Uu takan.
5: Di mana?
3: Takan dah di mana di mana?
4: Di dieu
3: teh. Astagfirullahaladzim.
4: Bener
3: ngabahas. Bayahna ka Bupati KM.
4: Naon aing?
3: Toa jual. Pasaran singkah-singkahkeun. Cilaka aing. Jo ratu ge jantung aing duh.
4: Sieun meureun oleh.
2: Sieun diumumkeun.
3: Jo hayang ngising we leuh. Heeh. Tong ngising-ngising kaen lahar, teu bae da penyuguhan ka aing.
4: Lah da. Udah mah oleh wungkul.
5: Jadi ini mana?
3: Di dia lebat kana paribasa di Ciduhan Lamokot di Baledog Kaliwat. Astagfirullah.
4: Bener luas. Luas kan.
3: Oh, si goblok. Kakak setan kaing teh. Ya Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi marjak. Alah, tama aduh aing mah doa dahar eta mah nya. Ya Allah. Ya Allah, calebarkeun abdi rek tobat eneh ya Allah. Rek salat eneh ya Allah. Moal belang matong di ya Allah. Si dawala jahat kaing. Jahat si goblok. Heeh,
4: kadeh tukang.
5: Didi.
3: Didi ya.
4: Kejauhnya
5: di mana?
3: Ajalmina?
5: Ya.
3: Yeah. Oh, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, rek tobat ya Allah, rek meretas, rek melitas be ayeuna demi Allah, menyum-nyum di moal. Ya Allah. Ya Allah, kunaon jelema teh? Ya Allah, rek Jumatan ayeuna mah ya Allah. Ayeuna mah Jumatan dina poe Jumaah. Mau poe Minggu deui ya Allah. Ya Allah, goblok, si dawala bojong, ya.
5: Di mana?
3: Jamina.
5: Ya.
3: Gak, setan, setan, setan. Tunggu dong kain, siya. Tunggu dong kain. Ambilin si kain. Ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini kan. Pahit, pahit, pahit, pahit, siya, pahit, siya.
4: Ayah, kasihan, kalian.
3: Dawala, kini beri udut ku, aing, dawala. Ulah gitu, dawala. Nah, jelam mate.
5: Di mana ayana?
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Anu panjang teuing eta mah naon pondoknya? Aduh, nu pondok naonnya? Ya. Aduh, kul Allah, Allah syamat lam mim wal mulad wal fil qul. Amin, amin, amin. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
4: Sok alif babat sahan.
3: Jamina, iya.
4: Awas, awas.
3: Awas.
4: Tah. Tah. Deket-deket, eh.
5: Curugnya. Mana?
3: Eh, tah.
4: Curug kuat.
3: Jamina. Eh, syeteh. Wah, alhamdulillah, hirobil alamin, ya lo.
4: Salamat.
3: Ya lo.
4: Salamat, kakak.
3: Nuhun, dawala. Nuhun, terdudukin ke aing. Nuhun, dawala. Kayak dibari udut gua aing, ngecoklah duitnya kasih obat. Obat, obat. Iya.
4: Salam.
3: Kamu pada KM? Buka di toa.
4: Ayah, nao.
3: Pasaran, canak dei. Pun bapak maut. Gan?
5: Iya. Yeah.
3: Podaran pun bapak gan. Blok! Berkarepai, sete.
4: Cida, kakolote.
3: Nah, kudu kekai. Doraka, kudu sete. Bapak teh gitu, sya. Lain nodoken. Naon?
4: Penyataan.
3: Donongan teker bingung, ya teh. Dar kakak diherian, maka jeng teh nyaho. Nyaho di mana? Alah, sok api-api teing, bapak teh.
4: Benar, Kang.
3: Ratusan tahun kaliwat emak jeung bapak gegelenengan di kamar. Akang ka kuping ku abdi dina wangsa wengi-wengi teh.
4: Noong mereja.
3: Da teu bisa sare abdi haita teuning. Beres ngaronda teh. Mak nitip ieu buku beureum.
4: Ya,
3: catatan. Dina buku beureum teh bapak nyaetakeun dimake jeung aya naon? Bendia sagala.
4: Muning.
3: Aya papajangan bangsa kancana.
4: Ya,
3: muning sagala. Ya. Muning kebodadunya.
4: Ya,
3: samia panca panggung.
4: Eta apalan.
3: Eh, sok aku.
4: Neu.
3: Ulah disebut-sebut bapak teh aset.
4: Tulungan teh kana.
3: Tulungan kareueuh kieu menta tulung piraku ulah teu nulungan. Apa nak kana jelema teh saing tulungan? Saku makhluk anu sosial.
4: Eta akang pinter gini.
0: Si Semar jao. Suri kitu, sumuhun terang toh percaya agar. Aduh bagja, dawala pelan bagja sia geus. Nyata nuduhkeun ka jaman jao. Ka dieu sia ditimbang wae. Iya. Mong mong mong mong.
3: Kawas penceh weh ayang ditimbang dulu.
0: Dawala pulan ini syaka dealer.
4: Nangun lu mengedipa.
0: Neangan motor pang adena diperek weh.
3: X-Mac.
0: Iya.
4: X-Mac.
0: Dawala pulan. Pakaulan gelap kaca melihat hadiah kamane.
4: Dah naon tak pulan.
0: Ini ke tukang jahit. Ukur jas nupang mahal-mahal na.
3: Siap. Ayah nya terang abdi oge. Muhun abdi ge hate teh ningali. Yen tu bapa teh ningali pisan.
4: Wow.
3: Ibatan menang pala kada menang palu aing.
4: Pahlawan pahlawan kaberangan teh kitu.
0: Dieu ka tukang dawala.
3: Sae agan. Nuhun we kana kanyaahna agan. Lah, omat meuli motor dua lah, jeung aing.
0: Ulah hiji we hiji.
3: Atawa helmna dua.
0: Dawala, kulan bisi maneh kurang modal. Di botalan kaula dawala, ku gatel kaca.
3: Hatur nuhun agan.
0: Cukup samiliar keur maneh.
3: Gusti, anjir. Bere duit samiliar sia.
4: Ini
3: celok we. Donge celok we.
4: Donge celok we kasa-kasa.
3: Sangka deuh.
4: Ada butuh.
3: Ya teh laras sok dola. Anjir mun sia dibere duit samiliar. Rek dipake naon? Ah, kuring mah da.
4: Naon?
3: Sederhana kuring mah di kampung.
0: Iya.
4: Walau bakah aja.
3: Naon? Kuring mah boga duit samiliar. Rek dijieun atawa da ngebon kangkung kuring mah.
4: Kangkung
3: geus sos. Samiliar kabeh di kebon kangkungkeun.
4: Sabaraha hektar.
3: Aduh satunggung deuleuh. Hayang disebut bos kangkung. Geus sangka sia. Ari aka naon? Boga duit samiliar rek dipake naon? Dewek mah rek dibelikeun kana domba.
4: Oh,
3: samiliar kabeh.
4: Naker atuh.
3: Atuh ratusan. Ratusan. Kumaha marabanana? Apa di kebon kangkung sia? Darogi siapa kain blok
4: kalak gitu we
3: duit cangka tarima pasya diheulakeun si teh tuh
4: berebut paisan kosong teh kitu teh berebut paisan kosong teh
3: cacak cacakan katarima geus pasya eta kumaha eta
4: dina ngalamun jero kitu bararekam beting
0: ke bar kulan jadi kumaha mar
3: ih hapunten agan jisim abdi sanes bade agu ku payung butut tadi nama bade disimpen we dengan kulantaran pun anak anu uninga nya betus we jisim abdi
0: sugan nyaho pangapit panganten nusarupa
3: pangapit panganten nusarupi sajuagan Arjuna
0: ya
3: da aya deui nya eta Dewa Dananjaya.
0: Dananjaya
3: muhun
0: aing jeung Mayang Arum
3: Dewi Rati sadayana aya di sawarga.
0: Waduh. Era aing pikeun nginjeum na mar.
3: Sawios sisim abdi we.
0: Numi warangna mah. Ari tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
3: Eta teh tukang rias Widadari.
2: Widadari itu.
0: Waduh heran di tanah.
3: Jisi maaf di sawios. Eta kuboga channel kadinya bapak teh.
2: Asuka teboga channel dinya deh.
3: Ayo boga channel ka urang sawarga. Ayo senah sisilangan wae.
0: Aik kembang 100 rupa nusilgit na hiji di sawarga.
2: Sawarga, eta ge sami.
0: Tepet ke si Badaru, nu bisa ngipik sorangan atau bedil karantaka.
2: Dah.
0: Di sawarga,
3: di sawarga.
0: Hari gamelan di sawarga. Gamelan silokanan ta.
2: Gamelan di mana?
0: Wah, ulah ari papajangan bangsa kancana anu kacana ku jelema sarebu eta oge aya di sawarga ayana di kaindran. Kaula bade pakaulan wah. Pakaulan kumaha agan?
2: Cobi lah.
0: Papajangan bangsa kancana anu kacana ku jelema sarebu bakal diangkat ku gatel kacanya lira.
3: Mangga, mangga.
0: Numatak jeung kaula bareng wah apa kitu mah. Ari kareta binaro.
3: Kareta binaro mah aya di dunya.
2: Di dunya eta mah geuning.
0: Aya di dunya, aya di dunya. Di mana ayana?
3: Ayana teh di waringin pitu.
0: Waringin pitu, muhun. Di mana tepatna?
3: Ngulon di matras.
2: Ngulon.
3: Di mana aya tempat saringin tujuh ngajajar tah cirina eta waringin pitu anu nyekana teh detia kala wincagni.
0: Aing rek kaul ngak mawa eta kereta
3: imah. Nah, saurkan weh, saur jisim abdi weh.
2: Nah, eta kitu kan tun kitu.
0: Iyo, pak coba. Ari muning caru siki.
3: Ayana di Tegal si awat awat.
2: Eta ta.
3: Tah wayahna si lain pang nyokotkan muning.
2: Bagian akang.
3: Bagian akang eta. Nunyekal nate si dadung dawuk ciri nate tangkal sadagori. Pantau nate. Geus bata sabaraha ratus taun teh muning teh aya kana 300 taun mah jang.
2: Loba.
3: Jalu, heeh. Teu tambah mi Kang teu nya. Belegukna kana ekonomi teh.
2: Teu nyaho ekonomi bapa teh Kang.
3: Tambahan ku bikang 20 mah meun teu jadi bos muning.
2: Ya, bos muning.
3: Ieu mah beungeutna we hukur juga muning teh. Siadan.
2: Mun jadi bos kepo.
3: Muning gaib lain muning kitu sia teh.
0: Iya. Teu ngabeh
2: setan. Kawas ieu.
3: Jadi abdi ngabantun muning, tah bareng jeung juragan Bima. Di waringin pitu teh terus ngulun, ngulon.
2: Ngulon ka dinya mah.
3: Tah dinya tegal syawat-awat tegal ramat kapanasan.
0: Jadi aing bareng sipot sareng
3: jisim abdi sareng juragan Gatot Kaca.
0: Pot. Lan wayana bareng jeung aing.
3: Wah, silakan euy.
2: Bareng jeung
3: pedit. Silakan naon, pedit juragan ieu mah.
2: Pedit terabarang bere jajan.
3: Terabarang bere nyarekan tutuluyan.
2: Nyarekan nyorocos ya tuan.
3: Hilian Pak abdi jeung juragan Gatot Kaca, Pak.
2: Aduh, hayang
3: tutul. Kaca warga aing mah. Bagi tugas leu. Silakan aing mah. Eukeur mah eukeur leumpang teh kitu geuni agan mah. Salain ka juragan Bima. 200 ring kaeun ai.
2: Oh nya pasti
11: atuh. Ya, lempang ningalkeun nya Kang.
0: Nah, usah ngeluh wae sih teh. Ngeluh wae sih teh.
3: Ih, tah geus teu demen aya abi mah. Kan bae atuh da pangaran mah moana geus ti bongkokna.
2: Oh, bet.
0: Pak Jamar, Pak Jamar. Batok bulu si madu mah. Pak Jamar. Nuhun mah.
3: Sami-sami agan.
0: Wah, urang sarang kitu cenah. Bot, leun. Wayah na bot.
3: Saya agan. Gan?
0: Iya.
3: Nyerah kartas, Gan?
0: Ente.
3: Wah, bagi hoream ya, Ima.
2: Bagi hoream ya, Margano gitu.
0: Wayana, Mar. Tot. Ramad Dewa Ji, wayana. Pembarangan bagi tugas Ramad Dewa. Betul, Syah. Syahit, Mar. Ayo, Mar.
3: Syahit, Gan.
0: Ayo, Mar.
3: Syahit, Mar.

0: kana rupiah kanya uwa ka urang-urang Pandawa. Ih, paratos jadi kewajiban di sim abdi. Tenang. Dan mangongkosan ka abdi. Dompet ketinggalan pot wayahna pot. Wayahna.
1: Wayahna akang.
0: Beuki hoream wae.
1: Wayahna akang
0: numpuk. Wayahna. Hayu wae, anu bapa. Wayahna euy. Kula sungkan bibilasan sepiing pamrih rame gawe.
1: Lah adunungan teh.
0: Saya di saya sih. Hayu Edit. Lain kuna naon jualan bima teh galak aigeuna teh. Tampak leumpang tara ajeun jualan ka kaset teh. Aduh. Mun dewek mun hayang ki teh mun di jalan tapi teh nyimpang gelak ka indung marat. Heeh. Api-api jajan we. Jajan. Jual bima mah. Kok kowe terus ngingki tuluy.
2: Noyot deh.
0: Noyot.
2: Tara luak nih. Heeh.
0: Kodor-kodor di sawah balik murek. Jauh ke warung teh nih. Juga itu ngasih makanan kuliner kuat.
3: Aduh.
0: Nya. Ayam kilo diambil kukur pan. Enggak dijual kesian ada. Kan gue jakin bagi jenama.
2: Si Ujas ngejual.
0: Silahka aku mau aja jualan bima hakena cara naon lah.
2: Bimbay perjuangan.
0: Udah tanah-tanah iya orang teh.
2: Iya.
0: Kita ternaon atau
2: nak kedunungan atau
0: balik jalannya balik simpang-simpangnya ya.
2: Gitu.
0: Ayo

0: Paman Arjuna yakin bakal hasil kaulannya nak oga bantun papajangan bangsa Kancana.
1: Kuat.
0: Dibantun ngapung ku kaulawa. Ame enggal-enggal biasa ngebujengan syawarga.
2: Iya, mangga.
0: Raden Gatot Kaca gilik kena atir sejak lumampah ngacuk-cuk syawarga meniloka.
3: Inggih.
2: Nanging satring ini pun lumampah Raden Gatot Kaca lajeng melirik busana.
1: Apa busana dengan Gatot Kaca?
2: Busana ini Gatot Kaca jamang mas burup susun tiga sumping mas rineka.
3: Inggih.
2: Hulur-hulur nganggem drasmala aja jamang susun tiga.
3: Inggih.
2: Gelung cupi simawe prahasta uncal Kancana. Alas-alasan kancing geroda mungkur. Simawe raksukan krean takusuma.
1: Apa puasannya?
2: Pengawasannya pun orang-orang beraja hingkang tumama.
3: Iki.
2: Simawe sinjang wasunona. Suasana cat ketinggal cat boten wonten udang dan keudanan. Wonten panas dan kepanasan.
3: Simawe
2: tarumpah ceramah.
1: Apa watak?
2: Wataknya bisa mabur tanpa lar.
0: Nanging satring ini pun lumampah keganawiyati Raden Gatot Kaca.
2: Ngeprek soder merak ngiping sesoderan. Tina kentingannya pun macan-macanan Adrian.

0: Juragan katur kaca jeung juragan
1: Bima.
0: Bima geus
1: laras
0: papisah deuleuy.
1: Nya teu bade masing-masing tugas apa?
0: Masing-masing tugas deuleuy.
2: Ya, bener, Kang.
3: Ya, Kang.
0: Juragan katur kaca jeung Bapak Dewek. Asa warga Maniloka.
1: Bapak Akang ngadedo deuh tuh.
0: Ngadedo deh Bapak aing bari diangkat deuleuy. Heuh. Berateun leungeuh geus kaca diangkatna, sakapeung turun sakapeung naik. Gitu we turun naik.
1: Pasti.
0: Heeh.
1: Naon siri?
0: Heeh. Bari simpang-simpang dewek ah.
1: Ka mana simpang-simpang teh, Kang?
3: Ka saha?
1: Ka saha?
0: Kada juragan Bima mah pedit jajan heuh.
1: Heeh, bener kata
3: dan mana atuh aya nu mekelan.
0: Sugane aya nu mekelan-mekelan wae mah.
1: Naonnya?
3: Ari daek sumpang sih.
0: Heeh, bari ngawilujengkeun ka pangeur sia Bapak Dedi ieu teh.
1: Eta teh
0: miwah Ibu Yani Mulyani
1: laras ka.
0: Tasyakur bini mah munduh mantu nikahkeun Acep Rudi Apani SPT.
1: Sumuhu
0: Kania Herdiani SPD.
3: SPD.
0: Mudah-mudahan we sing sakinah mawadah katut warohmahnya.
1: Amin.
3: Amin. Meni SPD.
0: Heeh. Bot. Bot. Hayunet.
3: Jik jola.
0: Kela sanduk-sanduk lah kepalaku. Hayunet.
1: Eta simpang-simpang wae.
0: Lain ieu nang dosen lah di Bapak Dedi ieu teh. Hayang penca oke deui. Nah, tah ieu hoream mah teh.
1: Ari di dudungan
3: teh. Eh mere kalah kasesengor
0: ning dudung. Gede-gede. Rek gede. Heuh dagar mah gajina ku nagara abi mah kunu hajat atuh.
3: Bener kan?
0: Heeh. Lah,
1: naon?
0: Tah ieu aing hoream nyinggir ka Bima mah.
1: Kitu.
0: Heeh.
1: Loyo deui tarah.
0: Lah, akeh urang penca naonnya.
1: Ya,
0: tukar tadi. Rekana naon jauh cenah lampah deui euy.
1: Jalanan
3: jauh. Aingan dunungan sesengor
0: mah. Geus takwa jurukan Bima leuh mun traeureureunan mah.
1: Tara
0: bener. Heeh.
3: Ku kitu.
0: Untung dibekelan ku Kang Asep Bayu dewek.
1: Eta teh paingan atuh rada
0: lempeng. Sareng Bapak Ukim. Ramana Kang Asep Bayu. Ayah.

0: Saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi Habu Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
0: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
1: Iya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada ikan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: panggang teburung datang sanajan tebih ge teburung kasungsi.
1: Duh, inggih. Kalarasan disambut pisan ku Hyang Otipati Jagatnata Pramesti Batara Guru.
2: Nih.
0: Nya diwalatrakeun naon rupaha anu jadi pamaksadanana ieu gatarkacas kalayan Semar Badranaya.
1: Duh, inggih.
0: Memang Semar Badranaya teh manahna dewa. Anu kagungan pusaka-pusaka margi anu dipunut ku Subadra teh taya sanes seserahanna Ismaya ka Dewi Kanasren utawi Semar

0: Kumaha sadayana anu dipunut di sawarga utawi kepet ke Sibadaru gamelan silokanan tapedia karantaka pangapit panganten kalayan tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya. Papa jangan bangsa kancana nu aya di kaindran anu kacana ku jelema sarebu tiasa kacana ku gatel kaca nyalira margi di parancahan ku Semar Badranaya. Atuh bakating kubinga ye Gatot Kaca lajeng nyandak papajangan bangsa kancana muru kamar sapada. Semar mah huap lingkung di sawarga karasan sono tawis tepang sareng anu jadi rai Batara Guru. Kitu lampah neti sawarga. Tuna lampah eta. Kacarios di alas kenal lisada.
1: Inggi.
0: Aya makhluk cukra cekroh kaya anak manusia wangsa wanara anu dina waktos ayeuna istuning parantos lami yuswana ti jaman Ramayana dugi ka jaman Mahabharata. Parantos cetuk dawuh ratusan taun hirupna sakapeung sok tatapa merdih kenuh kawasa sangkan dipundut umurna margi parantos daya rencang napisan anu ayat di jaman Ramayana akan tunung gelis kaya anana ngan ukur kitu sarang kitu abong kena lampah monyet bidahan kadahan teh luluncatan jeling cincat saka pengambah lemah meaken kabingungna dina dipunur kunu kawasa palai mulang kasawarga karasan kandak di satengahing marga lumampah na cokra cokro dina kentingan pun kejawenan Adrian.

0: Syepduk dawuk.
1: Inggi.
0: Monyet bodas kakasi Anoman Perbancana Suta.
1: Inggi.
0: Lumampah bisa tengahing marga.

0: naon sepuh kulah.
1: Sakapeung sok ngarasa kesel kaula ku hirup kaula.
2: Kumaha tos atuh?
1: Asal keur ngora mah dijaga hakaneun teh.
3: Ari ayeuna kumaha
1: teh? Ayeuna mah sagala beres we ku hayang paeh tadina.
3: Ah, eta teu tiasa dipikahoyong.
1: Horeng geuning mungguh manusia mah nafsu. Lir ibarat neunggeuy tilu gunung ka Cidarong kana hayang ku hayangna panjang umur panjang teuing umur teh.
2: Aras kulaan mah
1: nepi ka eueuh sasamana.
3: Ya, kitu salah ke lainnya sepuh.
1: Rek ulin jeung ABG disebutkeun badot. Meni serba salah netes sempleh kitu semplakan sa.
3: Karaos pisan
1: kumaha. Di jaman Ramayana tuk ayeuna jaman Mahabharata.
2: Karaos
3: ratusan.
1: Geus ratusan taun sagala fenomena, sagala kajadian geus kalaman.
2: Rupi-rupi kalamannya. Ya.
1: Tina jaman tai kotok di lebuan nepi ka 8. Nepi ka pirana video wik-wik paribasana.
2: Laras
1: tah. Ih,
3: kapungkur mah viral pisan.
1: Kapungkur mah pirana cau. Jadi cau goreng viral baheula mah. Ayeuna mah geus biasa. Tapi mungguhing kitu kan sia.
2: Kumaha kulan sepuh teh?
1: Yen pangeran tresepeun ka jelema anu teu nyukurkeun kana nikmat.
3: Antenna ulah
1: nya ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateuh luhurna gunung oge bakal disahanakeun munguncangan.
2: Laras daripada
1: ya. Mun cikaraca ningang batu, laun-laun jadi lego.
2: Eta kulah sepuh.
1: Kitu lah.
3: Daripada
1: nu penting menyukurkeun we. Asal mere mangpaat ka makhluk anu sejen eta oge ibadah.
2: Eta.
1: Beja kitu beunang dipercaya.
3: Kumaha?
1: Da monyet-monyet pating laporan ka kaula cenah di leuweung teh monyet teh sok disamber ku heula.
3: Oh, sok disabet heula.
1: Karunya anak-anak monyet anu ini di sakola. Kasamber di jalan ku heula.
3: Asa.
1: Karek ini paut disamber ku heula.
3: Aduh,
1: eta. Cenah ceuk heula teh rek dijual ginjalna.
3: Eta paut.
1: Rupa-rupa.
2: Monyet ini tabuh.
1: Aya oge monyet api-api gelo.
2: Nah, kumaha kula?
1: Tuluy nyokot budak-budak.
2: Nya.
1: Heeh. Ah. Sing goreng geuning hoak teh kan jeung.
3: Ulah wakan dipercaya
1: teh. Tah nu matak berita teh ulah wakan dipercaya teh kitu dah.
2: Nya kitu tak
1: kula. Sabab lamun narima berita teh kudu ti loba sumber. Ulah ti hiji bisi kaituna unsur provokatif atawa kubaha.
2: Laras
1: kitu. Kitu
3: disaring heula naon-naon.
1: Tapi ai alus mah alus oge eta teh ku ayeuna kitu teh. Naon alusna kolotna leuwih merhatikeun ka budakna. Kitu.
3: Langkung ati.
1: Sagala rupa oge aya hikmahna jeung cenah. Oh,
3: langkung ati dua.
1: Panayana sakola ge dianturkeun ayeuna mah. Ku paur kitu.
2: Diantar jemput panayana.
1: Balik dijemput atuh salakina mah bisa beger. Geuleuh jelema anu baong mah. Da kaula mah baong.
2: Abdi mah tara.
1: Oh, mun si oleh kitu teh
2: kaula. Tara abdi mah.
4: Pernah ti kresah yang tumambara.
1: Inggih. Monyet-monyet rarecet kaayaanana barang ningali kaluhur aya anu bubricakan kayana.
2: Iya.
4: Kaya sanes Raden Gatotkaca anu nyuk nuju nyanak papajangan bangsa Kancan.
2: Inggih.
1: Disebut heulang gede teuy. Oh itu dulu.
2: Cobi kulan.
1: Nah, jika barang sawarga.
2: Kulan
3: kasita kuat.
1: Lain, samurdo.
3: Apal sesuatu.
1: Sanajan bari jeung monyet aya pernah unggah ka sawarga.
2: Laras.
1: Nyaho kana barang-barang ka sawarga jigana bangsat ieu.
2: Mang teu maling.
1: Bangsat ieu. Si Adam jigana mah.
2: Sadadi si ka si Adam
1: kitu. Ulu.
3: Dah, ieu cing kulang.
1: Wawanianan jelema teh.
3: Eta kumaha? Eta ku kaca.
1: Galiwat ka leuweung samaruk berdua jelema.
2: Baru kawa patroli
1: beureun. Baru kana eueuh aing beureun.
3: Eh,
1: deui geuning jelema, kada monyet teh. Oh, rasa deui jelema.
3: Eta ku kabawa deui
1: geuningan. Sia. Marukan. Kaula bisa mancala putra, mancala putri.
3: Duh.
1: Bisa ngegedean ngeletikan.
3: Iya, ja.
1: Rek entep dina salah-salah papajangan. Rek entep dina eta barang sawarga. Tapi nandingan beratna kaula bakar ribuan ketik beratna.
2: Duh.
1: Baka beratan dihereyan waiga.

0: rencana serta parantos manca putri utawi ngalita.
1: Inggi entep dina salah-salah ukiran.
0: Nanging kayaan ribuan keti beratna kacida. Atuh dugi ka kalesotkeun ku Gatot Kaca reuwas beratna luar biasa teka tadah. Dugi ka Gatot Kaca murak sapada harita kacana ku

0: kaca.
1: Inggi.
0: Kasaktian luar biasa kagungan sabta pangruh bacingiring tapak negala.
1: Duh, eta kan.
0: Sanajan jangkrik dina liang bakal kadangu suantena.
1: Duh,
0: inggi. Manca braja. Braja musti wika palamatan tentawi sesa. Sabta pangruh bacingiring tapak negala. Tulung, tulung.
1: Duh.
0: Eces jentre katingali. Dina salah-salah ukiran ayah nu celing cingcat makhluk bodas kayana. Mari bapara katakan kayana. Kapanggih penyakitna.
1: Iya penyakitna.
0: Eta cigana.
1: Mata iya.
0: Itewak wai.

0: benang sih.
1: Ditewake tugas sakila.
0: Eta dipanting gue.
2: Eta penyakit.
0: Sayangnya onaon di penyakitnya. Iya.

0: Ush, ush.
1: Kolot.
0: Marmot sudah kiu.
1: Banyak marmot.
0: Ngahina lur. Iu.
2: Dar marmot.
0: Kayak makhluk bisa nyerita. Makhluk naon. Nama kejeng makhluk naon. Mua disebut siki nangka jelma kiu.
2: Oh.
0: Eueuh deui monyet nu kikarana.
1: Monyet nu kitu nu matu.
0: Monyet kajadian sia. Nanaonan ngaganggu kaula. Hah? Nanaonan ngaganggu kaula.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
4: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
4: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
5: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
4: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
5: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
4: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Kita barang syawarga, he?
1: Sahar terang.
0: Patut dengan nyukrupa tementah kelakuan bangsat syah.
7: Aing lain bangsat. Lain bangsat kaulah. Kaulah menginjem barang syawarga. Ayah. Eueuh aturan nana. Dewa nginjemkeun ka bangsa manusia pati-pati oke bangsat nyokotna.
2: Mangarentalkeun dewa mah.
7: Nyiga syah. Nyiga. Lamun teu nyiga aya bahan modar syah.
0: Aing modar?
7: Iya.
0: Eta daripada aing.
2: Kapala aing.
0: Keur maneangan jalan pae aing teh. Ngan mun bisa ulah somong lur.
1: Ulah adigung sagarung.
0: Di atas langit aya keneh langit.
1: Eta kula
2: somong. Heh.
1: Kula somong.
0: Sombong luar biasa syah.
7: Init syah. Init. Ulah ngaku kaula.
0: Bisa kaula ini. Tapi sok semplak latak tak kayak jambak atuhu. Pegatkan buk samar. Amakan sedami, keluar nyawa teraga.
2: Matak temaju-maju dah sombong.
7: Ngajak ijen siya.
1: Teneng sakit mah kolot-kolot.
7: Teneng sakit mah tenyaho dia. Jago ayuna ya. Jago ayuna.
0: Mana jago ayuna? Ya, jago baheula.
1: Jago buda, tumuk kantung.
0: Jawara baheula anu geus pinuh ku legok tapak genteng kadek pinuh ku pangalamanana.
1: Bade patutun mun di urang ngamereuna.
0: Heungeun geus sompong deui teuy mena ge. Da gelut mah lain silih ngegea, silih kenyot.
1: Mas silih kenyot dah. Iya.
0: Sajago jagona jago bayeuna. Moal leuwih jago tibatan jago baheula.
1: Ka eta kulah.
7: Heungeun mah bisa Gunung Sari, deui teuy mena ge.
2: Mah bisa sungsang wungkul
0: setan. Nah memangna kudu Gunung Sari wae. Loba sih teh.
8: Sungsang.
7: Cok, lamun kitu carana. Tegerakeun ketegaan awak maneh, he monyet sok. Tegara, tegai. Mati tega. Dor, prung sok.

0: lușilă paigă.
1: Iri?
0: Gricunu?
1: Luș?
0: Luși ceaci? Paigă tășa ca șrăbu și mă rog neamu.
1: Da,
0: ingi. Tâncă, bă, pișa nângă râiende.
2: Jago muda
3: tak tunggu sakit. Ya, jago murah
2: tak mah, hai deh.
3: Kalakah hoak na itu. Kalakah sesentak na hoak na we. Geni bukti na letoy gitu.
2: Letoy mang.
0: Letoy. Oh gitu sih, monyet.
3: Letoy, monyet oke sih. Dibaca sih letoy. Numatak ulah somong hirup telur.
2: Somong.
3: Heh.
2: Tong kadigung hirup teh.
3: Make jeung ngomong ke jago ayeuna dah. Sanajan sakieu geus sakieu kakolotanana.
2: Mengengke.
3: Di jaman Ramayana nepi ka ayeuna jaman Mahabharata iraha eleh kaula?
2: Can kabejakeun.
3: Can kabejakeun ngan teh somong.
2: Teu somong.
0: Eta bigini ngomong somong kitu sieu teh. Eta mah conto. Beda deui. Ngadongengkeun. Tong baroning gelut jeung jelema saurang kieu baheula aing kungsi tangangkat gunung dah.
2: Gunung diangkat.
3: Gunung diangkat. Komo randa ai randa. Komo maneh?
2: Randa ceu.
0: Jadi saha anjeun teh
3: eueuh dua eueuh tilu ngaran kaula teh Anoman Perbancana Suta.
2: Naon kula?
0: Dobat.
2: Sama kayak ngarenyak.
0: Ya tak ada, Mang.
3: Nah, siapa kayak ngarenyak itu?
0: Aduh. Coba.
2: Joea.
0: Aduh.
2: Nah, Joea.
3: Joea. Coba gak incu bangsat, Aing, mah.
0: Aduh, Eyang.
2: Joea.
0: Iya, punten, Eyang.
3: Naon, Joea.
0: Bilih tacan uninga naon?
2: Naon?
0: Ngaran putra teh Gatot Kaca.
3: Rek Gatot Kaca, rek jan Naruto keun mah teh geus sia teh mah.
2: Erek Maja.
3: Erek Maja, erek Beke.
2: Rek Bangjon bae.
3: Rek Bangjon.
2: Bener.
3: Apa urusan gua?
2: Emang gua
0: sanis.
2: Tanggal kita di sekolah gitu.
0: Bilih tacan uninga kaula teh putra na Kangjeng Rama Bima.
2: Bima mana?
3: Bima mana teh?
2: Bima dalang mana?
0: Bima. Beraku teuninga.
2: Bima.
0: Bima Pandawa nuka dua.
3: Dua pawana. Urang.
0: Iya. Budak Bima. Iya.
2: Bima Amir.
0: Ibu kaula arimi ti nagara Pringgandani. Loit.
2: Naon kula? Uninga.
0: Asli, na teh? Seli.
4: Seli
0: eta seli. Seli. Duh. Incu. Ini teh obat eyang alah incu.
4: Paingan jago atuh.
0: Paingan jago teureuh ti aing kuat.
2: Galung.
0: Kuat bae kuat ngan kalau teh bangsa kemae. Da aya ieuna aya ubarna.
2: Aya ubarna salupi geus.
3: Aya ubarna rupi mah tobat we.
2: Ya,
3: ya. Lucu lu.
2: Kalaman gelut.
3: Tersangka. Geus di sunatan acan.
0: Ah, nah, sadirah teh.
2: Kalaman.
0: Dira kula lipan salirah teh naik kodong-kodong harita teh.
2: Oh. Kalaman gelut jeung incu
3: tadi. Baheula teh nya odong-odongnya aya kene odong-odong.
0: MC aya nama.
3: Keur MC nya. Uih, geus dengerin odong-odong deureuh. Ya,
0: bagja,
3: bagja. Naon atuh make di bawah pemajangan, Mas?
0: Racan uninga rupina.
3: Naon?
0: Ya eta, Paman Arjuna teh bade nikah.
3: Arjuna
0: panengah Pandawa rayina Paman Kangjeng Rama Bima.
3: Kasya.
2: Rek kawin teh.
0: Ya eta kaua Mayang Arum. Putrayina Gusti Batara Kresna. Ya, aduh itu geuning.
2: Aya ku
0: be. Beuk lamun teu pangitikeuna meureun teu apa kana undangan.
2: Lah eta kula.
0: Ira Mumawi. Kaula teh datang ka dieu teh nyaeta anu dipenta ku Bibi Subadra teh. Nyaeta kitu disayembarakeun. Disayembarakeun ieu. Naha? Samargi nu ngalamarna dua.
2: Duaan nya.
0: Kahiji Paman Arjuna kaduana
3: Uwa Burisrawa di nagara Mandaraka nyaeta adi pedengna Uwa Baladewa
2: dua rombongan
3: sedangkan uninga kusalira Uwa Baladewa teh sahau kadua gaplok
2: tergesan ini matu
3: lamun Uwa Baladewa mau bisa masyarakat margi anjena nu hak ngawalian Bibi Subadra lintang di anjena syawab anjena lanceng di panggedena
2: langkung hak langkung hak anjena matu
3: Baladewa iya
2: nah matu tersebut
3: nah siap iya.

0: Ya, jah profesi mah lur lumayan we.
1: Geus kolot kitu teh
0: era. Ulah serius teuing atuh dah. Ditu nuh rekud naon. Tenang pokona mah. Kalayan eyang teh inget dina cung. Daun. Dina mangsa keuleutik mayang Arum jeung Arjuna teh da katinggal. Rerendengan wae amang bareng jeung aya beda rasa. Tah, ieu teh eyang teh sacarekan. Daun. Di mana jadina? Subandra jeung mayang Arum teh kaula teh bakal ngiring pakaulan, bakal ngiga dina mangsa oleh panganten. Waduh, iya iya. Iya. Naon? Allah.
2: Kalaresan geulan eta.
0: Kailapkeun ku putra. Naon? Dina hiji syarat teh aya. Punten tapi da. Naon? Dina mangsa oleh panganten teh palay aya arak-arakan, dina tengah arak-arakan teh aya monyet anu ngaulan dina lagu kasinoman nyata monyet bodas. Punten rupina kana eyang gitu. Ada eyang mah bodas masa.
2: Ku nyambung nya kurang.
0: Eta monyetna kalau makan mah ada monyet.
1: Mana sidik? Sidik monyet atuh.
0: Mun kitu disebut batu bodas eyang ngiri hate. Aduh, bagja, bagja eyang. Keun. Masa kitu mah bebari weh. Eta papajangan bangsa akan cenah sawios hidap cicing mah calikna batrakan cenah. Eyang nu ngangkatna. Aduh, punten eyang. Naon? Kaul teh kaul ieu teh. Kaul ka Bibi Subandra.
2: Kangji.
0: Ka Bibi oh, Kakang jeung Rama Paman Arjuna rek kaul.
1: Hayu urang kaul.
0: Nyaeta eta papajangan bangsa kacandra rek dibantul ku kaul nyelira. Kitu ya. Eyang mah calik dina sela-sela ukiran dan omat ulah gede teuing. Abotna. Oh, kalem, kalem. Kalem lah pokona mah. Kitu ya. Tiasa diatur, tiasa. Siap. Hayo, rapat-rapat. Sae, mana? Hayo, hayo, hayo.

0: dunungan parantos lugay euy.
1: Teraslah.
0: Hayo kitu ka batur-batur urang karumpul euy.
2: Mangga, mangga.
0: Urang bagian dunungan parantos lugay deuleuh.
2: Inggih, mangga.
0: Hayo, hayo, hayo, hayo kumpul euy, kumpul euy. Kumpul.

0: Kan rusak lagu.
1: Tadi yang ngawatir baju gitu ya.
0: Pak, ngawatir.

0: ngacurkeun semua pangabatos.
1: Diterima.
0: Hayang naon?
1: Ke calukan batur-batur kumpul gitu.
2: Gerok mangga. Sorak ka kitu.
0: Batur-batur. Baraya sadaya.
1: Lebay pisan sedih suat mak.
0: Gimana lamun ngegerot
1: batur dan baturan cikarik dan maka dengiun juga lebayan gitu
2: maka dengiun kau mau kerja
1: batur
2: nah itu
1: itu teragaan
3: sesuat banget
0: tidak menimat cow aak mak
2: tidak pakai sosial
0: dan neng mata bisa gitu aak
2: neng pagar
1: neng kumaha ada siapa tuh pakai BH aja gak laki sedek
2: tuh pakai gelung kata gede
4: setnya
0: gak apa-apa laki juga yang penting kasih sayang jenis kelamin mah belakangan
2: ah
1: ki homo siapa siapa kaum LGBT
0: neon LGBT
1: lelaki ganteng bujur totos
0: ih meni aku pisan
1: Amit.
3: Orang buah batu.
0: Kadarieu sadayana urang kumpul.
1: Iuk syah. Geuleuh kitu gadengna oge. Heeh.
3: Bismi.
2: Mana mandi ukinya?
0: Aa.
1: Naon?
0: Aa. Gamang
1: cageur.
0: Aa mah.
1: Ari mani?
0: Gamang.
2: Hilang dengan soran lo ya.
0: Iya, mah mendingan lebihan neng. Yang syarikat
2: tinggal pembaturan si Oman.
1: Wah, kalau itu kalah kuat nanti.
2: Jangan aku neng.

0: Dos. Diterima.
1: Ya.
0: Ayah ngawan. Diuk.
1: Tak memerlul kaki.
0: Ulu atau hulu.
2: Muni jiga kanyut.
0: Haji. Siapa?
2: Pacar kanyut.
0: Darah ramang sedayana hibar. Ayah mana ku naon penyakit naon. Naon. Sirah mana? Ya. Salah ngurut. Nama kejeng salah ngurut. Nyata pun bojo teh nyerekan wae. Cina waktu kerdi wajiban ku salah kita. Pajarkan teh sakedeng wae si ekspres kawing deh.
1: Si setengah menit.
0: Si kicengit.
3: Si sakerenya.
0: Nah, dah sakedeng jeng letik nuing mah.
3: Si sakolepak.
1: Tapi ayu ini mah meni gede meni nengke resya.
0: Si ajik meni gede, ayu ke siya.
1: Maja geresep.
0: Dulun nyata tanya kanu bisaeun tadi mereka maerot ngan cina cek maot maerot teh. Aya nu bisaeun
3: saha
0: ngan hanya kana tunanetra.
3: Tunanetra kumaha?
0: Tunanetra teh naon? Teu tiasa ningali. Teu tiasa ningali teh tunanetra. Mun lamun teu bisa ngomong tunawicara. Lamun teu bisa ngadenge, eta mah rek disebut gajah empe. Rek disebut kucing empe. Nah, da moal amekeun da moal kadengeun ku manehna oge.
3: Kalau torek
0: mah. Heueuh tabina.
1: Resep.
0: Duluy, uing katibraan dipencet marokannya bobogaan uing efek teh hulu uing. Jadi si gede kieu aing teh. Atuh kaduhung mah teh. Henteu.
3: Nah, bagi
0: pun bojo teh kalakah beki geugeut
3: sugemanya pasti ya.
0: Syaprak sageung abnu abis geung kieu unggal wengi teh soek-soek sampingna teh otak teh ka mana karep wae kitu talalampahan ocit teh
2: ocit meni resep
1: meni hayang nyabak ari nu aas sageung kitu teh
0: leutik nu aing mah.
1: Kan bae resep nulitik oge nu penting mah permainan nana.
0: Ih cajing meni geuleuh teh si eta ge. Geus karupus ya.
1: Beus
0: turunungan ka dieu geuning tuh.

0: kaki ihan cecunguk Gusdi.
1: Cecunguk.
0: Kaki ihan cecunguk ngapetet. Nya sakit tepetet abdi teh.
1: Aduh padahal geureup.
0: Da biasa lagi irung tara katempo.
1: Ah.
0: Syukur. Hai mane sageur ibar Gusdi. Hai mane.
1: Hibar.
0: Ih, sia macan balik tapi ate kitu.
1: Sageur geuning.
0: Hulu itu babaturan aing hiji eta hulu teh kitu. Numawi Gusti salah urut.
1: Salah urut.
0: Keun bae cenah naon.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
3: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
4: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu kesehatan Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan, perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
3: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
4: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panomaxnya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. agen apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Marga Luyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideung, Tasik Malaya. Agen apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
5: Stara Ciamis Tasik Malaya.
6: Rokki desa naon, cing?
7: Naon?
6: Dunungan nepi ka bang-bang kita awakna.
7: Wah, taku
6: hakku. Abdi ngersyamat tuurna hungku jangkung teh. Ih, meni hayang nyabak boboga anana.
7: Aji, ngomong teh kemana kada puas teh. Eta mah pikiran na teh otak.
6: Otak na teh kitu we sama Omis. Omis teh otak mesum.
7: Eta mah sirasna.
6: Dagoan lah, dagoan lah. Siapa gak?

0: Tia Kalawin Cagni.
1: Duh, inggih.
0: Ngampar dino cadas anu ngampar ngantos dawuhan Sang Detia.
1: Duh, inggih.
0: Ngahaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan dulur-dulur anu parantos junuk baraya-baraya anu parantos datang nyaosan kana pangakhir kula dina waktu ayeuna.
1: Hmm.

0: parantos jadi kewajiban Guzi.
1: Kewajiban.
0: Kalayan ayah pikir syaunawan. Purwa ngeging sirlingging. Ayah hal-hal tetepikin weh kuih. Mangga Gusti sejawartos.

0: Di dalang si ama ikan baik wing si nena.
1: Jadi tuing bina ke.
2: Dah ni syak dia aja ngajak.
3: Eh aku ikan jangan wan Gusti.
2: Ya. Kau lah. Lugas dina pangtapaan. Anu dina pangtapaan eta kau lah teh satengah sadar satengah hente.
4: Dah.
3: Dah.
2: Dina implengan kaulah pangtapaan teh kaulah teh karagragan bulan dina lahunan. Ya. Mal cenah ye teh pimilikeun kaulah.
4: Geuning,
2: da kaulah ditunggu-tunggu di isuk-isu. Pabeberang teu aya sore weleh peuting deui. Kurunyung minggu datang bulan taun deui nya eta kaulah teh ka titipan.
3: Iraha
2: katitipan kareta kuno boga na
4: kuno gaduh na
2: dia mah bisi kalayak dai umur mah teu nyaho sanajan urang wujud diung awak buta diri terahing rasaksi tapi dina ngamalkeun gawe teh urang kudu cara manusia
4: eta ulah
2: tapi manusia nu mana heula
4: manusia
2: nu mana heula anu mana Gusti
0: anu pohang
2: lain tapi manusia anu soleh anu iman tur takwa kalayan dina laku lampah teh nya eta ngajauhan kana larangan anjeuna jeung ngagawe kana
3: parintahna
2: parentahna
3: aras
2: oh sae Gusti sae Gusti
4: naon
2: rentang-rentang katinggal aya jelema jangkung gede ka dieu. Mana?
4: Ninya.
3: Si romongan mana tah?
2: Kade. Lain sakali dua kali rek-rek ngagasa karena kagayaan dieu. Jae kuci sieur jelema mah jadi teh melemenyan jadi teh. Nu hayang beunghar, nu hayang boga pamajikan geulis.
4: Hayang payu aya.
2: Sasajian sieur jadi teh. Gening beah pan gua bidi siapun.
4: Ah, dah.
2: Yeah. Nya taulah kitu jadi tutuluyan ka dieu mah kana dihakat ku gaib meureun. Padahal kumane beah.
3: Tidak lapar Gusti atuh.
2: Wayana sabagian nyumput.
3: Nyumput nyamuni ka
2: itu. Ieu jelema bisi niat goreng kalayan heulaan ka maneh malibir. Bisi ieu jelema datangna ka dieu teh mau balat. Oh kitu ya.
3: Isi dulu nukeun
2: dia. Cai mangga-mangga.
0: Ajeng ning nya
2: sudi ting aja kah. Ayo ni

0: sunghe tenawa.
1: Dulu itu ngomong eta.
2: Suan kan lu gigang itu tadi.
0: Rampes. Syahat ya anu di mana maksud naon? Ngendakeun ngaran aing Bima. Bima. Bima. Inggih. Aku calum malum ora bisa tatap rio kahaya wong liya.
2: Oh, ora dadi opo-opo Bim. Ora dadi opo-opo.
3: Ya,
0: geuning ngarti nyaho.
3: Ngarto.
0: Da bisa tatah krama bintanya. Iya. Heeh.
4: Gaul
0: bade naon? Aku arep takon maring Nira.
1: Rek nanya ka Uing.
0: Iya. Sugan nyaho anu ngaran Detia Kalawing Cagni nu mana?
2: Bim?
0: Iya.
1: Eueuh dua, eueuh tilu ngaran Detia Wing Cagni hiji-hijina.
0: Di mana?
1: Tah jalmina.
2: Ta eta.
0: Oh, geuning anjeun.
1: Ari kitu rek naon pangijeng Uing?
0: Bener sampean anu boga kareta binarum.
1: Teu salah?
0: Bener. Iya.
2: Eta takul.
0: Aku takowo kareta binarum.
2: Tagowo.
1: Rek mawa kareta binarum.
0: Iya.
1: Maksudna?
0: Cobi. Pikeun tatua krami atiku dewe si jenet.
1: Pikeun kawin ati maneh jenet.
0: Iya.
2: Rek kawin.
1: Bim.
0: Iya.
1: Hampura maneh datang ka dieu mawa pahisan kosong euy.
0: Maksud anjeun kumaha?
1: Ieu. Ieu kareta katitipan nyaeta ku kaula, ieu mah bisa sagawayah diinyeumkeun ka jelema.
2: Barang titipan.
0: Disewa
1: mah bisa. Song boroning diinyeum disewa mah bisa.
2: Tah eta
4: lain rentah.
0: Dibeli komo dibeli?
4: Dibeli ge moal.
0: Ieu mah sangkan ka bawa
1: moal tiasa.
4: Amanat kuat.
0: Wayahna. Lamun kitu dipaksa kuai. Hah? Dipaksa kuai.
1: Oh, atuh ai kitu mah sampean teh nungtun Raja Wisuna.
4: Jangan ribut.
1: Sesorok kojor sampean datang ka dieu hartina orang nyamperkeun panengeuh.
2: Jeung pucuk ti girang eta teh.
1: Ulah ngajak jalan pisik Bim hardena balik anjeun. Hah?
0: Aing bisa balik.
1: Bisa,
0: bisa. Tapi aya syaratna.
1: Naon syaratna?
0: Semplak kena tak-tak keica pagatuh.
2: Oh, nya.
0: Pegatkeun buk salamat ambekan sadami kaluar nyawa ti neraga.
1: Oh oh oh oh oh.
0: Ahnya ari. Gede wawanin ieu jelema ieu.
4: Aya.
0: Lahir kanyut.
5: Bener
0: mah. Jorang sateh.
1: Kana nagarana? Jelema wanian teh pan disebutna lahir kanyut.
2: Oh bener. Jelema borangan.
0: Hayu jelema borangan, kanyutna murilit. Eta mah soang atuh, weh soang teh. Ulah Bim.
4: Murilit
1: cerbatut. Lamun kitu carana anjeun bakal nungtun Raja Wisuna, bakal aya kejadian Raja Pati.
4: Lamun lumuh.
0: Kitu hade tradau. Euy tu geuning jelema teh neugdreug.
2: Neugdreug.
0: Neugdreug sia kitu mah. Biasana disiksiran huay oge ka mabur jelema teh.
2: Mabur ya biasa.
0: Tapi ieu di pelototan huay kagak malik melototan.
2: Kagak malik sia tamen.
1: Nih di pelototan teh lain kadua ngeluk. Di pelototan kagak begitu leuwih ngecap duit.
2: Mana butuh meureun utang kitu.
0: Wah bisa. Sangkan kapawa ai kumacarana. Gelut-gelut jadi halanganana.
2: Sia teh ngomong teh heuh.
0: Oh. Benar, ya. Tega, tega. Pati, tega. Dino lega, ya. Acah kak.

0: Bima sarang Tetia Kalawing Sakti Oko Pigalan Pati.
1: Duh, hingi.
2: Kasarios ya sajingga tawala, Jang.
3: Lah, Kang.
0: Cek aing oge.
3: Naon?
0: Deureun-eureun.
3: Noyo des.
0: Ngingki ge terus eueuh. Inomaret diliwat deuh.
3: Taraluak lieuk si eta
0: geus. Aing geus kaliwatan kieu di lulumpatan.
3: Warung diliwat.
0: Ku sekesang laat leet tuh
3: ampun. Tarangareret jongko si eta mah.
0: Heeh.
3: Aya warteg gede hare-hare.
0: Sugan ngareret ka jongko jagong dan teu. Liwat eta leuy. Beda jeung jogan motor kaca.
3: Rasak.
0: Coba simpang-simpang.
3: Rasak.
0: Heeh. Mata telo babaraya jeung Bima mah.
3: Ya pasti.
0: Heeh. Lo barang na epek. Alah, Jang. Peting-peting kima pantas bari ngaronang.
3: Aduh. Atuh kewajiban
0: ogoh. Oh, ada kewajiban, Eta.
3: Nanya atuh bari ngaronang.

0: Oh, dah jadi kewajiban orang, Rin.
1: Kewajiban.
0: Nah, ari nulakan panto jeung nutupan jandela kudu ditahwai polisi.
1: Asal teu mungkin.
0: Geus jadi kewajiban urang salaraya cara ku warga negara anu baik mah nya.
1: Eta kan. Demi keamanan.
0: Hartina teh nyiptakeun keamanan.
1: Ya. Raraska.
0: Sabab ieu nagara teh hak urang wajib dimumule ku urang da sieuna ge keur urang keneh.
1: Keur urang-urang keneh.
0: Kitu tah nu matak dikokolakeun ku urang oge.
1: Nya bener kan.
0: Amerika itu na jadi stabilitas nasional.
1: Garas kitu tah.
0: Stabilitas stabil.
1: Stabil.
0: Stabilitas nasional teh dina sagala widang. Nya. Sosial, politik, budaya, hukum, sijabana.
1: Iya, bener kan.
0: Hadena mencangkup kaituna bakal jadi kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan we kahontalnya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Ulan akang.
0: Tibatan nungguan juragan Bima mah. Bari reusilah kana kacapek.
1: Nya atuh.
0: Geus cina capek lumampah dewek.
1: Sok teh nya.
0: Bari sanuk-sanuk heula kapalaku
1: deuleu. Kewajiban atuh eta mah.
0: Ameh daya lengkah ka piseun. Di Kampung Madur ieu teh euy.
1: Kampung Madur.
0: RT 3 RW 5 Desa Sukamaju Cimaung Bandung. Bagja luar biasa akang bunggaran jadi rupinanya.
1: Meah
0: akang. Heeh. Anukur liwatan we ka dieu teh. Heeh. Heuda biasana dewek mah jauh wae ngawayang di dieu.
1: Ka jauh urang.
0: Ka Subang, ka Banten, isuk ka Banten nya.
1: Ka Banten.
0: Heeh.
1: Ayeuna teh
0: lumatakna beu deket teh gura kiru aing mah.
1: Gura naon?
0: Heeh, biasana hudang sarasung init.
1: Heeh.
0: Ayeuna budak sare kelentengan lah kayak doka dieu numan peuting. Cuman jauh wae na beuteh. Heeh,
1: kitu
0: tah. Isuk kabaya leuwih matak ayeuna ngawayang ka jam 5 we nya.
1: Jam 5 we.
0: Heeh. Heeh, sakalian we podaran aing. Heeh. Bapak Dedi ahli madya miwah Ibu Yani Mulyani
1: yeuh. Sumuhun atas.
0: Dina raraga tasyakur bini mah. Walimatul urus nya eta syukuran munuh mantu.
1: Mohon.
0: Nikahkeun Kang Acep Rudi Apani SPT. Ngadahuk ka Teh Ania Herdiani SPD.
1: Subuhun.
0: Alhamdulillah parantos dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan.
1: Yes.
0: Mudah-mudahan sabrang naon? Anjeun duaan bakal ngambah dina sagala rumah tangga.
1: Yes.
0: Kade parahu ortumangan teh ulah nepi ka ropoh, ulah nepi ka ripuh, ulah nepi ka rapuh. Anggur sing repeh rapi.
1: Tah eta.
0: Kacai jadi saleuwi. Ka darat jadi salebak. Siapa pahit sama manis sabagja jeung tanggung jawab. Ngamili rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu deket gerak ka kore. Kalayan kaungan turunan anu soleh tur solehah.
1: Amin.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Amin.
0: Atuh pangarsana Bapak Hajat. Pangarsana Bapak Dedi miwah Ibu Yani cingka gentosan anu melipat ganda tilas karugelanana. Nya ditebikeun tina balaina, dicaketkeun sareng rejekina, dipanjangkeun yuswana. Amin ya robbal alamin. Oh, nabeh tigri harja kabeh deuleuy. Oh.
1: Ya tigri harja.
0: Kamari ataupun paman
1: saha
0: Bapak Ustaz Agus Muharam Sunaria. Ngadungi ayeuna. Nya eta dalang Giri Harja tilu putra. Anu tadi siang tadi heor-heor Giri Harja. Nya sabda guna pimpinan Cep Chandra Wiguna.
1: Cara Wiguna.
0: Nya sareng Mang Oleh Cadok. Bagja luar biasa nya. Urang teh kapercanten dina raraga nya eta ngahibur masyarakat sabudeureunana.
1: Sumuhun kitu.
0: Luar biasa kawuwuh ku para sepuh tokoh inohong di patempatan.
1: Saha teh
0: keluarga besar Abah Jundi almarhum.
1: Laras.
0: Atau keluarga besar Bapak Epen. Keluarga besar Bapak Koko Hermana SPD.
1: Sumuhun.
0: Keluarga besar Bapak E Supriyadi.
1: Sumuhun.
0: Atau keluarga besar Bapak Asep Basuki, Bapak Manten Kades Malasari.
1: Sumuhun.
0: Atau keluarga besar Bapak Dr. Randes Icang Hadianto.
1: Laras.
0: Bapak Kades Sukamaju.
1: Sumuhun.
0: Atau keluarga besar Bapak Aat SPT.
1: Sumuhun.
0: Keluarga besar Bapak Usai Hidayat Eskep. Atuh keperawatan cenah. Keluarga besar Bapak Asyo, Ibu Nu. Atuh keluarga besar Bapak Adi, Ibu Isyar. Alah keluarga besar unggul. Ada cenah keluarga besar Bapak Aca, miwah Ibu Yuyun. Ada keluarga besar Bapak Umar, miwah Ibu Nining. Ada keluarga besar Bapak Mamat, miwah Ibu Nyai. Ada keluarga besar Bapak Agus almarhum, miwah Ibu Nani. Ada cenah keluarga besar Bapak RW Jajang.
1: Aya.
0: Alah keluarga besar unggul lah.
1: Keluarga besar.
0: jika na keluarga XXL dede. Kapan gede XXL dede? Bapak Uki ayah.
2: Ayah.
0: Ramana Kang Asep Bayu.
2: Ayah.
0: Sarang Kang Asep Bayu nanya. Anu cakah cikih di kawit nyeta. Kapungkur nyeruhan kakiri harja dari sarang bapak hajatna.
2: Kacat kimchi deh gitu
0: kan. Bos Agung JS di pangalengan. Kang Dewo Boxer.
2: Ayah Kang Dewo
0: Boxer. Aduh pamiarta wayang golek pating kurumui di suklak di siklukna nya.
2: Haladir.
0: Kang Anton Sobat Sarea.
2: Ayah.
0: Kang Ompong Kusnandar.
2: Ayah.
0: Bang John.
2: Bang John ayah.
0: Ulu luar biasa.
2: Bang John.
0: Kang Nang Jonet di Bogor ayahnya. Di Sanggar Andika, sareng Kidalang Andika.
3: Wah, Dalang Cilik.
0: Anom keneh Yuswa SD Pratos Makalangan dina ngewayang Dalang Cilik teh.
2: Dalang Cilik.
0: Bagja luar biasa. Di Bogor tebi-tebi ka dieu bari silaturahmi deuleuh. Atuh cenah Bapak Tutun Hatta Saputra.
2: Aya.
0: Peneliti kebudayaan. Luar biasa.
2: Alumni
0: kan. Atuh dalang-dalang ye deuleuh Dalang Alam.
2: Ayah.
0: Dalang Padil.
2: Ayah.
0: Nya.
2: Kang Maja.
0: Kang Maja, Bapak Maja, alumni Negeri Harja Tilu.
2: Alumni Negeri Harja Tilu.
0: Atuh pamirta wayang golek.
2: Ayah.
0: Nya sawe. Dis.
2: Tesap.
0: Dis. Bang John, Kang Anton, Kang Ompong.
3: Kang Gunaepi.
0: Tesap. Kang Gunaepi.
2: Tesapwa.
0: Hah?
2: Tesapwa.
0: Tesapwa. Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Nya hapunten bilih anu kalangkung mah nya.
2: Bapak Dalang Lana.
0: Cak.
2: Bapak Dalang Lana.
0: Cep Dalang Lana. Adi Akang nu bungsu.
2: Si bungsu tah.
0: Boga adi bungsu SMA keneh karek Makalangan kamari.
2: Cep Dewa.
0: Juara dina festival Giri Jinawi.
3: Diajar wudu tah ulah.
0: Heeh syukur lah ya. Cep deui anu bakal nuluykeun teu lintang ti nonoman bangsa nya.
2: Eta Kang. Heeh. Cep Aji, Cep Dewa, kanari.
0: Atuh adi dewe kabeh ngarilu ka dieu leuh. Jang Sunan Purwa Aji. Arya Syadewa, Maulana Yusuf, syukur jang ah. Da libur meureun da isuk teh meureun bebas sakolana teh da geus beres.
2: Sakolana
0: geus beres. Iya, bagja. Iya. Syadi nu tasya di sama teh. Heeh. Tak itu we nya bilih yang kolongting kana waktu sapunten bieu teh kasambat ku Akang mah.
2: Tenang.
0: Heeh, nyanggakeun we ieu mah hiburan teh sabrang salayar lebet ka cabe mah sampe. Nyanggakeun tambi lumayan lebet ka sae mah henteu. Itung-itung kolom sonten-sonten tambi ngalamun.
2: Eta.
0: Nya lain ieu bapak aja teh mundut ieu teh.
2: Mundut lalakon ieu.
4: Mundut naon?
0: Mundut penca ongko.
2: Oh, eta teh. Sigana rek nyawe.
0: Heeh.
2: Camca kitu memberenan.
0: Atuh cenah lalako dipunut ongko.
2: Eta teh.
0: Duh, bapak. Pokona mah hayang lakon patakrama jejer-jejer jing midir di Semar.
2: Leuh.
0: Tuluh hayang glut anuman. Tuluh hayang penca. Geun bae bapak ajat nu penting manambahan we kawing.
2: Ah, bener.
0: Heeh, hayang geuning horeng tambahan ku hulu domba atuh. Alhamdulillah, cau ongko, ha.
2: Aya.
0: Demohan ku eta jazakumullahu khairan katsiran mudah-mudahan cingka gendosan anu langkung-langkung pangresya bapak hajat.
2: Amin.
0: Syangkatan gening euy pangantenna teh.
2: Eta teh jeung
0: Akang. Syalumnus jeung dewek ti Unpad Jatinangor.
2: Atuh Akang karungha
0: weureun. Iya, karungha dewek ye.
2: Sabar.
0: Panganten teh geuning horeng mata kawin teh kasa nanyakeun iraha kawin iraha kawin. Si horeng teh sarua kaos aing. iraha kawin kewe poe Sabtu mun teh Sabtu Minggu kitu we kaing mang.
2: Bener.
0: Bari mah Sabtu iraha we deuleu.
2: Dek taun mana.
0: Kitu tah kurangna teh oge.
2: Bener.
0: Haya. Kasian kulem kitu bapak hajat.
2: Cacan.
0: Ari panganten.
2: Kacang.
0: Beres ya, kayak gitu mah.
2: Apaan gak aja nonton Akang. Naon
0: keberes. Luar biasanya, disuklah disikluk napa tingku rumuy, ayaku bagja puting ayuna.
2: Kang Beti ya ayah.
0: Cep Beti ayah.
2: Ayah.
0: Alah. Baca punung rindu.
2: Menuhi Sararono nya kan.
0: Asya ku Sararono nya. Alumni Negeri Harja Tilu Wungku, Babeh Berlin.
2: Ya Babeh Berlin ayah.
0: Maestro Kenang atau Ibu Mas Yuning.
2: Masri alumni.
0: Nya.
2: Mang Tatang.
0: Mbah Cece.
2: Mas Cece
0: nau. Sama alumni komedi.
3: Anu mancung.
0: Nya. Biasanya jeung si Bolot, ayeuna ngerebab.
3: Lawan Betawi.
0: Ada bubuk katanya juga si Malih tong-tong. Heeh. Aing ngaran Cecep vitamin C gara. Bener. Sedangkan C jadinya tuh Domirna kena cili.
4: Cilina.
0: Kita deui. Wih. Ah. Ai kita langjuang aya.
4: Aya.
0: Eta mah murid dewek sajabat di narompet le. Onan enggak wayang kena rompet ongko.
4: Narompet ongko.
2: Ora ada muriang.
0: Nya loba kabisana eta budak.
4: Loba kabisana eta mah. Si
0: Heot. Macaka ngarebab ongko sarajan bari jeung silung-silung oge.
4: Bintang film ongko.
0: Main-main bintang film ongko.
4: Pak itu dina kubur.
0: Nya babaturan si Indro dina warkop tong tingali da jeungeut beungeut teh jiga dono. Nami nage Syami juang cah dono. Kendo deh.
4: Bagus.
0: Tangga saya kita cuma ikut ngena batu terbaku cuma. Oh
4: dar sep ngena batu.
2: Dono kawe. Dono kawe.
0: Serian me lurnya. Kendo deh.
4: Rekiburan naon lah kang
0: le. Eta papa hajat ngelakun.
4: Naon.
0: Hayang penca. Sina.
4: Oh hayang penca.
0: Hayang ditarompetan kuki dalang juang.
4: Sokanya tarompet.
0: Dalam lagu polos tomo dulu.
4: Naik tuh kan.
2: Anu kumah.
4: Nake naik tuh.
0: Nah itu ah.
4: Nah itu naik naik.
0: Udah tuh belajar mana yang lanjutin naik naik. Gitu udah.
4: Ketama.
0: Jangakin ke orang dianya.
4: Ketama. Sok kayaknya.
0: Sok kayaknya juang ah.
4: Sok juang digawe.
2: Udah laut tuh aja. Anu rek nyawer ke siap-siap tuan sok sok.
0: Ayah anu nyawer.
4: Ayah.
0: Bapak ajar boleh nyawer.
4: Ahadah.
0: Beres ya.
4: Sarang panganten.
0: Sarang pangantennya. Di Kalimantan, di panganten dulu. Oh, oh. Bos lima, hampir lima tahun di Kalimantan ngumbaran nanti. Mudah-mudahan, weh, si lungsur langsar, Kang Acep. Nya geuning euh jalan marupa-rupa geuningnya. Di saate aya nu jauh ngarantau.
4: Jalan kahirupan
0: mah. Aya majedok di imah. Aya nu ngawayang. Nu maot oge aya usaha teh.
5: Dan dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
6: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, waalaikumsalam.
6: Dengan siapa di mana?
7: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
6: Oke, Elga selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
7: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
6: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
7: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
6: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
7: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
6: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
8: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik Malaya.
1: Rupa-rupa.
2: Ayo nunggar kita jadi batu roke aja ada deh.
1: Sok-sok aja.
2: Sok-sok aja.
1: Lagi cembrek.
2: Nah, ayah gitu, nah terompet lah.
1: Nah, nah, mareret.
3: Mareret.
2: Nah. Bos, teh eungap otak teh.
3: Buana.
1: Leungap.
2: Kade mangi ah.
1: Moal. Ade.

0: Itu tak pas ya wajib pembaturan disebut nak
1: nau
0: aja pembaturan nah tante coba begini nak coba

0: balik.
1: Siapa cowok cina gitu cuma. Abang kena biwirna monyong cina.
2: Variasi tante.
3: Monyong.
1: Anas dipuji multi talenta.
2: Pakai sumang gitu teh.
1: Baik dong Don. Kamu jangan begitu Don. Eta teh kurang syawila. Jua.
4: Kamana ngaitkeun kincir ka kawer ka tojo bulaan. Pangaresa Bapak Hajat, Bapak Dedi.
2: Aduh, hayang disawer sasangatu.
4: Ka tojo bulaan.
1: Yo.
4: Kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sapulaan?
2: Iya, bener.
4: Gandru.
2: Eta bener.
1: Tah sieu mah bieu mah. Aya eta sawae sinen teh.
2: Eta hiji-hijina.
1: Nya.
2: Anu kahiji Ibu Mas Yuni.
1: Anu Mas Yuni
2: teras. Anu kadua Neng Ajeng Pramesti.
1: Nya, anu tengah.
2: Nya,
1: anu tengah. Nya.
2: Anu katilu Neng Dewian.
1: Nu di kerudung.
2: Kerudung.
1: Rada montok-montok.
2: Ya, rada jebrak.
5: Rada geusi.
2: Anu di pagudeun.
1: Rada jebrak gitu.
5: Rada jebak.
1: Jebak gitu.
2: Kabogo si Ena.
1: Nya. Nah, kamu gue sehari ya.
5: Kamu gue bersama.
1: Ada yang tengah, yang tengah.
2: Dan kesana, neng ajeng.
6: Yo, yuk mama, yuk.
7: Kak.
1: Anjir, kita syora dulu.
2: Tapi, dia pasar nurutnya, Kak.
1: Neng.
7: Kak.
2: Naon, berkidik.
1: Gadak-gadak serak gue calana aing.
2: Aha make jeung serak.
1: Bukan masalah meli ukuran aing deh.
2: Aingan atunya heueuh teu asup.
1: Neng.
7: Kah?
1: Dupi Neng sahana mi teh?
7: Abdi?
1: Nya.
7: Pun Ajeng Pramesti.
1: Ajeng?
7: Mohon.
1: Kumaha lamun diganti ku Akang? Jadi Neng Mala.
7: Mala?
1: Nya.
7: Mala naon, Kak?
2: Mala ikat hati aku. Gitu.
1: Neng.
7: Kak?
1: Bapak kamu tukang bengkel ya?
7: Kok tahu?
4: Soalnya kamu sudah menyirpis hatiku.
1: Ayo boge lo menyeh. Neng?
7: Kak?
1: Tong cicing wae. Neng teh.
2: Nau.
1: Eta tukang tarompet salah.
2: Salah laras.
1: Salah laras. Bantuan ku neneng.
7: Mangga.
1: Ya?
7: Mangga.
1: Jadi contohan akan ngomong sok contohan ku neng. Neng mapan pakna jadinya mah.
2: Ahlina.
1: Ahli na jadinya mah pengalaman.
2: Ya, jero pengalaman.
1: Emang kene?

0: ganteng gitu. Sure.
1: Oh, panjang.
0: Cing panjang.
1: Jangan juga pelung gitu nih. Beri ngeluk. Enggak.
0: Oh, enggak.

0: Di mana teh nu ngalogak?
1: Asra deudeuh.
2: Anu ngalogak.
1: Anu ngalegok.
0: Aya eureur.
3: Anu geus maneh.
0: Dah.
2: Aya gelik
0: jadi di nu da mana teh nu kentob. Nya bandros itu. Kalaka cecengiran gua gelo sih teh.
1: Bekam kenyana.
0: Heeh, leleumpang na trotoar teh cuman aing sageur.
1: Ini bekam meureusna.
2: Baru diajak nabe.
3: Anu geus maneh.
2: Gelik sakitu.
4: Anu geus
0: urang
2: amang
3: anu geus maneh
0: yo
2: eta
0: pada ekstrim
4: anu geus maneh
0: turutan nasada aing. Aing teh multi atuh.
3: Anu

0: dapur.
1: Ayo nama si Juang.
2: Sok-sok goku si temen ini lila. Akhirnya cuti deh si Gabanda.

0: Ya. Yeah.
1: Sajarum gay.
0: Ah, air bagang gue diwain lu.
1: Ah, itu si Jawang, itu tulus.
2: Hei, ulah kaget, woi.
0: Kecik rek pencaing.
2: Gede, bangun gede lah.
0: Kira, aing woi.
1: Ah, lapur. Lapur, saweran itu.
2: Saweran dan lapur, lu. Ulah kaget, perusia.
0: Aing rek pencaing, kalem.
2: Uwup, lu penca-penca.
0: Oh iya.
1: Oh iya.
0: Jangan tinggal.
1: Utana si najing kahel lah itu.
0: Ah jangan kerupu cair langsung ah. Kerupunya. Ayo kelana mau ding ding sih teh.
1: Soalnya wangsit.
2: Brung kayaknya. Ayo gelut sih.
0: Kela. Pecah lagi. Coba tulikan.
3: Sabar.
0: Mana tuh bapaknya dia kalah. Mana? Kadia
2: dan lagi.

0: dompet, tukang terompet.
1: Kolir segala.
2: Goreng napas itu.
0: Ayah. Ada wajar em tadi itu sih teh siapa kayak nyohol tadi yo.
2: Bener.
0: Kumaha biar gerakan kuring. Halus. Halus.
2: Dari naon tah?
0: Hai masalah ilmu mah gerakan biar halus ya teh.
2: Dari naon nu goreng.
0: Nu goreng mah beungeut sia unggul. Kitu we kana fisik sia teh.
2: Teuing mah kana.
0: Naon? Geus beres bencana. Geus. Bisa ya gedenya.
2: Kena
0: goan. Kena
2: goan. Kalau tu joget dek kelas.
1: Kenapa melungi kalau kalah-kalah?
0: Hanas tengising aja. Lain kuda dor, air keringising aja dipanggil kan dia. Lain dulu, naon. Nganuhunkeun ka Bapak Hajat. Jazakumullahu khairan kasiron.
1: Nawer
0: geuneta. Sing gagendosan anu langgung-langgung.
1: Amin.
0: Bapak Hajat. Nya Ibu Hajat mah mau didoakeun atuh nyawer.
1: Sami we Kang
2: mah dikumkeun.
0: Ulah mah ulah kagit euy.
2: Eta duit budak.
0: Jadi mah kapan mangi duit anjing. Iya beres ah. 200.
2: Cilaka tuh.
0: Wah, cilaka anjing. Iya beres. Aya anak soleh mah di mana we milikna?
2: Anak soleh mah di mana?
0: Wah. Menang capek aing pencak di paok gitu.
1: Baik ke ayam.
0: Kadisnya dong siri ke budak soleh mah.
1: Ke ayam siapa yang kei.
0: Eta yang digobong ke lah poho aingnya duh.
2: Ada duit pohoan.
0: Nunggu anti pangan tentu ke diwae.
3: Buru-buru datang
0: ya. Kasih wat yang mau buru-buru datang ke dia jelmanan. Kan bayar tuh kurang-kurang minta deing ke.
2: Minta deing kering kemana.
0: Pangan ayah hulu doma ke beres ya.
2: Hulu doma kering ke gulai.
1: Minta kanula lagi.
0: Siang ada. Kuring.
2: Karena
0: tak cepot,
1: cepot,
0: tukar,
1: leheng jujur,
0: dawala,
1: dawala,
0: leheng jujur, oh ini tuh,
2: biasa orang katang baca,
0: biasa orang suka kungaran batu ring deh, apa nama ingat kena duit, eh jual apa kue, jual kue kue pernah pihirin deh, ah, kau mana, naon, mana wawo jangan kungaran Bima.
1: Nah, Jawa.
0: Bima, Bima jangkung gede. Pemohon terang, benar. Nya.
2: Bima itu, mana suka
0: sih. Oh. Berarti mana batu na Bima benar. Mohon. Dan, wah, lamun gitu mah mana perampok. Bega. Bega naon, apaan tita kupun bapak, badai nggak bantun kareta binarob. Oh, wah.
2: Bapak naon.
0: Bapak-bapak naon sia. Si mohon, di dungan abdi, diri tak kupun bapak. Eh. Ye, kol usumna aya, ekol mah eueuh. Akalanya wae ge.
1: Nya.
0: Donongan maneh keur kilo jeung donongan uing ayeuna maneh jeung uing.
2: Akal-akalana.
0: Tim sukses jeung tim sukses.
1: Sukses rek.
0: Heung sukses mah maneh unggul. Ari sukses geus mah eleh we.
2: Heeh, bener.
0: Nu penting mah gede duit we aji.
2: Penting mah gede pamere ni.
0: Balik sateu balik, payahan we. Oh kitu, heeh. Lamun kitu carana sok era kucai aing.
2: Nah, makin
0: era kucai gunaon?
2: Kucai era seta mah.
0: Di mana di luhur gunung di tengah jalan di bendung kajan caah leleberan tibatan pegatnya lampah.
2: Ya.
0: Cacak nyaring, cacak cicing eling. Komo kuring eling. Wani sok. Tegan sok. Aing loba baturna bejaan manusia. Bener.
1: Samplokeun
0: teh. Batur-batur.
4: Ulah, ulah, ulah.
0: Hey, hey. Naon?
1: Heta yo, heta.
0: Ajik! Kurang ajar, syah. Gila, ayo gini dah. Bacur-bacur, inge. Kepung waku, gue emang. Di portalan, syah, syah, kayaknya on tinggal ikut.
1: Kadeka, ah. Loba batu.
0: Maha, iya jelema, loba. Dahlah, na, melisiun deing.
2: Tunggu.
0: Paling gitu, urang, berkadina. Itu, tinggal ikut, ayo. Ayo.

tenggingin, aku belum biasa. Minta yang tradisi. Jangan entep senok. Kumaha aing jurik. Aduh, ama meni hardcore. Moda harja. Aduh, aku terbang. Buah gelo buta deh.

0: Teh seuri anjing.
1: Teh seuri sama.
0: Kare bade.
1: Hayangan seuri sama.
0: Dawala. Urang mana urang? Eta sugan maneh. Urang mana urang?
2: Kadeuing teh nyaho.
0: Maka jeung teh nyaho lebur sorangan.
2: Eta bi ngomong naon sia?
0: Urang mana urang?
2: Hayu urang naon?
0: Urang teh abdi.
1: Ari lalajo betah tapi
0: teh. Oh, abdi nya. Tos deui anjing. Nya meni galak buta teh.
1: Ari. Ari lalajo
0: betah. Teu kageuleuhan teuing teh. Modar siapa deh? Hah? Modar sia urang. Hah? Modar sia urang.
2: Heh, sok sing modar.
0: Mane maksud aing anjing. Mah kitu-kitu teuing.
2: Kumaha sia we goblok sia teh?
0: Aji kasa. Kasa bodoh.
3: Aji kasa.
0: Aduh. Ya ada. Kitu sia teh.
2: Kan adeung eta.
0: Di PA sih gue yang sok, goblok, aja kas.
2: Hatuk ya hatu ya.
0: Aja alungan. Kasar, goblok.
2: Nah, si adeng nepi kaki itu adeng. Aja adeng.

0: kurang ajar teuing tuh rasih. Naon
1: kobongna soloyongan tuh?
2: Soloyong oleh. Ah nyilekeun dada. Di Tanjung Angeun aing.
1: Aing. Ade tuh. Buan nyirap onceun.
2: Alah ya budak.
1: Naon?
2: Alah mi keluar. Pantening 10.000
1: eun. Tak kusalah dilem.
2: Nepi ka kitu-kitu nya.
1: Dek dikumahakeun eta teh. Dek dikumahakeun.
2: Kakang deui we ah. Ah hayang mah hayang we.
1: Kubur orang teh tamarak.
2: Tah tu hakan makan.
1: Ah sudi.
2: Nyangkut hakan kabehanana. Aduh. Alah. Ibu Mas Yuning dapat?
1: Dapat.
2: Iya, Anda dapat door prize. Walau. Ayang utah.
1: Ayang duit saweran.
2: Berarti saya utih saweran anak itu. Ini aja.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif. Madu hijau yang paling sip.
4: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
4: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
4: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk jeda sip. Jeda sip madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih jeda sip.
0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: Alah, ya cengek berjalan alam.
4: Juri kemana kada pais ya. Wala. Eh, meripuat si Juri.
5: Kuat sakit tu mah. Tinggal bebelul lah kayaknya.
4: Tinggal si aku batu gua ingat lah. Nanti hujan lah.
5: Ah, tu hujan tu si.
6: Halo, Dis. Halo.
4: Aji kasar. Kutajik kurang ajar saya ngutahan kain pengen ayah hujan hasil menyuring saya. Saya ngutahan kain apun maka ngutahan saya kain apun.
5: Mani gula itu.
4: Ah.

0: Kelakuan.
1: Kadung ngadep sini tuh.
2: Usaha kau biarkan diri sanggilan biar duit goblok kita. Alah. Pingsan euy.
0: Udah pas.
3: Pingsan
0: teh.
2: Aing masuk panasar kena benda batur euy.
0: Entar sapana barang
2: batur. Ayangnya oh gede mana jeung nu aing.
4: Studi banding kan.
2: Ulah studi banding kan.
0: Eta karohana kena barang batur teh.
5: Gede mana jeung si Eda?
2: Aji gede. Si Dumbo, si Dumbo teh ieu.
4: Si Gabu, si Gabu.
2: Heeh. Salah. Pika segede kieu ieu boga anu. Tebat pisan. Duh. Ada hujan di handap.
0: Nah, ada hujan.
2: Hujan di hangseur. Bah hujan kamari.
5: Pipis.
2: Buluh, anjir. Kurang ajar ngiihan ka aing. Aduh, hayang disunatan ku aing.
0: Mana karep poe ki istri
2: teh. Sidik engke calon bengkong leuh. Heeh. Teh nya aing mah disunat. Kurang ajar sia. Tinggalikeun hayang nyaho si aing.
0: Ulah teh sesakeun.
2: Aing teh atuh hayang jadi mantri.
0: Aing mantri naon?
2: Hiji.
3: Mantri UNEN.
2: Dua.
5: Kuat anak gitu.
2: Jeung anjir bae kabeh dulu.
5: Panjang.
2: Wah, kentong. Jadi awet. Kayak gitu mah.
0: Jadi cewek.
2: Keun bae panggulikeun bae hawe unggul. Kurang ajar. Heeh.
0: Kemana tuh balap
2: luar biasa
0: deh. Oh itu sebulan meneleng
4: sini
0: di leret
5: meneleng weja tiolik
2: anjing sini deh
0: kebukohan sini
2: kurang ajar syah
5: bener gelo
2: bangsa nasya dipetik pati di ala nyawa kwey di
4: ala belakang
2: eh setan
0: beres.
2: Hatuk ya hatuk.
0: Awas.
2: Hatuk kok.
0: Ya eta Kang Es.
2: Ayo aja.
0: Halus.
2: Aing teh geus kana cuk. Goblok. Aji kasar. Geus siapa ge? Aji kasar. Karena yang saya kelo aji kasar. Kasar sih goblok jadi.

0: bener tenaga nandingan Gajah Sawida. Luar biasa deh.
1: Istirahat luar biasa.
0: Good. Pot. Adil. Siap. Itu kan sia.
2: Gini.
3: Kalangkung tuh. Aku mah ada dulu.
2: Kan gelo dagane.
0: Tenjo ada pun sia.
2: Kan?
0: Ada pun sia tenjo.
1: Yang ku gede ke kadul.
2: Mana?
0: Tangga sia ada.
3: Tangga. Ke atas peret.
2: Ya, ayo sia teh.
1: Aya naon, Kang?
3: Pingsan.
2: Ye, ta eta eling bika kitu.
1: Pingsan meureun.
3: Wajah kitu.
4: Hari jeung mah jadi kitu.
1: Oh, ari akang
2: sih. Situ ganti gina.
4: Hayang lapal. Aku dah ai geus pingsan goblok.
3: Lapal.
4: Aji kasar.
2: Udah bisa teh.
1: Pantes si dede can.
2: Si gona itu gede gitu wala. Oh, bener gede tuh.
1: Dari utan dari downhill.
0: Olah kurunyung jelemana datang ke dia duaan baturna. Cek aing lah. Tibatan ayina diantara urang duaan ayah kejadian Raja Pati menimbikin. Mua bisa bimua. Mua bisa.
1: Titipan batur.
0: Aing dia ditita kunubogana.
2: Ditita kunubogana gulan.
0: Nasyawawo jenubogana. Ya ho aing. Syah Semar.
2: Oh itu gini.
1: Wet.
3: Naon hulang. Luas tuh.
4: Nyaho jeung Semar.
0: Iya. Yeah.
1: Semar mana?
0: Cik lamun heueuh mah nyaho jeung Semar.
2: Kumaha kulah?
0: Kumaha babentukanana?
2: Cobi.
1: Cobi Kang.
0: Genut beke.
1: Aduh.
2: Genut jeung beke jejas. Jangkung jelemana mangan beke.
1: Atawa ge jangkung
2: beke. Begangan genut.
1: Eh, kumahar pikiran lu.
2: Aji glier.
0: Bisa goblok ah. Gila keng lagi.
1: Awas nyari. Pak.
0: Awakna hide. Beungeutna bodas.
1: Bodas.
0: Hmm. Mawa kantong.
1: Kantong mau.
0: Ngan eueuh eusia.
1: Pinuhuk.
0: Eueuh eusia. Iya.
1: Kopi tadi burang mah. Oh, maneh mah.
0: Tepinuh ku kopi. Surian we lur lah.
2: Agan salah abdi eta mah. Tong diange.
1: Tong dirampok.
2: Tong dihak. Aya abdi ngajual naon teh kitu mah.
3: Ngerai naon.
2: Ajik dipau.
1: Ha. Gendai. Dunungan kali gak make urun.
0: Bener. Iya. Walah. Bener. Aing ngomong na. Lamun ngomongna terlepas di aya anak. Contohna.
1: Contohna kumaha?
0: Aduh aya anak.
2: Gede teuing. Dina hiji atuh.
1: Aduh aya anak.
3: Ka eta jadinya.
1: Ampulah.
2: Aji goblok. Goblok sih.
0: Ari lempangna. Salengkah dua lengkah tilu lengkah eureun. Salengkah dua lengkah tilu lengkah eureun. Kahareup seuleungeun ka tuhu. Bari ngacungkeun hiji ka tukang lima.
1: Ka tukang lima.
0: Lempangna ieu tah.
1: Tah kumaha tah? Naon Kang rusak teh?
2: Anjing beakeun. Aing mah geus we ku aing kitu-kitu hidupnya.
1: Tong aya ge bodor pejabat
0: mah. Ka ieu teh anakna si Cepol Sidawala. Euy tu geuning. Paingan rada wau di kecepot teh. Muhun abdi ulu Idawala. Sumuhun.
1: Wau bare bolonyosna.
0: Aing si Gareng mana?
1: Maot.
2: Maot.
0: Rubah.
1: Nya. Geus manteu si eta mah.
0: Geus. Tumaritis
2: lain pasir madur.
0: Woi juga ada yang tumaritis.
2: Kumaha we nyelamatkan galur mahnya. Gitu asuh. Jadi mau dicarekan kupe padi.
1: Gitu teh.
2: Dengan LHW beli jakrama. Kan baik. Nupet dibayang ngawayang
1: we. Sampai yu.
0: Paingan. Paingan kaulah kaimpikan karagragan bulan kanalahunan orang teh.
1: Iya.
0: Lamun kitu carana bing sok
1: pesantren.
0: Bagia pisan istri petak ku kaula. Kaula rek amitan ka batur-batur kaula sok aya tumpak kana kareta. Kaula rek lumampah ya. Antosan bi mangga pot dawala hayo pot caek lah. Hayu urang ini pot.
2: Arabi teh ngabantu muning kan?
3: Muning.
0: Hayu.
3: Muning sahiji deui.
0: Di mana?
2: Di Tegara Masih Kepanasan. Jadi teh ngulon cenah.
3: Ngulon teh.
0: Aya geus aduh.
3: Masing-masing boga tugas.
0: Kan? Iya.
2: Mau makelan?
0: Tegableng. Haji kah? Blok sudah.
3: Wani kada dina sakitu.
2: Jerekan we ka aing ditungan aing hiji tah.
3: Eta teu rancak ditungan.
2: Lain makani bekal apan eta bieu aya ti Padedi. Kumaha mun urang lapar nguseup lah na meni.
1: Saya aya we.
2: Saya aya aya. Aya naon aya balong urang useupan.
3: Aya em, aya di balong tetangga.
1: Aya empang.
2: Kuring bagian museupna. Ah ka alat-alatna bisa nu bogaeun balong.
0: Sajik mali.
2: Ayeuna ayo teh nya ngurusna.

0: nya bapak urang ieu. Gua nipu ka urang teuing jiga nama.
1: Gua kabohong ka akang.
0: Kumaha tuh ayeuna? Oh nyata kaitu ka ditu eueuh wae leuh. Eupan aya, aya usup. Usup lah.

0: bukan nges nepi kaki tuh kesel kunaon aing mah
1: aja pasti
0: atuh mang paerkeun ka kesel
1: mang paling kamek
0: kaiji kitu kadua teu bisa-bisa lah eta teh kagawen eta goblok deh
1: kamang tatang macan
0: lain eta kumaha eta naon pikeun kumaha ha ka kusuwung
2: jadi bantu
0: eueuh wae
1: lapur wae tuh.
0: Ingat-ingat, sok ingat-ingat.
1: Ingat tahun cerita tah.
0: Heh, teangan muning.
1: Oh, muning.
0: Luy. 100 siki jaluna wungkul tina tuur kana pebodas.
1: Bodas.
0: Tepungan nu ngaran dadung dawuk.
1: Tah eta
2: tong nempungan mulai
0: di tegara mata panasan.
1: Nempungan sejen.
2: Tong nempungan
0: sirina tangka sanagori. Eta dawala. Eta naon? Sadagori geus ya. Sadagori. Tah hareupeun si Sadagori teh.
1: Sadagori.
0: Hareupeun si Lepi Sadagori. Mana eta deuleuh? Iyo mah teh Sadagori atuh.
1: Naon?
0: Sada naon? Sada mantan. Nah, teteh.
2: Sada mantan.
0: Iya, eta.
3: Sok kanya.
0: Kumaha tuh?
2: Sok kanya.
0: Udah geuneuk-geuneuk we.
1: Geuneuk-geuneuk.
0: Kade kilo. Nah, kamana karep wae hirup teh.
1: Kade geuneuk.
0: Cikan, urang geuneuk-geuneuk.
3: Geuneuk-geuneuk rumah tanggana.
0: Kering, ngebul, ah. Ah, nyir. Alah, kadea. Lah.
1: Selamat sore. Selamat berbahagia untuk kepada semua para sahabat semua. Kami hadirkan di atasnya dengan kebahagiaan ini rupa-rupa kesenangan anu hingga saat ini harus dikembangbiakan. Sekian dan terima kasih.
2: Wah, tatabuhan.
0: Tatabuhan naon teuing?
2: Teuing disbi geus mah aya tatabuhan kitu
0: asup. Pembentukan kuat ka jiga melon kitu lah geus teh.
2: Dosen aya mah apaleun tatabuhan teh.
0: Panyiar singkil ning edu.
3: Singkil mong.
0: Oi. Ieu meresan buuk geuleuh lah tinggal ieu. Lain marukana gomplong berbungkeun
2: teh. Rasana teh kumaha?
0: Sugan teh galing. Parah pisan. Pagi sia utang wae ingat.
4: Saha sia?
0: Nepangkeun kulah nami abdi Cepot. Cepot.
4: Naon sih kadieu?
0: Bade tumaros ka salira menawi uninga.
4: Naon tumaros teh? Naon uninga teh? Sing bener goblok ngarang ngomong teh.
0: Aji ka syada. Geus we hayo teh adeung ah. Sanes menawi uninga anu nami dadung dawuk abdi bade gegelis panon.
4: Naon geulis panon teh?
1: Saha nu geulis?
4: Naon kuninga teh?
1: Nasaha?
4: Cing pikartian aing ngomong teh goblok.
1: Nasaha nu geulis atuh?
0: Nah teu kahartieun da wala. Teuing. Pecahkan ku basa Inggris.
1: Tah ku basa Inggris tah.
2: Sok.
0: No smoking. Nah yo no smoking we. Ngaran mah naon sebutan teh? What is your name teh eta? What is Dahlia? Is your name, teu ngomong deui dawuh atuh. Dengar tieunnya.
1: Hayang kageuleuh mun matak teu ngomong deui.
0: Hayang nyambung di jeung mah kieu.
2: Hayang lancar teh.
0: Kumaha? Tinggalikeun ka tukang diukna.
1: Pindah ka tukang geunya.
0: Cing bisa adap-adaban hatena adaptasi. Kayak gitu kumaha? Tinggalikeun ieu jelema unggal poe pagiling disik jeung Muning.
1: Sato atuh.
0: Teu sakola teu naon nu matak ngobrolna jeung Muning. Moal nyaon kana bahasa kelmes.
1: Moal.
4: Syahasya ngaran aing dawala aing rek nanya ka babatok sia
0: aji kasar
1: ngaran
4: Anu ngaran datong dawuk teh saha? Aing siap.
2: Heeh. Tangkurak sih.
4: Oh, nuhun weh. Ari itu saha jelema tu anu teu hapaleun kana bahasana? Iya. Cepot lanjut aing. Warak ku sia.
1: Warak.
4: Ame ngartikeun kana bahasana.
1: Sakolakeun ka kebo.
0: Aji kasar. Geus ajig-ajig we. Hatena naon hampuraeun we lah eta mah.
4: Rek naon sia ka dieu?
0: Kuring dititah ku bapa aing.
4: Ah?
0: Samar ngaranna. Dititah ka dieu tepungan dadong dawuk.
4: Ah, cuy.
0: Bener, dadong dawuk teh anu nyekel muning.
4: Heeh.
0: Bener.
4: Heeh.
0: Jalu wungkul.
4: Heeh.
0: Dina tuur kana podas.
4: Heeh.
0: Sabar hiji.
4: Tos.
2: Heeh.
4: Tos.
0: Nah, jorang budak teh cus cus.
4: Tos.
0: Naon tos teh singkatan teh?
1: Singkat teh.
0: Nyokot deukna kot ponokna. Saratus maksudna mah. Nya model ka kuring ngagerawan sep naon sep teh pan ka sep
1: aduh aya
0: we ajik bohong gitu
4: saratus
1: ratus
0: tah
4: ku kuring katitahan gua pa aing ngaran kuing aing teh
1: heeh cuy
4: rek nyokot muning
1: muning jis naon bae di cumiduh tuh
4: kurang ajar goblok hirup teh
1: naon
4: nama kayak cumiduh
2: nyokot
4: muning muning aing di paraban ku aing diberi di huapan ku aing di mandian ku aing ku aing
1: nah leungit gelombang
0: nah leungit di sensor jigana
1: euy gue di sensor nomor euy
4: ayeuna rek de gobok ku sia
1: gue geraos
4: ngeuna eh teu ngeuna eon sih teh dideta ku bapa kuring bapa sia ka dieu goblok
1: bener ke geus ngaku mun bapa sorangan laku akuana
4: berapa sia teh ngalawan gaing sok di podaran sia ku aing
0: ih budak-budak ngaronjing
1: heeh
0: panti ka sorangan teh sia
1: cacak-cacak beke tuh
0: cacak-cacak beke kamu jangung berapa kita montong kita yang di hayang di dish waing hari tengah waing alah syah alah nepi ka ngepul gitu
1: katutung ki
0: dikumakin aja kai
1: Ah beres-beres tuh.
0: Nyaho.
4: Kapsul modar-modar wae beberes ya.
1: Cacak-cacak modar beberes.
4: Kurang ajar muning-muning aing make jeung digubuk ku sia.
1: Tubuh geraos.
4: Ngenteng mah hilap teh teh.
1: Heeh.
4: Rek balik dia aing ah.
5: Asra jingga dawala ngamasing pate di tengel kuyit dadung daun.
6: Larasana Semar Badranaya parantos turun dari kamar sapadanya tak alam dunia.
5: Maksad badai nyamper pala putrana.
6: Ya?
1: Ulan, uwa.
6: Akang silaing hasil acan gitunya.
1: Rupin nama tiarun, pagi dua tau.
6: Melang dewek kain kulanau hriwaya sinat teh.
1: Kain jatuh
2: pengak.
1: Kalakah harare es.
6: Kalakah es.
1: Baruk leges agus.
5: Buk nepi ke eh.
6: Nah hangit dulu itu.
1: Naon wal.
6: Dihereyan masih kunyuk teh. Beta tukana hereu teh teu
1: di
6: mana teu di meni.
1: Oh dioleg teh teh ja.
6: Ngoleg we ka batur teh beureuh jadi kieu jadina teh.
1: Itu. Apal batur teh.
6: Urang cageurkeun geureug ja.
1: Tok.
6: Kulit waru angan daru hiji hiji hiji
1: hiji
6: hiji hirup
1: hiji
6: hiji nu hirup hiji kahirupan kulung galang aja di hiji cager ja
1: hiji
7: kalau leisik
6: kalau
7: leisik tuh
6: iya hareudang ah hareudang hareudang goblok sih ah
2: hareudang
6: ah euy ah euy ah euy euy ah Ui a, a, ui a. Ui a, a, ui a. Gung.
0: Kalakah gitu sih teh.
1: Kala lonjeng.
0: Udah.
1: Arudang geunya.
7: Buka.
0: Nanaonan ieu aki-aki teh nepi ka kitu kitu. Aduh, naon sih teh? Ngebenyeng bibir aing.
1: Lambai dibenyeng.
0: Kalakuan nepi ka kitu sih hideung.
1: Kalau teh kalakuan eta tuh.
0: Sakirana teh goblok mah tong kalakuanan.
2: Alam-alam akuan.
0: Naon sih teh? A, hudang A, tingali A.
2: Alam-alam.
0: Naon, tingali bapak urang ka dieu.
2: Akuanan teh.
0: Aji gitu, ngus teh hayo aji aji. Syakiran tidak gablek.
1: Untung aku.
0: Jangan sampai guma chef Semar. Naon sete? Naon ping naon naon?
2: Belum belum aku.
0: Besa sih acan, lain hasil tonyok. Nuba demi Allah.
7: Tonyok
0: di warkop. Cekeng dedek ngubuk muning, dewek dititah bapak dewek. Usaha Semar. Semar Bandar Nangka ya bide. Ojik bohong ya. Icik tapi biluan. Dulu kakak jekuk nenggel ke abdi. Benar sia demi Allah ta. Nyalanya. Cik, bejaan ke dia, geroan ke dia. Gitu ke. Bisa dah wala. Teman tu yang hanya orang yang mah.
1: Sok kayaknya.
0: Sok dah wala, kada wala. Pulang. Sok, sok. Kena-kena kri. Mung senenggel mah, dewek kena mah.
1: Dua kali kena-kena kaya utah-utah.
0: Lamun biji dah wala, sepak dulu.

0: Di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Herbal Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Herbal Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Herbal Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Herbal Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Herbal Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Herbal Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Herbal Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Herbal Strong. Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Herbal Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Herbal Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001.

0: Lain kau bapak mula pujian jelema deh tak? Menumuji awal deh. Saya pak, bisi pajar kente panggil aja kerja jelema dengannya, bakasi kira-kiranya. Bakasi kira-kiranya dengannya. Tuh, tingali. Sebagian bohong. Saya nggak sih bakal meresan mau ugranya dengannya. Tuh, tingali. Padahal gak ibu kubung nanti.
1: Saya nyarekat.
0: Awas sebaik. Luas tak si mengi kali ini.
2: Menyir hirup doi. Hirup doi bisa jadi tiluan.
0: Dari pak. Yang?
2: Naon?
0: Jang
2: we kain deh.
0: Jang. Hayang emangnya bapak teh Lucinta Luna?
3: Baru teh terkenal.
0: Bapak teh Lucinta Luna, bapak mah. Naon? Lu pikirin sendiri.
3: Jo hayang disama.
0: Katerang mek kitu sia teh. Bajar, sampai siji mah. Dewek Semar,
2: Rek Semar, Rek Sutisna duit teuing ka mah sia we.
4: Mek urusan.
0: Percaya henteu teh. Bajarkeun akuanan teuing. Heeh, nyaho aing ngomong cicing.
3: Karena tolong bapak emang tang baru
0: dewek semar pelaku poho
2: nyaho goblok ah
0: dengekeun tah bisi pajarkeun anak bohong heeh nyaho aing ge cicing teh bratrok ke dong aing
1: ulah dirasa bapak
0: dewek rek ka gubuk muning
2: muning aing teh rek digubuk ku sian teu ngeunteu mah
0: percaya henteu Set tu nyok bujur sih deh. Ay. Amuan. Lelah sudah. Inggang tu man ah lah.
2: Set deh pode ikaing. Ain pode tu nyaho aing mang.
0: Dulu itu.
2: Ready bang. Bisa dibawa muning pahan lain. Set deh ngomong deh shock. Nyak. Tega
0: mati. Iya rame
2: ada apa
0: ya saksikanlah bersama-sama marilah berduyun-duyun ada pertandingan yang luar biasa
2: ada
0: pertandingan entok ngalawan muncak iya plong nyingka cete ajik nonggol
4: coba adem
0: mau kaul iya kesenian aika iya dotingkeng doting pangtung pangtung patung pangtung patung patung pangtung patung patung
2: Masya ayeuna sia dipetik-petik dianya wae.
0: Kadepa. Abdi deungeun nepi ka tutung bapa kaek diprogé geus rengek. Kade. Yang tong bari ngahina, lain ngahina ieu mah cicadar bapana. Nya. Aji kasar. Geus Pak, geus terami. Sok sia.
2: Modar sok.
0: Kade sia.
2: Dipondaran sok, tong ngomong-ngomong sok.
3: Nya.
0: Keterame gitu gelut.
3: Anas diwawarkeun.
0: Anas diwawar-wawar kuaing.
3: Anas make kaci.
0: Iya, dotingkeung, dodung padung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung, badung,
1: repot di tengah.
3: Khawatir ji.
2: Nanaonan Asia atuh.
1: Tonyokan geuleuh.
2: Ampun Bapak. Icing noh heureuh jak geuleuh tuman Pak. Ampun. Ampun. Ampun. Ampun.

0: Bro,
1: ajik nunggu.
0: Aduh,
2: neo ada sete.
0: Kesantung nangkang.
2: Wow, makai jeng nangkang ke dewe.
0: Mas ini tuh bukan nama tak.
2: Hai bapak, makai jeng bawa ni anak-anak pan syaur bapak ke pukur gitu kami deh.
0: Amanat teh lihat lepan kita.
2: Neo menat neo nih dewe. Kira aku lali bapak. Neo aku begitu.
0: Cobi.
2: Nitip ilmu ni, silaing bakal ditinggalkan ku kuring omat ya jadi dunia teh lupa barang jika.
0: Hari jika teh.
2: Hari jika teh jauh kanya. Misi ayah jadi mah anu ngaku kenaran semar. Pente silaku manih lamun eta jadi mah anu ngaku ken semar eleng anu ngerti eta semar palsu.
0: Nah eta.
2: Namun di pentas kumane tuloy ujang anu eleh eta semar anu asli lain kuna naon bisi kabobodo teh nyo ka semaran tingali bisi katipu lain kitu cek bapa kapukur gitu
1: ulu salah dewek atuna aki-aki teh
0: bak leuy tu
1: hampura salah dewek eueuh eueuh hampura jang hampura eueuh hampura nepi kaki itu. Tapi kasihnya hen hidup ni. Rumah
3: sabar.
0: Atap sabar kene.
1: Lagi ni tuwi, deh. Sumuhun ujang rumah mus, rumah mus. Hidup dia lagi ni tuwi. Sumuhun ujang, sumuhun ujang, sumuhun ujang. Ika gelen gelenting. Napa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa Ampun, Pak.
0: Digacau.
1: Digacau, gitu, Natu. Gila-gila, deh, kita. Udah jadi mewel. Dah iya, aduh, nges, nges. Nah, meni. Ayo, weh. Tong kita bisa doraka. Ajik, doraka. Nges, ya, ngobrol, ah, liur, kayak nage.
2: Itu pak, itu sekian mama enggak ada abdi mah, iya mah ada, iya mah katitipan hungkur mah enggak ada sesumping bapak nanu kagungan nana ngeren abdi tebade ngiring weh ke bapak
1: ulah pak, ulah ngilu aing dahayang boga dikitu
3: gengsi
1: kusik garing oge gesripu
3: gengsi
1: kamu boga dikitu jeng dugu, jeng meke ah jeng mengi, jeng naon
3: itu meke, lain-lain
1: tapi ayah muning mah,
2: ayah
1: mana?
2: Disumputkan ku abdi.
3: Sumputkan.
2: Nah, disimpan nama dina pecut jisim abdi tapata.
3: Oh, ini.
1: Jadi ayah jadi ya?
2: Semuhun.
1: Kumamun hayang pangi.
2: Pecutkan sekali misalkan ter.
3: Ter.
2: Muning bakal ketinggali.
0: Mun dua kali.
1: Lamun dua kali.
2: Lamun misalkan dua kali ter. Ter.
3: Kumaha.
2: Muning bakal lempang.
0: Lumpang yang
1: pun. Lamun tiluh kali.
2: Ter.
0: Muning bakal ngamuni.
2: Muning bakal ngamuk.
1: Lamun opat kali.
2: Wah, lamun bakal tiluh ngeblau gitu.
1: Aji kasih.
4: Muning kali yang
1: keser. Muning diikat. Mun opat kali ya ayah.
2: Kumaha.

0: Wayongen.
1: Aduh. Ya Semar Disco, Semar Disco teh iya ya. Heeh. Nu yang nu nya.
2: Mane disco jeung udun.
0: Karasa masih kuat tapi.
3: Kumaha tuh Pak? Aduh.
4: Dewek geus ngomong ka Adipati Jagatnata Batara Guru.
3: Nya.
4: Aye tempat anu kosong kursi itu jadi dewa ilahi.
3: Tah.
4: Bari yeung jadi dewa sasatoan gitu.
3: Cai bapak
4: kade sileng na bakal di salinan. Dadung dawuk nyatana diciat ku Semar Badranaya leungit tanpa leuwih hilang tanpa karana. Nyata jadi hiji satria gandang kur perdeta. Nur cahya Sekar Ningwan. Cahaya sekaring wangan cahaya gilang.

0: Yang ayah kabatur mengadang-dana, naon, ayah anak sorangan kulehe diantep.
1: Ayah anak sorangan diantep tuh.
0: Datang, natina perjuangan, buang gak wujud tanpa pengorbanan. Nah,
1: eta digawe heulas.
0: Siamah nempokan hasil tuh, tinggal ratusan tahun, cicing lagi.
1: Batur maratus.
0: Ulun kumawulana, oke.
1: Okay. Ya makari namprak.
0: Menta, menta. Dume ayah doa, menta. Lamun doa, oke, okay, mau jadi ibadah. Lamun doa, oke, okay, mau gak wujud. Lamun tiba dengan kugawe.
1: Eta ku gawe heula. Pengabdian
2: hayang rokok gitu.
0: Dadung,
3: kaula nun kakang asa jingga.
0: Wayana we euyah.
1: Naon
0: ka? Aya geus kieu mah wilujeng ka silaingnya. Wilujeng mancen tugas kade, silaing dina eus pangampir ditu ngan ulangan syukur ngajedog dina korsi tapi sok muliling ka tepi smiring anya cerang ka padesaan. Silaing meureun geus ngarasakeun kumaha perihna jadi rahayat. Kumaha rasana jadi rakyat sangsara, ayeuna sok ku silaing salurkeun aspirasi rakyat.
3: Saya kaula nun mangga teu dikateun Bapak Semar sok.

0: entah salah seorang datang ke dia.
1: Syagar ke masjid lain.
0: Bejaan batur-batur si lain gitu. Urang ini kapus sedaya negara Amarta. Hayo ini din, saya. Nah ngomong, abdi pak. Siap, saya. Dia bisa ngomong, mana nama? Ampun. Kalau dosa tahun han ladis kujar siapa dah gitu tak? Karena ada jelema goblok atuh muni. Hayu jang wayang najak, saya pak. Parantos nu sawarehna, parantos syarat-syarat, parantos beres, geus beres roes ya. Urang ke busur daya, saya.

0: Yan. Rek ini ka puseur daya balik nya eta rek seserahna juragan Arjuna
1: deuleu kitu.
0: Wilujeng kabungah kabagjaan juragan Arjuna sareng Dewi Mayang Arum mah bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa.
2: Tos
0: belakang. Anu jelas batu turun ke si naik itu purun ieu daek beres roes sadayana. Kantun sarsa kurbini mahna. Yan. Sakat tenan akang permios sanes tesono pamitan sanes bosanan sanes waktos jasa depang deui ieu lalampahan partakrama urang cekapkeun dugi ka dieu kembang kritis sabaran sanes.

pati kulak canggung bangja dirina manusia titis tulis ti ilahi numa bisa dipondah deui. Palebat ti belawetan tangara sang surya sekedap direk medal hayam rongkong koromok nunggu waktu pucak pacok. Halimun subuh anu ngarungrum lapat-lapat jalan satapak ngembat panjang sorangan mangsa rek datang. Cak urang tuna dihanjuang siang parati nyokot ninggalkeun mangsa datang urang sampur deui. Sapunyere pegat simpai paturai petepang deui. Pileuleuyan kanca.

kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: So, we must realize that wives are a trust from Allah. Taking care of them is a form of worship. Therefore, fear Allah in your dealings with women and treat them with kindness. Being kind means being gentle, loving, sharing love, being romantic, friendly, and firm in correcting their mistakes. It is important to differentiate between firmness and harshness. It's okay to say, stop, that's enough, if things go too far. But don't be harsh. Unacceptable behaviors include physical violence, verbal abuse, and using derogatory language. Women are sensitive, so let's avoid saying things that could hurt their feelings. They need to feel appreciated. So sincere compliments are very important. Just praise them. Say things like, MashaAllah, is her cooking delicious? MashaAllah, is she beautiful? MashaAllah, there's no downside to giving her compliments.
2: Pendengar, this is a piece of advice. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2 RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
3: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
3: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
4: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habu Strong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
3: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
4: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
3: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. agen apotik Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen apotik Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen apotik Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa berat banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahannam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami indah tihai ajalina, ketika ajal sampai. Yang terakhir, ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah La ilaha illallah.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
7: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
7: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
3: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
7: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
3: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
7: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panomaxnya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Nomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: If your problem did not prod you to getting up at night when everyone was asleep to cry to Allah, then it's not yet a problem. It's not yet a problem. Allah will squeeze you further. Do you know why? He loves you. He wants you to do something. He wants to invite you to an act of worship that is fulfilled by invite only. That is tahajjud. Allah invites those whom He loves to that prayer. And sometimes the invitation is through squeezing you, until you realize, I have to. I will get up, I will cry, I will ensure that I cry and shed tears and beg Allah and continue to beg Allah until He gives me what I want. And I promise
0: you Allah is for hearing. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
2: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
3: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih satu paket baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
2: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
3: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

adik dan kakak.

adalah kepercayaan.

Mulia ucapnya benar. Tidak tepat di luar.

0: seharusnya. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan astaghfirullahaladzim. Ampunkan segala dosa aku di masa yang lalu. Aku lalai dan lupa, ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami, ya Allah. Kami tak tahu kemana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat. Padahal ketika tiba masanya, kami semua

0: dengan apapun selain kita perbaiki.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng saha ti palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon tiasa dicarioskeun keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggal capek.

0: Bapak teh langsung ngagale Mama Nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatos ngonsumsi jadasip kumaha bae tiasa dicari

0: lalungse carape ayeuna nama rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawar sapertos bapak di non meri sembatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, Depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburuyang RT 3 RW 9 Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mayasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habustrol, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habustrol untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habustrol.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habustrol. Makasih Habustrol, Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: FM Stara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cienteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi Habu Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Boyongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Iya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Uvi. Nah kebetulan Teh Uvi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habu Strong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Padayungan Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

sebagai penyanyi dangdut mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab.

tetap aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Maci Camohta dengan Hobustrom.